0: kedengar manang kena de nah awal belajar ramai kabinet awal belajar nah bisa belajar dua tahun hari jadi makin meret dramatik. Ha, jadi ada dua senario lah, dua kategori anak-anak sekolah.
1: Munya terlibat dengan atau nemu ayuh lah muda sekolah akan naik kerja pengenai bila nak kerja di tempat kerja lah kena di office ke jadi masa mulai soto lagi yang naik suka naik kerja suam lagi yang suka last minute lah sebab memang gitu tujuan atau apa
0: betul lagi ada terne urah jenis manusia anda di terne naik kerja last minute biar kami mon kami dari segi office lah kami bos nang aku an report ati sepagi pukul mai di meja aku pukul 4 ka inai pukul 4 andu adi sebayu kena jadi biar di office nak kos mengni kos mendua just because sembrana nang lah just because aida pandai nak kerja awal
1: mungkin disebabnya nang idea
0: jadi mai agi manusia atau kami tak agi bahasa artikel agi manusia adi aye lebih aktif kami naik kerja dalam tekanan
1: lagi jangan tekanan makin sinok masa makin idea timbul
0: lagi ke betul
1: tapi lagi ke nanti mau bilang mau tekanan idea makin bu moyap
0: ayam mau black out
1: jadi pun satu Malaysia putih memang ia suka naik suam lah
0: betul jadi jazz mungkin
1: aku memang sedua
0: sedua dengan
1: keadaan
0: kami rajin awal
1: mun dia satu mutih lah mun mata lagi belajar dia bila mau ke assignment memang akan naik suam sebab apa ni tolong tu support di last minute nanti ya sebab apa ya kerja nanti memang last-last pun memang akan siap tapi di segi kualiti belakang
0: betul. Cerita lah kualiti
1: ya biasanya akan naik suam bila bak nombor golot dapat di stop dia mun last minute bolot bak sekalipun tetap kena on je
0: anak ajak lah ni anak ajak lah
1: ya betul bila bak bergolot apa lilek dia lagi dom to dua taluhan tu ke soto lah jadi lepas tu nambung pali
0: betul jadi anak-anak tong jazz lah suka ada naik bergantung gaya bergantung
1: dengan keadaan
0: kami nak nak awal ke nak ramat jeng rahsia
1: ngopi ngopi bahasa makan booh moh nyam ko mamu memang terus ngopi lah
0: jangan salah tafsir
1: do patut tolek ngopi pukul 2 pukul 2 lepas tengah tu
0: betul the best I must say awal isan de steady
1: yo jadi adik mogi dengan telefon dia mungkin mogi idea aku rasa itu kada silap ku itu memang the same jak tengah jita. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mide.
2: Hello, selamat pagi di JF in the house.
1: Selamat pagi.
2: Ini agak ngah dengan dua.
0: Agak noti kena.
1: Kena.
0: Ubah de bergorot. Da.
2: Mai jekuk ba aku betang bergorot. Kurang bers.
0: Okey, Mide. Terus di ka topik tadi Isan Sanoti. Mide suka naik kerja last minute kah naik kerja awal?
2: Oh, bagi aku aku jarang aku naik kerja last minute. Masa kerja ana ada susah ngeri peko. Kena ada nak naik awal. Kena ada nak naik awal. Sebab ti kerja ada di masam. Ayah diki di dermara lagi ke kerja. Mana ayah jadi ayah dia ku lah opinion ku dia dep ku aku dah naik kerja last minute. Masa ke kerja nak disusah ngeri peko. Walaupun dia susah nak kena kena ada nendai awal walaupun dia lambat asal jadi dia lambat ya asal jadi di munaku meh kaya kena ada nendai awal so last minute sat dinang ngande masa last minute tadi di sok barangan di JF in the house atau di JJS text aku nak di ngopi aku awal naik kerja ana last minute semoki aku ready aku dah dapat di bah aku jambe bergorot bah aku pikir tak paksa lah aku postpone nak kasih pagi gundi pagi gundi tandai ada appointment tak sebenarnya ya jadi tak kerja aku merti ada sebetulnya meh ting kena ada nilai kerja awal kena ada nilai kerja awal aku nang kerja ada di masa so pergi ten barang minit barang saat tiap-tiap saat minit kerja energi energi ideh di masa deh mun kerja nan di masa bisa last minute pak beda gede bisa masakan yang mun kerja di badan dia di adep tak dia bisa last minute deko lah aku dia bisa naik last minute banyak aku naik last minute kena ada aku naik kerja awal mai nah naik kerja ana menebo naik kerja anan di adi kena rek ndai dengan mena aya
0: okey jadi
2: ada opinion dia bukan pak dia aku dah naik kerja last minute sebab ini baik ni kambil last minute jarak rek dia teku jarak ada pak dekat pak kami tu nama dia plan awar nah dia plan awar dia fikir awar nah mendai ayah meskai melancar eh dia melancar pak kami last minute last minute masa kami mebak bergorot masa kada mamanya bola hati ada redapud benda dapat aku tackle. Kami ngupi, ngupi ni anytime mana.
1: Ngupi
2: anytime mana. Pekondi, pekondi isan-isan ni gak ada anu-anu. Piala dunia. Bisa gendai. Continuously bisa naik kudus akhir kudus akhir sampai awal isan-isan.
0: Okey jadi jadi tung-tung mide suka ada naik kerja awal lah mide.
2: Ya ya ya betul.
0: Okey mide.
2: Yo aku agen nah selamat isan-isan ka anan dua kali senang berkonti Madinka. Happy ya happy Monday. Monday Monday blues deh. Bipak bisa ke nak ke Monday Blue sebab Monday hati jarak ngai dek pare ni dek ku boring ya boring boring jadi kau mena bara ka geng-geng ka Allah kau mena bara pamina pamina ta dibeken dikit baik tadi dikit-dikit lagi dia mesti dah dengar aku ngin selamat isan-isan harap bara sopreng di dalam senang damai kak ceria-ceria selalu okey terima kasih
1: kan aku terima kasih ya nanti mere same nak lebih suka naik suap eh
0: amai betul ke amai awar naik kerja awar ke ko awar ke senang awar ke payah
1: jadi dapat ke naik kerja ni dibukur yeah, lagi betul
0: ataupun kami mati kerja relax lah
1: ya nak dapat gupi lah bak pun tu ke bergorot okey jadi DJF atau tinggal komen dengan tu di ruangan Facebook atau bagi ti ya nak komen semoga seso Christopher Nail ya nak bagi ku naik kerja awal ruai betul sebab tak dapat check mistake dengan tak dapat repay
0: betul
1: betul yang nak kembali last minute tak ada puan mistake kata jadi pengalaman aku dawai masa di maktab perguruan kembali penjara dengan kerja aku anda terus naik pak bago berandingan aku di beken sepagi third kerja ngeromati barang inai pagi mau nunduk yang ada contoh di karakter nak sebut itu ya akhirnya disuka naik kerja last minute agi suka naik kerja suap nah
0: betul jadi pak ai agi daya adi ten dah pada naik kerja awal sebetulnya amai idea dah mendek sadang kerja kami ada di naik kerja last minute ai astegar pressure tegar tekanan ana ada ai dapat ai bisa bisa idea melimpah ruah ya
1: Okey jadi DJF dia auto agi dengan auto telefon ke konti ya pagi ti ya okay. Tu sama hello, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Selamat anu sama.
0: Ya, selamat anu sama. Sama, sama asih kah hati?
3: Hati, dari sama miah hati.
0: Sama asih?
3: Sama linia.
0: Sama li...
3: Sama linia.
0: Sama linia. So, so pedawan enggak?
3: Asok pedawan.
0: Pedawan area ki?
3: Babai sasa.
0: Oh, so pedawan so so area ke?
3: Anahrai.
0: Anahrai.
3: Komik buat eh.
1: Mr. Komik.
0: Okey.
1: Okey, jadi Mr. Komik, agi ngaji topik tak bagi teh?
3: Agi.
1: Ini komen dengan.
3: Komen ku memang kayu hana parik ku bui dengan kayu hana danang daya nak kerja last minute. Makukinya mendekur awak enggak kosong kerja. Jaku kerja dagi ke IV. Dah ane dah ada ada nama pending pending karena pari kiko bor ni botan kapur dia. Baramun dari file ane dia tunuh lijan, dah susu, men aduh. Menak mesteku kere.
0: Jadi jadi Mr. Comic suka ada naik awar lah.
3: Aku kerja dawo aku meret WP waktu pejabat ni aku meret kojuk setengah kojuk 25 aku mestat dah jaku kerja.
0: Wow, pekerja dedikasi lah ti.
3: Aku dah jaku kerja nah pos meret pokor mai aku mesedia nak di tunuh meja edai sai. Kepas ana koi sai kadang-kadang aku kerja bos sana mandeg, gembo bos sana mandeg. Eh, kayak awar kerja tu, kayak aku kayu hati an segera dok tahu. Mak biasa ke aku nak jauh, ngaku tong kerja dah kiah direct ke Putrajaya. Buat mendah di kiti, kiah terus spek nak ke Putrajaya, Putrajaya. Ia mesti terima kayu ada sebayu pokok peri. Maka mana meramat lah. Ya, merasa ya, ya surat ane love story ingat mana?
0: Betul. Surat tu dia sebab.
3: Biar ane mendapat surat love story, asyik nampak berdegar senang.
0: Asyik nampak bergorot gada eh.
3: Ane mau tetap. Baru berdek nampak ane wah gada itu. Mendek takat bak nembugurut berdek nampak wah aja.
0: Jadi pernah kata Mr. Comic kati ayah sama idea dengan mide itu jalah ada nak kerja mesti anak kerana awan lah.
3: Mak kemana ke mana rekat dah. Jadi nak bisa dalam masa 5 minit nak ingat ni. Correction ni kau gigi entah lah. Anu nampak terus tarik tek bau benar. Jadi mak kalau mak file nak mendengar ane kayu dari ane mendengar nusangan pada ane merebok kerja pukul 4. Pukul 4 tengah. Karena kengkara kayu ane mendengar pukul 4 pun 5. Enggak ode kau dapat nak lihat anuati. Pagi kau dah dekat. Mana dia dekat? Kadang-kadang para bos sumian lu, para bos yang mendagi di ofis. Mubok bapu, mubok dia main golf. biasa arah barang ni dau barang ubah ni dau buat keduk main bongo.
0: Betul betul.
3: Jadi itu mana mana direct deal ngap ubah nanti payah.
1: Iyo jadi ini ha pengalaman so Mr. Correct ke?
0: Comic.
1: Mr. Comic.
3: Man kenyam madup no betul betul manap mau na ramat nun rekat dah enggak bos na daji dan ramat harus menu dari anda enggak bos na daji pada nak awar pagi nu pakai bo bos nama faham nang oh aku mesti rehat lagi daya kajit nak tiap pagi aibe raju ke bos na mana
1: okay
0: jadi terima kasih kerang Mr. Comic kami kutung ngin komen di topik tadi saya sana nanti ya.
3: Terima kasih juga. Selamat selamat anu first day Father Day.
1: Terima kasih Dr. Mr. Comic.
3: Sama-sama.
1: Okey jadi itu ya. Komen so Mr. Comic ya.
0: Dua naan tadi setuju nang awar naik kerja kena de. Saat dengan Mr. Comic tu yang nang amai kami naik awar, kami lagi Sarah pun sepet gena naik pembetulan sendiri.
1: Betul. Jadi dua mau suka naik lebih suam atau lebih ngajit lagi jadi suka naik last minute. Ini ke sebab-sebab ya.
0: Jadi asi barata disuka naik kerja last minute. Sila lah telefon ke di nombor 2 5 6 4 3 2 5 6 5 0. Okey.
1: Ragu bagi portal seterusnya bagi ti Steady Mangkalau.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Okey, jadi nanti Ragu Penghibur Tok Jawa Pingudip supaya ada moih minit lagi ngarai pukul moih setengah pagi atau aru kadang topik meja ngupi tok pagi ti kini lebih pagu naik ko jasuap ataupun naik ko jalan last minute.
1: Okey, jadi atau tinggal dengan komen dengan tadi Facebook YFM beda ya. Ngen seramat isan-isan di at yang pakok enang digiti okuti manusia suka naik kerja awal ke ya. So aku awal merancang aku dore naik kerja last minute so onakku sit nog mo ba nog aku mau bersikun adin kerja mesti awal ku rancang ke ya. Jadi rata-rata ya bergerak barang dengan tak di lebih suka naik kerja lebih awal. Jadi hati menega Veronica said enak bagiku lebih suka naik kerja awal Rika senang ke sebab jenis ku dia suka kelam kabut naik kerja ke mukanya naik kerja mesti antenang ke ya. Okey, asyiknya.
0: Okey, jadi terus kulot piteh yang nang bagi aku naik kerja awal paguh sebab bogok masa nggak tak pikir ini patut tak naik.
1: Jadi merimanaan sebetulnya.
0: Jadi terus tengok je dengan kita telefon konti ya bagi ti. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Vijay Jeff.
0: Selamat pagi, asyik naik telefon bagi ti.
2: Pagu ingku ngajit kom ni nau topik dinak ingan nanti. Aku suka aku gak kerja awal.
0: Yo, sana Denny yo.
2: Yo.
1: Aku menang apa semua?
2: Si ini kalian kabut tikinya.
0: Yo.
2: Pagu topik dinak ingan ti he.
0: Memang lebih suka naik kerja suam lah yo.
2: Aku suka kerja awal ke, tok bona ni.
0: Yo.
2: 15 aku mau mokat naik kerja.
1: Sekian suam semua.
2: Ya, cuma mau putiak sama natan dia.
0: Yo, ni mau bongoh dah.
2: Yo, kau jadi naik nanti mau pergi direct nanti ya.
0: Banyak lo. Yo, betul. Mau lo modut nama ngeja. Go ahead, ya naik kerja ni dah.
2: Yo, yo. Lebih baik ni empat gua naik kerja suam-suam yo. Tiada kalau mau putiak pukul mengli mono. Memang endo dia ajak naik kerja ni naik no.
0: Lebih-lebih senang mau nyanyi kerja petoyak tu. Tiap mau lambat tiap nu putiak nu mau kuaduh kamu kali tepat dari modut dari putiak ke.
2: Bona bona.
0: Ya, bona. Bona.
2: Bona. Nyokong ku. Nada sem tu dua nyanyi kan dia. Ya nang senar dia no. Aku berong bona aku gap pikir. Awal pagi pagu.
0: Yo.
2: Dia tepana komut barang tu mai.
0: Iyo. Mau tengah ti. Memang suam ke mukos pakuh ngada.
2: Oh, yang tu di lek dia. Pagi memang kundut nempak ngaji, kunyan di pantun tu pagi ye. aku memang ku hobi aku suka ngaji dengan di pantun. Tapi aku di kupon lewat saja. Biji berakhir mati yo.
1: Ido bi aku bi.
2: Ya, cek ngan mami main lagu berana ni yo.
1: Oh, aku mesti living next door to Alice yo.
2: Kan dari so kupua ni no kupua duras no minat saya lagu berana no pakai kupua apa ni?
1: Semok.
2: Oi.
1: Tapat kau main tapi bayar lah semok.
2: Ah?
1: Bayar lah.
2: Bayar pun, nah, nak kesalah. Mau cina aku bayar
1: sudah ini, itu juga. Ni ragu ni mungkin itu cukup lah.
2: aku suka lagu nabi, tetap aku suka.
1: Mesti ingat kenangan do, mesti ingat kenangan do sama Denny kan. Ah, jemput sama Denny lalu nyot
0: lain lain terus potil ya.
2: Yo, kami no mesti sudah nong. Ini sejak jauh.
1: Okay.
2: Ingin salam di semua Glina ada yang ngaji teng. Ingin salam di sini ingin sini Puan Imoy. Dia mau menjadi pengenang yo atau menyokongnya main bol seane dang di no no dak TV no.
0: Yo.
2: Ah, aku minat kau gaya main bol.
0: Mm-mm.
2: Ah, terima
0: Ya, terima kasih Dato Sino Dennis atas sebiru kip sama Dato pagi ti. Ah, ia pun sama. Lebih suka naik kerja suam
1: gaya. Rata-rata suka naik kerja awal. Diki ke barata di suka naik kerja last minute. Sila-sila lah telefon, sila-sila lah komen ya.
0: Sebenarnya naik kerja last minute dari Sarah. Ah, dari Sarah tetap
1: asar lah pandai naik.
0: Ah, tetap siap pun kerja naik sepatutnya.
1: Okay, asyik dengan lagi kah dengan.
0: Okay, seterusnya Lauren Mike. Yang nak pasal topik awal dengan akhir bagus lebih awal. Tak menerima kelang kabut. Kalau last minute kadang-kadang tak doh dapat rancang so awal lebih paguh lah. Pun ke lebih suka naik kerja suam.
1: Nurul Atikah pun nasati. Oh DJ, okay, bagi aku senang undah kerja jaga maki wang kerja bos siap boleh tak boleh ada perehat. Okay, kan undah kerja last minute. Energi ti nanti ngangge kini
0: ngangge kini
1: aha jadi anak Nurul Atikah pun suka naik kerja awal ya.
0: Jangan agati di jengupi. Ya memang di jengupi atau begitu kakak pasal topik tu. Okay, terima kasih dulu ingat lagi ingin komen dengan jadi sangat ringan nanti lagi komen pasal topik tu kait tu kerja last minute sila leh apa kalau kosong tak kati boleh menjadi gol
1: sebenarnya tu kami hati piala dunia ten tim kerja awal mendapat kudu media Sam Mr. Comic, Mr. Danny, Atiang Pakok, asyik dengi. Ada di bawah pasal dia, Veronica Set.
0: Aha. Memang bogok lah.
1: Mada nanti mejuk kosong ya.
0: Ada petenang mau, lagi ke mungkin jenang hat-trick pun lagi ke saku. Mual lah, memang luar padang je lah. Yeah. Memang mau diharapan.
1: Okey, jadi semadik kaji dengan telefon, kau ingin komen kata dengan ragu tau.
0: Okay, ragu penghibur tu pagi tih Living Next to Door.
1: Living Next Door to Alice.
0: Jangan di WiFi dulu yo, gerak bersama.

Microsli. Ina minyap kadah reda talun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsli, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertemu motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakau pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Okey, lagu penghibur tu sanggup berkorban asong. So Amy.
1: Okey, jadi jam tadi sudah madin berdem 20 minit tengah dengan pukul pri Isanisan jadi gigi apa di drama topik tadi Isanisan Anawati kerja last minute kah ataupun awal adi kena de ya. Yeah? Aha. Okey, dengan ta Michiko Kiyomi, Ainang digiti kami aku lah kaya aku suka de naik kerja awal sak de kelam kabut kaya. Okey, jadi menaga ye dengan ta Simon Sam Midot Ainang digiti bagi-bagi aku kaya setiap kerja di office kah di lapangan kah ane-ane kerja guna awar dong nai pagi ke kerja adi awar pak tindakan i rambat ati sak pemenyebran na overlook.
0: Yo, jadi ti mula-mula ngaji tu tindakan awal pak ni kerja awal pak tindakan rambat.
1: Okey, jadi kami kata di biar sebab-sebab ad suka naik kerja ramat ya pan ke last minute telefon-telefon lah ya, di nombor 2560-2564 pre-E ya.
0: Sebab aruk kosong. Ha, jadi terus tengah jeting atau seru pagi ti. Halo,
2: selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ada topik baru pagi ni, Pak. Jadi buka radio, Bu.
1: Topik ada baru pagi ni, kerja awal ke ataupun kerja last minute?
2: Okay, DJF. Mungkin je, one day lama pun kerja, susah, kurang kabut. Tapi lagi wang dia mega moto driving je. Bahaya raya.
1: Biar lambat asal selamat ya.
2: Biar lambat asal selamat. Mesti nak jaga mohon.
1: Mana
2: sakit mati anu itu ya. Pada cikgu kabaran kerjaan ke. Mahi mohon masuk kampung. Mari mohon matak mari kuenya ya. Tak mari. jadi orang dia berlambat kulang kabut lah.
1: Benar.
2: Patah si merah dia mati doktor ofis kurang-kurang ataupun ngopi saya ofis buka mai saya pergi relax tenang pikiran dia DJF DJF ngopi ke Bayu?
1: Bayu. Mati lah.
2: Mana ke Syria BT teh? Edward Kalo teh, Edward Kalo
1: teh. Oh, Edward Kalo.
2: Ya, FM beda ya. Ya, ke Syria teh ayo. Jadi, mau acara aku lah kada kerja ofis kah, baik kerja kebun kah, baik kerja dapi-dapi kah. Wong jaga mohon kada ai mahandra mi de bakal lemparun nan tada tarun pagu maano. Aku de bapano asing buruh maano malaan bapagu ama tim ona kana is kerja mah pada kerja kai kulang habut. Musi lagi ni nak upi son musi lagi apa last minute susah kulang habut ayah. Musi lagi bakal bala kehitangan RTM ya, ada petugas jaga berpagi, boleh saya jaga pun ya.
1: Pasti.
2: DJF, uang mani, betul-betul radio berdaya itu jaga berpagi, kurima ya, start ya.
1: Ada, segmen semang dua, semang dua enam, ada. Siaran otomasi.
2: Oh, iya, patut ku. On ku dia pukul lima, Madah, stesen budaya pagu raya jaga-jaga main bodku.
1: Masuk pukul semua dua terap ngarem.
2: Oh, kan nak pukul enam tak terap ngarem ya. Tak ngarem lagi, tak pukul enam berpagi.
1: Ya.
2: Oh, 24 jam.
1: Ya, 24 jam, ya.
2: Oh, pagu raya. Makin maju siaran budaya ya. Kau memang... Memang 1000% sokong.
1: Wah, terima kasih. Tepuk tangan.
2: Assalam, Bayu gawai, Bo. Selamat gawai nak kena semua ya.
1: Ya, terima kasih. Sama gawai.
2: Berjemput gawai itu ya, berenama.
1: Mengundang closing gawai kah? Edward.
2: Oh, mama. Parut kersa giling bedai, mama.
1: Ma.
2: Mama. Ngempan siapa awak dia lagi. Te mara sama sawah bedai mamangan, mama rengun sawah pak awak bedai hari ini. Kita sat nabat nahu masa mengeraba me, masa menuntung me, masa menuruk. Saya dari persediaan. Itu nak pagu lagi boh perintah menyukan binai pada tawang. Mereka juga perintah pagu raya.
1: Oh, pagu lah.
2: Oh, ya, ya, okey lah. Okey, dia terima kasih atas pendapat pada berpagi tadi.
1: Ya, ya, ya. Terima kasih, Edward ya.
2: Okey, bye.
0: Terima kasih, Edward. Kita sama rata pagi tadi. Aku jadi seterusnya kerbasan di komen di lagi dengan topai tentang Facebook terbagi ti yang nasi Clifton Cliff yang nangan sama sesan komen aku lebih paguh naik awal daripada naik last minute dah sengawut nga berebut lagi terun panik nga salah main lagu nak apa-apa moh tu main lagu ti cecai ya
1: rata-rata ya suka ada naik kerja awal. Pak betul nang Edward kalau kerja. Derem naik kerja mesti an bergaut mesti an awar. Pak teman motor biar lambat asal selamat.
0: Ya betul. Okey pro dengan kontra ya. Okey jadi kena ingat tu keseluruhan memang bogok atau memang bukan bogok oleh keseluruhan.
1: Tia,
0: memang suka naik kerja suam doilik naik kerja last minute ya. Okey jadi terima kasih untuk so beringan mo hagi bersama dua ko ia pagi ti kakar pasal topik pagi atau okey lebih paguh naik kerja suam ataupun naik kerja last minute. Okay, jadi agak dia tahu bimbol dia lagu bimbol tu pagi ti pujang slow and steady.
1: Betul. Itu dia.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur tu cuba ngadar blues tadi. Dan nyaman atau mana ganjuang segmen nama kat karma has tu di anuni itu. 22.
1: 22 anu buran 6. Aha.
0: 2026. Okey, jadi terima kasih anu dosa beringan di tetap setia bersama dengan kau ihna ke masa itu.
1: Ya, mana terima kasih kasih pergi di magi suat drama ngen komen di topik tadi isan sana nanti naik kerja awar kah naik kerja ramat. Jadi tibaran naik kerja awar menang dengan jayanya di Anwati meeting adinang depi suka naik kerja last minute.
0: Sungguh punya nangai memang ogi tapi idol yang aku pakai tiga hal.
1: Anda rahsia pribadilah suka ti. Okey, jadi ngap ko berita agak pusat berita radio Kuala Lumpur ada pada doga kedengar di pasal segmen yang ngan dia ada nak ngap pukul semang dua hiyun ando. Okey, jadi aku DJ F.
0: Aku DJ J. Serung ucap selamat pagi.
1: Bye bye.
0: Bye bye. Nudo sok beringan.

0: Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan Kuskop bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, Kuskop kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepada pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Position telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang, istilah kata mishmash dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang, yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan, di mana antara inasi dengan sistem institusi kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepada pasaran bukan pada number tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun. Barang anu sepukur PI Isanisan nepukur semengdua Yunanu. KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ragu Perantau Wisama hingga YY Pang Ben yang api menegamu di Perantau Yud sesaat dan wati ceramai sesan kasuh perik seramat berapa dingin dalam segmen Yud dengan di Arun bersama aku DJ Hazel di Perantau dengan Tui Taruh Jam Pak Dengan Taruh Jam Amai Ngapu Kepi setengah tiap ngarik bersama dengan Josh Martin dalam program Carta Ragu Bidia. Kas negeri seramat sesan ke berangan di bau ke buka radio di tikati kas negeri terima kasih ke lebih si berangan di mbaga bersama ke di YFM di esok pukul 6 singumi andu meja agi ke berangan di bau ke buka radio pukul 6 sesan tijak terima kasih amai mi and YFM dia jadi stesen ngata sesama Bipraman ye sesan Anuwati kasnega mai kan lepas titik ngar bicu bisama ngga George Martin dalam carta ragu dia anpo an asika juara ye na minguati ngana bicu bisama ngk di YFM dia nak kapal siaran kas bayu hatar bisama ngga George Martin dalam carta ragu dia aku mesedia dua tengah ragu dio makenangan kita dengan ripasan ta bisama ngga TS Band peluang ketaruh.

dan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat doksi enso Facebook Section.

0: Hai hai hai, selamat berdapat ke bawah tu dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Hai, sekarang dengan gaji suara aku dalam pagi ti Mak Ingan Sarah, Mak Ingan Nukal channel dengan dalam pagi ti. Suara aku lagi rad sit, suara aku lagi rock sit dalam pagi ti. Sajak wadiru, aku ketemu dengan tugas aku dalam pagi ti. Saan berkusi dengan kedudukan Carta atau saan top 10 Carta atau saan episod ke-24 minggu iti. Pakai ngidi atau ningak kedudukan Carta atau saan minggu iti. Jak dia terbalik, kumit ke punok atau ingat dia kedudukan Carta atau minggu lepas saat episod ke-20 taruh.
1: No more small.

0: Jadi waktu ini aku dulu kan carta tu asaan episod ke 20 taruh minggu lepas.
1: Terima kasih ingat bersama koi dan pilot dan carta lagu-lagu kroyo. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jess tambah dengan ngojit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih kangen peluang dan ingat saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingan apa mitia dan nakit nuna gaya-gaya nguni ini saku diingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia penepunan, ni dia ingan klik. Asal ingan dari puan, sikian tinggal-ingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nomor dua, body ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik lagu-lagu teraan dengan nguni. Nomor 4, asal ingan mata puan, klik like dari buat aduan ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai dua dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu.

0: Mong Nogleh Juara. Itileh Calta Music de Kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Moh keingin puan ragu bedoyo de paling popular minggu itu.
3: Alright, jadi peluang ketaluh mungkin lagi kalau ragu ada soal peluang ketaluh ya dalam pagi itu. Terus bersama rekoi di Calta lagu-lagu bedoyo sebab bogok ragu-ragu udah berubah kedudukan saja ingat ningga dan kedudukan episod ke 20 taluh minggu lepas. Bogok ragu-ragu udah maat dan Calta pakai dan episod ke 20 pati. Okey ragu bau molat minggu lepas ya ragu temengan dayung kumang. You know ni so ragu favorite saan sawah 2020 okey ke ragu ino tapo dan ngalah ragu-ragu di top 5 ya ino tak tinggal. Alright, jadi terus bersama dekat di Calta lagu-lagu budaya noga pukul semong di pagi itu dua atau tajuh lagu atau dapat nomor
0: nomor semong.
3: Alright, ragu di sebungas sedang pagi itu atau bersama dengan Melton Joning tapan ragu dia adon Jerayang Pimoh ragu itu minggu lepas di tempat nomor 4 Rabu Nuam Topat ke tempat nomor 9 terus bisa merekoi di Calta lagu-lagu budaya.

0: jadi Natal ragu atau di sebungas dan pagi ti ragu di tempat bersemong Natal ragu so Hamilton Johnning tempat ragu dia dan jerah yang bimo. Atau masih lagi dalam semua Piala Dunia ya dan pagi ti bagingan dan hingga pelawanan secara live di TV okay dan pagi itu main kedua dan pagi ti di Osaka New Zealand rawan Egypt ataupun Mesir daki dan pagi ti segera ingat hingga keputusan semasa New Zealand skor ni gol kosong tung Mesir ya. Alright, jadi tadi enggak trivia dalam pagi ini pasal tim Mesir dalam pagi ini. So Mesir main dalam grup G pagi ini dia bersama dua New Zealand, tim Iran, dua Belgium, dua Siri Nog Adin. Tim Mesir masih lagi di dau ataupun kedudukan grup G daki berada di mana arah ni sido dua Siri ni sido da berada di mana Damas Adin masih dah main kedua ya sebenarnya pasal Siri nanti arah so jadi ataupun arah no arah so jadi ia Siri dia itu bersama dua tim Belgium daki yang muncul ni bitan Belgium di dan grup G dua atau ninggal keputusan dia saat main kedua itu lawan New Zealand Pak Masadin ninggal New Zealand masih lagi ngedio tim Mesir ya ni kosong. Alright, jadi teringat pasal kumpulan ataupun pasukan Mesir itu captain tim Mesir ialah Mohamed Salah, King of Egypt, bekas pemain Liverpool, dua adin depan dua tim K. Mohamed Salah ialah pemain back kiri. Lepas ini dua jadi captain. Sementara ninaan lagi pemain utama dan tim Mesir ialah Omar Mamouche. Itu ialah pemain striker. Dua penjaga gol ya Mohamed El Shenawy. Dua pemain midfield ialah Trezeguet. Itu ialah partneran pemain utama dan tim Mesir. Okey, jadi lepas itu dia pasukan ini tim Mesir itu menjaga oleh berapa dua Iran dan 26 bulan nuam itu ya. Okey, jadi ini nisit trivia pasal tim Egypt. Dua samping perbandingan Egypt ialah ataupun Mesir itu ialah negeri sibungas so ke benua Afrika ada main dalam Piala Dunia. Start dia main dan sewas mempunyai taruh puluh empat jadi no ni si trivia rangkup kusi dengan pasal pasukan Mesir selepas titik atau ni enggak trivia pasal tim New Zealand. Atau balik lagi dengan kedudukan carta atau dalam pagi itu ragu di depan nomor
1: nomor prii.
0: Alright, berlari ke ragu di tempat nama beri. Ragu itu dan minggu lepas ya di tempat nama semua. Minggu itu muncul pada dapat ke tempat nama beri Lindsay Yesi dengan moih puluh undi dengan orang dan minggu itu tadi ya. Terus bersama dekoi di carta lagu-lagu berdua ya. Terus gengundi ragu-ragu dan carta itu ya.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama atau pakat industri music oto.
2: Alright, jadi pali lagi atau bersama dalam program Carta Lagu-lagu Bidoyo bersama aku Josh Martin nok pukul 10 pagi iti atau sama-sama ninggal kedudukan top 10 Carta di mau ingin ngundi dan tipu di minggu iti. Dari aku komut barang ingin lagi ninggal aku secara live adin di Facebook kada Simoni Karong dan pagi iti selamat pagi nudu Simoni Karong. Selamat pagi kan nudu Puan Rachel Marikan ya. Alright, selamat pagi kan nudu Puan Dolly Tawin mungkin mengenih dah kampung ya ma ada umok kah kaya itu ya pasal kes PIN bawah-bawah itu daki di Serian lagi aku kudu kupua dari PIN dua harap masalah itu takpun abang rose ya. Alright, selamat pagi kan nudu Kelot Wen, selamat pagi terima kasih nudu Kelot Wen, selamat pagi kan nudu Puan Dorin Gubes dia mau jadi peminat setia koi di YFM Bidoyo. Selamat pagi kan nudu Alice Wan, terima kasih yang ingin dikoi penyihat depagu murahkan rezeki ada halal berkat pemudah suak urusan dua ngelindung kau ih dua rawang kau ih so suak kau ih udah jahat ino so at least one pagi ti amen nudu ingan ya semayang ino ilendi so perkara ada cukup nak berguna dan setiap kali atau murah kalau jatuh mesti atau murahkan dengan doa ya. Alright, sebagai kan nudu Caroline Mata sempagi dan nudu Mide Sam dan pagi ti atau lagi Limin Edi dah bagi ti iti lani nak anso komposer atau bidoyo lagi bersama doktor. Selamat pagi kan dulu Henry Bali. Terima kasih sel blessed Father's Day kan nudingan nudu suap pada geng awak salam manis senang so kupu bombok. Selamat pagi kan dulu Ronald Dennis ya dalam pagi ti. Selamat pagi kan nudu Paul Correct. Selamat yen ngan di Aaron ya nang nudu DJ Josh tu suap pada pengojit YFM Bidoyo dah pagi iti terang jawab siru andu ami da kawasan Tebede berupa pagi ti ya. Alright, jadi sebagai kan nudu Magis Lawi. Terima kasih sebab ngojit kau di Radio YFM Bidoyo mungkin lagi ni onuti atau akan kerakal ya pasal inovasi-inovasi lagi ngandai kada alat music dan dengan so barang-barang terbuang ya. Itu yang nanti so perkara ada paguh atau kusi dan program podcast. Tidak tahu ngatur lah. Alright, selamat pagi kan nudu Jacqueline dan pagi itu ya. Terima kasih sebab mutanon memang suara aku lagi okonsit dan pagi itu suara mungkin setegar sekia bogo karaoke ke honi ke depuan mungkin lagi ane salah onu kah ataupun ane kah memang ia akan okay masa ia akan jadi buat titih ya. Alright, terima kasih dua dudu Jacqueline selamat pagi kan dudu Jiho Metoy dan pagi titih moho kunok jaya terima kasih sebab sekian terima kasih kan dudu Bundau Babe Wai ya yang nang on the air all ratus anak krusen di Manakoa yang nang Tuan Albert Dalia Padel Tuan Atim Diro, Dr. Aslim dia. Selamat mendengar YFM Bidoyo Babeh suka Radio Bidoyo. Terima kasih nudu Bundau. Alright, jadi inilah para geng-geng tu di awal YFM Bidoyo dan pagi ti atau paling lagi ngojit ragu atau di tempat nomor.
3: Nomor moy.
2: Alright, jadi jatuh sama-sama dia rock and roll dan pagi ti bersama dengan Patrick Debeng. Agogo yang sanu ya ragu itu dah minggu lepas ya na. Ragu di tempat nomor ju minggu itu rabu di tempat kita nomor moy terus bersama dekai mudi lagu-lagu Carta.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sina, ini aku dia Sina. Ni kaki dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni dua tahun.
2: Mak naik orang. Oh, lakitnya. Dia mau drift terus morat kang wah taing kuya ino.
3: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
1: Betul ke? Vegetarian. Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sipil ya.
3: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidik puat eh. Patuluh ku yang mana?
2: Oh, ini mak mana, ombang tutoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
1: Nenek, aku dia subah sida, jajah abang ketama tak di subah ya.
4: Eh, Maya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
2: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya gegeh.
4: Duh, aku orang kena ambil barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i.
1: Pelik. Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu. Pakai kuah ni kan?
4: Sedua i.
1: Nah, ni tak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
2: Puan mo sebab datik pi na kasen kini. Boga kian suar wan dan ni ngak tempat dah berusi dah sangen.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
1: Blub, ayah pun nak bohong lagi.
4: Eh, aku lagi kerja ke phone Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyerkah muraku. Suku peraju. Biul kaya. Mon super baik.
2: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
2: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiuh depan dep tu.
5: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikir, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
6: Carta laku bidayu. Evolusi muzik oto.
7: Alright, jadi sungi pun ponlah lagi traffic jam ya. Jadi ada pagi ti aku ninggal ada Facebook do kumpulan WhatsApp pun lagi ke nyobot pasal orang raya daki ponai jam stegal ogi accident kah ni kah pakai ogi anu pelik sebab accident itu berlaku di umbiah dikan pakai umbiah dan ni lagi ponai jam stegal nya adalah anda ninggal oni kah de berlaku ogi ke kodanya nya adalah jadi reporter ya ogi ke kodanya nya adalah anda jadi pengulas hal dah accident ni noh dua inang ada oda jam sampai setengah jam di orang ya ino patut to makna ya waktu noh sebab itu akan nusah ganyar bokon ya sekira ia ada umedikan sekira motor noh ia berkadang di tengah-tengah orang ke di uno orang ke dari dapat ponu ino apa boleh buat di umedikan pakai nya ada umedikan di doi ano ni berlaku noh paguh ingan mak ingan beridu di punuk ke sebab punuk ingan lagi bogok lagi nyar bokon dipakai orang raya mungkin bergaut ke dan pagi itu paguh dengan pono je mungkin sekiranya ingat anda puan anda berlaku ingat boleh naik piton ataupun U-turn Dingga oni ke oni de beraku de umbeh dikan pakai lepas sinah ingan boleh pusing lagi lah sekira ingan soto eh sekira ingan lari ke pasar ingan dingga kejadian ataupun hal ini ada umedikan yang boleh pusing lah muka nak balik lagi naik U-turn lagi selepas dengan ambil gambar lepas dengan interview pada mangsa-mangsa ada muno muak gitu ya dan Facebook dengan konten dengan pun mungkin bogo view ya sebab ini oleh atau patut pono bagi atau ada bukan atau ada peduli pakai atau ada oleh dan usaha jadi bokon dan sama ke pakai orang. Alright, jadi kita balik lagi dengan penghitung susun carta dalam pagi tito di keragu atau di tempat nomor
8: nomor ju.
7: Alright, jadi ragu di tempat mejuk dalam pagi ti Hasan suak pada dayung dan kemelia dalam pagi ti harap suak sehat dalam pagi ti pikir dia ini ke dada tonok dalam pagi ti sebab pada anak sekolah ada tuwi lagi mana pali terus bersama kita carta lagu-lagu berdaya sama The Freddy Thompson Salau Ku Kamalia.

0: balik lagi bersama aku Josh Martin dan pagi ini dalam program carta lagu-lagu budaya jaya aku lagi nyobot ini dengan aku Andrei kusi dengan trivia pasal main lagi pengatur dan pagi ini yang di antara New Zealand bersama dua Mesir jadi jaya aku lagi kelakalingan cuma minta maaf ya gitu kasih sit dan studio ada pagi ini. Alright, jadi untuk rakan pasal New Zealand jadi dalam pagi ini aku lagi tanya dengan pasal adun jajang dah bengin dah kumpulan tim New Zealand itu sekiranya mah tim rugby berada mana apa peradun ada All Black tim main ball New Zealand itu apa peradun sebagai All White sebab baju jersey seluar dua stukin ya su amopu jaket kasut saja ada masam-masam color dan apa gitu. Alright, jadi sampai ke puan dengan New Zealand mau ogi main di World Cup selama talusido yang ada angsa was mempli 52 2002 kali itu 2026 dua saat pinggu puan dengan ke tim itu ataupun New Zealand ialah tim the bone yo arah dan pusingan secara kumpulan yo luas so nino pusingan berkumpulan pun ia tebon arah ia jaga paling-paling pun ia seri dua Slovakia, Itali dan Paraguay angin dia ia luah dan sawak 2009 ya ino nisi trivia pasal kumpulan ataupun tim New Zealand itu dua ini tim New Zealand itu ialah tim yang pernah ini seri bersama dua Itali. Nah, itu ialah juara bertahan dalam sawah 2009. Ya, seri ni dua gol ada sebungas New Zealand apa skor Jude Manet selepas whistle permulaan main ball. You know, saat pusingan ada sebungas apa penuh. You know, ialah apa skor ada Sean Smelt. Dua tim New Zealand itu pun pernah ngalah ni tim ada jalan-jalan untuk ngejit sebab selalu untuk ngejit Australia atau selalu lagi ngejit pemain-pemain so tim Itali, tim Brazil, paling famous lah tim Brazil, tim Argentina, Spanyol, Portugal, Itali, bukan lagi tim-tim bukan. Pakai New Zealand kurang tepuan, masih ada pemain dah popular sekarang, ada pernah main di EPL dua. Atau ni enggak dengan Piala Dunia itu, bogo tim-tim de saluh-saluh tadi enggak ogi suak monot dan pusingan awal ya. Alright, jadi lepas itu atau beralih ke lagu tadi seterusnya. Alright, jadi paling lagi atau enggak awak sudah lagi di Facebook terang pagi itu selamat pagi nudu barat dingin-dingin atau di Facebook atau lagi David e-com dalam pagi itu atau lagi Nurul Atika ya terima kasih sebab bersama rekoi di Radio YFM video ya selamat pagi kan nudu Peter Kilan selamat pagi kan nudu James Pengiran atau lagi Landy Lambit dalam pagi itu ya terima kasih ya harap sehat ya memang atau anda subah sehat pakai ogi on dua gonan itu doi ya bekerja sama doa foto jadi lagi masa-masa ya, ataupun berandam gaya kadang dalam pagi itu. Alright, sampai pagi kan ada Zimiraj dalam pagi itu. Alright, mirip semang mani seruan dengan beken dah. Aku paksa ngayak insina badan muti sak iya Robi. Ini nangnya Robi. Robi betul sih lah in penyobot lah. Memang beken lah sebab nutigi sungguh. Jadi saja nang sungguh ataupun berandam dan begitu tetap naik tanggungjawab saat toban lagi top 10 carta atau dalam pagi ti atau pagi ke Clifton dalam pagi ti pagi ya terima kasih saja atau lagi demam-demam sih dalam pagi ti pakai masih lagi anda cuba ceria ya sepagi kan duduk Roy Kwang sepagi kan duduk Lily Sinoleno dalam pagi ti ya. Putih kan duduk cukup dolar senang ya harap DJ sehat ya pakai memang dah pagi ti kurang sehat pakai subah ada tak sehat lah ya. Alright, Keong Lee Findi selamat pagi. Ha, bogok belah dengan tu ada sopak kali lagi. Ada pagi ni bersama Datuk. Terima kasih Nur Suengan. Harap ingat ketubu share dan like live atau dalam pagi ni supaya lebih bogok lagi nyak ataupun dah ngojit kok eh. Itu saja di radio ada pakai frekuensi di 0.9 MHz ataupun di 0.7 MHz pakai ingat gede ngojit kok eh pakai RTM Clicks Watinoga Portal Radio YFM Portal Radio RTM lagi pogo-pogo cara ya. Adin RTM Clicks sekiranya dengan di tempat juga sekiranya dengan doi TV ataupun doi ni no ni platform pakai dengan ni enggak TV radio dengan berani kan pakai tripod dengan dia. Alright, jadi terus dengan kedudukan carta atau apa gitu ya.
1: Nomor Nuam.
0: Alright, jadi jatuh sama-sama ber-country dan bagi tim semata Division Olsen, Rindu, Rindu Sayang.

0: Mong Nogleh Juara. Itileh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul prii setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah domnai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
4: Aku update baru kerat pantun.
5: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
6: Maka cuma pagi, kuah jawin.
7: Otin ku rame, otin ku don.

Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 2 5 Mai 04 Peri ataupun 2 5 Mai

0: rugby sama.
1: Ya, gerak bersama aku Josh Martin dan pagi ti episod carta ke 24 anuiti 22 bulan Nuam sawa 2026. Alright, dan pagi ti bagi ngan de suka ningat main bol, mungkin de office ningat main bol kada pagi ti buka di laptop ataupun sebab de dapat de buka TV ya di office taru jalu nyanang briuh ti jalu de nyanang taru mak tani ningat main bol de naik roja. Bagi kadanya anda ningat pakai laptop ataupun ningat pakai handphone ya. Dan pagi ti ingat boleh ningat di platform RTM Click sebab di platform bokon doi ani main bol ya sebab itu ialah hal ani nanya hak cipta Piala Dunia teh. Alright, jadi dah masa din keputusan semasa New Zealand ni Egypt atau Mesir ni ya. Gitu bah kebalat gol dia ya. Dua masa adin boleh nang Mesir boleh nang mau munas ni masuk eh sebab mau mujur anina score gol penyamaan. Harap pada masa taruh 20 lebih minit ataupun 25 minit titik-titik ia dapat benaan dua sekira ya ogi score gol ningat osik ada bernasib selepas titik ya. Alright, jadi now keputusan semasa main bol Piala Dunia 2026 day tu now bulan Ju tiap buat lah mungkin dah masa adin bara sinok-sinok di boli susah asong sebab ogi yang dua apabila bonon ningat main bol ogi yang dua payah ialah di naik kerja. Mungkin selepas main bol titik ataupun selepas Piala Dunia titik seorang sit lah ya. Jadi mak bergaduh dan ngati pun hadin sama-sama atau perami sama-sama atau ninggak main bol sekilaan guru lah sama-sama ya ninggak main bol dia paham you know disah jalan peduli nak kira belakang ingat boleh sekian tu chat GPT ya. Alright, jadi terus dengan kedudukan carta dalam pagi itu ya.
2: Nomor 5
1: Raja Tom Joget bersama dengan kumpulan di Vipers di depan Melimoh dan pagi itu lagu itu dah minggu lepas di depan Menuam muncul pada depan di tempat ke depan Melimoh Joget Bujang Nami jadi sekiranya ingat alih penuh nomi ya nakit-nakit ya.

jadi nanti kumpulan di Vipers dengan Ragu ada Don Joget Bujang Nami. Carta laku bidayu, evolusi musik otom. Alright, jadi bagi anda ningga main bol dalam pagi ti, kedudukan mau berubah ti ya. Jadi Mesir mau ngidio tim New Zealand dua hendi ya dalam pagi ti. Mungkin lagi kada ingat The Cyphers dalam pagi ti lagi nyukung tim New Zealand. Pagi ingat nyukung tim Mesir pun dalam pagi ti cukup nang senang otin pakai harap keputusan ni ti binaan muaga ogi tim Asia ya mulai dengar pakai sekira New Zealand menang pun boleh tahan guys sebab tim Oceania agi mulai tang Piala Dunia. Okey, jadi mana-mana tim dalam pagi ti you know terpulang dulu ah sebab begini lagi main lagi mengatur surah pas ITT ya. Alright atau dari saat sekian pukul masa sebab dalam pagi ti siaran program Carta itu cokan noga pukul 9 pagi sije.

Tindang pagi ti di Station YFM Bedaya, program carta lagu-lagu Bedaya. Minggu iti saat episode ke-24, tahun iti 22 bulan Nuam, sawah 2026, 22 ondu. Dan rapot sawah 2026 iti, dua atau supaya dom kudu-kudu bulan lagi, ngidi atau mulai nyambut sawah bau, ya, awal kuda nyambut sa atau gibi semangat ya. Dan bulan iti, mo ini nanya, modem supaya dalam kudu-kudu anu lagi ngidi atau nyakak ke bulan Ju dalam bulan Ju tiak ogi ni lagi pingrami lagi mengatur di Sarawak ya no pingrami ondu Sarawak dan 22 ondu bulan Ju sawa iti dua mak komut ondu iti sebab inu ondu iti hila ondu disukup na nga berguna saan setiap otok rakyat Sarawak ngantuk natong kemerdekaan negeri Sarawak ya. Ha. Ino lah ni so sejarah dah patut tu belajar lagi patut tu natong dan pinggir foto ya. Okey, ino pasal pingrami lagi mengatur dalam beranju. Iti tiap dua aku ni gak lagi bogo ringan-ringan tadi sopak kan ni lagi bersama aku di Facebook dalam pagi ti atau lagi Peter Augustine selamat pagi nur Peter Augustine selamat pagi kan nudu Sebastian Lotai yang nang suara pun suara rock dalam pagi ti Pak Zaza menghibur terima kasih ya saya harap-harap pada pagi ti dapat likas buat lah ya saya likas sehat right selamat pagi kan nudu Johnny Xian ya dalam pagi ti Zack the Viper lagi bersama Dato' dalam program Carta pagi ti Chi Jun Fo lagi bersama Dato' ya masih nang aku Jason Tree pakai Jason Tree moko aja ya. Yo moko kerja pagi. Alright, selepas Siti selepas aku program carta Siti ingat balik bersama dua Hazel Deus sudah tiba dengan no pukul semoga dua tengah anu Siti. Selamat pagi kan duduk Olivia Sahim. Terima kasih duduk Olivia hari bersama Dato di YFM Doyo di Facebook. Red James Pengiran buka lagi berada dengan terbukaan lagi bersama Dato' dalam program Carta Lagu-Lagu Bedaya dua harap suak ingan motribul dengan ragu di tempat Mempat Jaya ragu so kepulauan The Peace Band ragu dan timangan mo dayung kumang ya ragu itu sebenarnya ragu mo tuwi tiap pakai gitu ang abu kebarat ang station radio dua botot katik saka dapat main dua ogini lagu bau so bada dimutik you know so penyanyi ada kumpulan Peace Band ini tu ya, yang Tony, teman ragu dan apa-apa. Sekiranya mana ragu itu luah dan sini-sini ada. Sekiranya yang dog nasib ya, yang dog apa-apa. Ken atau dapat kebarat apa-apa ya. Pakai sekiranya mah ragu. Temengan mudayung kumang itu berjaya di ke semifinal napa-napa mudai masa ada peluang lah ada mula carta sebab atau jok tengah bonal ni ragu so ni kumpulan saja sebab kira nasib dan berarti tu ni bogo ragu-ragu bauh ya bogo-bogo penyanyi bauh lagi bersama Dato di YFM Bidoyo Soto eh koda atau gi Tinios Poji tengok jita inki in ragu Tinios Poji tu ya right inki ragu ya jat sama-sama ngajit nisit ragu itu ya so Tinios Poji atau lagi ke ragu so penyanyi Beethoven. Ya, tu sama-sama ngajit lah.

Alright Jelena, kadang-kadang saya penyanyi bau daging dan sistem kau di Radio YFM Bidaya. Mungkin lo dapat titik aku akan mupok-mupok ke barat lagu dan munok ke sistem carta lagu Sabah kajon ya. Okey, jadi lepas titik atau pralik dengan penghitung susun carta atau

No More Taro. Oke, jadi lagu ini masih ada lagi kita akan topat di depan nomor taruh ya. Lagu So Eliza Suzina, lagu dari Jobang. Ada penulis lagu ini, pencipta masih Ogi dan sama data di FB dan pagi ini. Ya, dapat terus ngundi lagu Jobang Eliza Suzina.

0: Small Nogles Juara. Itileh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kemut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, terima kasih. Ingat masih lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya di Radio YFM dalam pagi ini. Okey, jadi aku mau berjanji dengan pergi kursi dengan pasal trivia pasal Piala Dunia. Jadi nunain trivia dalam pagi ini aku pergi terima dan tinggal di Facebook ya. Okey, jadi lepas itu atau kursi ya.
4: Carta
0: Naib Juara.

0: Okey, jadi Najai ragu di tempat nomor 2 tu dalam pagi ti ragu so sembuh glinas ragu dendut gedut goyang dangdut ya. Ragu masih lagi ngitaram tempat naib juara saat minggu itu. Okey, jadi jap tersama ningga trivia pasal main Piala Dunia itu ya. Jadi saat pinggir puan ningan dan facts ataupun pinorang pasal Piala Dunia itu. Saat main Piala Dunia ada paling bogok nolik yang ada ningga ialah diosah Brazil dan Uruguay dan sawak 50-50 dan kisinok 200 ribu nanya moh ningga main ino itih ialah dekasan bogok dan rekod Piala Dunia ya. Jadi dan sawak 50-52 Jules Rimet Trophy moh bonoku dan lepas ino moh oboh tapod dan kosong dan pickles itih pasal Piala Dunia gaya bonoku dan nyaa ya. Sementara ino Toto balik ingat sikian pasal piala ya. Toto ingat sikian ogi ke berada muno monang taban pari. Sebenarnya itu piala dah original ino ya bonyikon dah persatuan ya dua tim dah monang dah tiada jok terima replika piala ino dia boh nai so mas ya ino. Facts trivia pasal Piala Dunia. Jadi paling lagi bersama dua ragu juara atau saat pagi ti ada program carta lagu-lagu budaya. Masih lagi lagu pula Mesa Vos. Itu ialah kejuaraan keempat saat ragu Mesa Vos Daya Rock. Tuh pasti tiap ragu itu berpeluang deh. So carta ya saat ingin peluang duduk lagu debokon.
1: Juara.

0: Mong Nogle Juara. Itulah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Sama ko inang pilot nas Charlotte lagu-lagu Bedoyo. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz tobaningan ngojit lagu-lagu dan Charlotte ini. Saat tanda terima kasih kagin peluang teringan saat ngundi lagu-lagu dan Charlotte ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan Charlotte ini dari sama kodak Charlotte lagu-lagu dipukun. Ingan obomitia dan nakit nuna gaya-gaya ngundi ini saat undingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan Charlotte setiap minggu. Namun ni, bipikir dia menepunan, ni dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan dikulu sinok ingan. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik lagu-lagu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat mutapun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai dumaningan saat pilih lagu-lagu dan uluk Charlotte lagu Bedoyo. Pak datung ye, mak ngin audio di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Charlotte lagu-lagu Bedoyo.
4: Alright, jadi no, nisit penolong lah nero suai ngan dar anda ngundi lagu-lagu dan carta itu. Alright, jadi atau recap balik kedudukan carta atau sana minggu itu ya.
0: No more small.

Alright, jadi waktu ini ragu-ragu dan selamat saat minggu ini. Ya, terima kasih Nudu Suengan dan Memoyak Masa Ingam sama Doku selama ni jam Robi dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dalam pagi ti saja. Dalam pagi ti aku suara aku kurang memuaskan pakai masih lagi tapod tobat Nudu Ingan top 10 Carta atau Watinoga Lagu-Lagu di Selamat. Dua apa ingan boleh kita mengundi lagu-lagu di Menok dan Facebook YFM Bidoyo. Dua kodak biasa okey ni lagu dah berpeluah dan minggu itu nak lagu so kumpulan Mezzavos lagu dah don Dayak Metal sebab lagu Guinah moh jadi juara pat sidoh ngincan duduknya rebokon. Dalam pagi ti atau lagi pencalonan bau dua dalam minggu bau mungkin lagi okay, ragu dari berpuluh sebab aku ninggal bogok ragu dah lagi okay, moh ni nanya merendog perubahan nanti ya. Jadi minggu bau tadi ninggal osik dari berpuluh. Jadi aku supiah ingat dengan ragu pencalonan bau atau dalam pagi ti ragu dah sukup-sukup nang love-love lah. So Chris Wooden Gun sama do Alan Kayan ragu dah nang ngunci cinta. Nak kita berdapat minggu bau. Bye-bye.

Ragu bersama dengan Vivian G, Ragu Udari, Bujang Seri yang Adi Pramanta, Yen Sesan Anwatir. Bisa berangan di bersama KAD, YFM beri ya. Kas nega Yen berangan di tika-tika degi berata di awan genama motor. Nak kita nama motor serta seramat. Nega tarut Adi tak tuju. Kas nega Yen berangan di tika-tika di arun. Aku sabar nak ngagi berata Adi mendega payak. Baga kajak pengenai Adi tandai di tika-tika. Kas nega Yen api pasok perga di ki ati so Sonjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Anjak Sarawak dikira ngatur interview yang penembit calon latihan separa perubatan bertaraf diploma yang grade U5 diki atina yang gabungan semeng latihan diki senegi ngara di agi nai pemite yaitu interview hati diki interview hati dongatur ngah 22 Jun nak taruh Julai yang tadi penerang ngah bisa telefon di nombor 02-2400 di ni yaitu anpuan lebih turut tetos tinggi pasar interview yaitu penerbit calon latihan separa perubatan bertaraf diploma yang semang latihan diki gabungan di semang latihan yang grade U rimah artinya di diki interview hati dong atur berat Seronjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Anjak Sarawak.

Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dok kuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia, adi berumur semangmai neg 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

kepada istri tua, kanda sayang padamu, oh kepada istri muda,

0: tapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Berangandu atau praman adepta kutuk penyepuan ngak penerang yang negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nuk pukor semengduah yunandu YFM Bidayah gerak bersama.

bersama dengan Ambrose N di Pramanta Nga Ragu Kuutris Asengku di Pramantai Sesat Anwati Surai Sesat yang berangan di bersama ke di YFM beri kas naga Pak Oti Jatah menyaksi ia tengah Piala Dunia FIFA 2026 anak ini berlaru di sekasa Nyit Anwati di ke New Zealand berdapat dengan Egypt di ke New Zealand karan di taruh kas naga ia tengah aksi berlaru di asah New Zealand dengan Egypt di ke New Zealand berkeberat gol Adis Bungas dengan minit Adis Mangrima pada Finn Surman ke selega Yetna Diki gol dok baras pada taruh pada Egypt Diki gol Adis Bungas dok keberat pada Mustafa Ziko dengan minit Adi Rima Pruk Mai ke Muhammad Salah keberat gol Adi kedua dengan minit Adi Nam Prucuk gol Adi ketaruh Yetna Egypt dok keberat pada Trezwet di minit Adi Mai Pruk dua Diki Atina bintang-bintang Yetna Egypt Adi Mabada Egypt Mujur Yetna Seetna taruh gol Nina Mesin taruh poin Yetna Anwati tipu berapa dengan New Zealand Jadi selaga Yetna Atina Yen kumpulan G Jadi mai kembat Yetna berbora Adi Gere Dok ngatur Diki Marit nanti kami tak tinggal drama carta Kumpulan G Egypt di tempat nomor ni ngama ngeruk 4 poin Iran di tempat nomor 2 ngama 2 poin Belgium tempat nomor taruh dan New Zealand di tempat nomor 4 ia kumpulan G jadi hati menentu genang tibaran Egypt di tempat adi cukup selesa diki kada i jadi ke pingarut na

Ada jam bersama dengan Linsa Yesi, Perindu Otto, Ayat, Berangan Lady bersama ke ADYFM. Mereka sendiri, bawa-bawa hati, perintah berani, dia ngurang rega diesel bersubsidi ke rakyat Malaysia dengan rega RM2.09 ni liter pergi suat Julai 2026. Mati menduk agak pada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di KIA kena tenang, pemasang iredog kenu so pembaharuan penyasaran subsidi diesel beramangga rakah dan tembis suat program Budi Madani RON Pri Perimah pada Budi Pri Perimah. Di KIA kena tenang, pekan hati iredog peguru dengan beranjak Julai 2026. Pujudin yang tangan ragu perempuan bersama dengan Ventina Nau tadi perempuan tangan ragu cinta angan-angan terbisik berangan dari bersama KD YFM beri

Lagu Joget Tasik bersama dengan Joget Tasik Biru memetik nyami tamu seneka di penerbit segmen iat dengan di arun iat anu hati terima kasih lebih sih berangan lima bersama ke ADYFM beli ya. Kami kembali pasal titik dengan dapat sesama kedengar program 20 Radu Sok Miri FM ke program dalam PMU beli ya dapat dengar dengan pukul 6 singmi andu dalam segmen ngancang petik. Jadi dengan aku juga terima kasih kasih perang ke berapa dengar tak di andu dapat dan ragu sekasih lima sedia kasih perang bisa mengesting re dari sadung.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Okay, hello, hello, sengaduk. Sayu pesuk ni lho sayu bradau. Menitam lim hui nama kelau bake-bake. Hala teh keleng hira do kaya nak miri FM. Ngejeloh program tamalanguna loy hati program ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan lho beluadau ni pejidahi ke DJ Baun ha redo kaya miri FM. Okay, menitam lim bake-bake. Hala teh keleng hira do kaya miri FM. Beluadau ni hanun dengah kelau bake-bake. Anginah lim kelau sayu. Mage dan lho nak keluar hipun kenap alang melu. Jadi manitam lim rai pelahu mengkelau amai inai poket pido rai pelahu mengkelau anak-anak alang kurah nojaka ni mengkelau hadau te pelasa agih kelokkan rai pelahu mengkelau alang kira hukuman tabanti biosip yang batung kloti sayu mengkelau hadau te pelasa agih kelok dapate pesuk aduktun ya. Okay, manitam lim, madani hati 22 da bulan 6, 2026, hati gate dau 1. Makelok, mainai alang tema tenanak lo, te sekolah jih madi, makelok hadau ya, kelok ingin jam ti, bahi dalo anak lo ti, darah pengakelok, hauna na sekolah dalo ti, okay? Dahin laho, manita melantai kucing, seria na lunduk bau, kelok dan kelengi redo kaya mir FM, pakai frekuensi FM Jikusun Jipuentusu, dan lau FM Jikusun Penji. Manita malam teh halam daleh ke ne peluh hawang daleh jaka ani kalau dah kelengi redo kaya mira FM pakai radio online tam nepa RTM klik dan lahum kelong hipun Facebook makelo hadau ne pejidahi ke peluh makelo hadau dan nak kelo ne majau su ne peluh o ke jipu so halaman aku ngejelo live HP radio kayan. Dahit apa nak aku ada lahu tiang lagu alam buka lasan taman adik upah panitam lim tek lengi jelagu ala kenan Ezra Music ihati ika Tuhan. Jadi men onin a aku sengkritam tek lengi je dahok bara aniu naring dahin hanitam pelo pejoh tek lengi jelagu ala kenan dianan ini hati langku mak lagu Livangkui.
1: Nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang aknani.
1: Keno nanandu?
2: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Koreumun kui lah hundak tayo lubun akan.
1: Nih, mau ini masam-masam. Skamer si anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kreni.
2: Nusi, lana ni. Imin nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Yang berarti sin masuk ke nan. Dalam matu masin masuk kan ni.
1: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nadu.
2: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamoku ba. Tena jangu nani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin da ok aku ikrasin utung di lah kun hana aku eti. Ak nana tua. Tena jangu ani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nono pekan pesan dah huk do. Tena tu habis polis teh, tena repot tike. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah na.
1: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
3: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Hello, aku DJ Baun. Penjedahin kelo, ngajelo, program ngelarang, ngeluan, dahin papan. Okay, nana je lagu ala kenana Diana ini. Hati lagu Alivang Kui tu lagu Negeri Itam pada 20 minit pukul 62 beluadau. Okay, mao ka sayu beluadau dan langsung larah menitam lim hui nama kelo bake-bake ala ngelarah jaka ani. Jadi empan aku bara ano program ngelarah ngeluan adahin hapan tini aku nama o ka sayu lebau dan lahu sayu beluadau mandala bake-bake ta malam unai maja usu ngejelo live HP Shredo Kayan selebau men bosikah duten balananyi ta malahung selebau men Lukas Ngau Jekilah Jessica Anyi napalahung men Karen Methodius. Okay, mandala bake-bake ta malam unai maja usu ngejelo live HP Shredo Kayan. Okay, tini aku dah berapa lalu ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 22 da bulan 6 duman 2026. Jadi tino pukul 62 junan a itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukul naji ngedau hanaku seng geri itam nepa hatam seng tepayang jaki teklih dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okay, men ohanan hanai tam peji alam segmen dah dahok tamado ani. Jadi nungka dahok tamado ani, tinaku umete hapesh aredo kayan, terdahok tampe kalai ado ani, ihatih temai, Norepah enemai dan lahu apet mai. Jadi aku ngina makelah bake-bake alam teh hawah ka makelah hadau amatai kata keloti ngejelo segmen dahok ta madoni jasi kudang abasa kata keloti ala pukul neji 5 minit ngedau naam. Okay, men onan hanya tanpa ji alam segmen dahok petang norepah terbarang. Jadi pukul neji 45 minit itampa ji alam segmen dengah keliah. Pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanitam tek lenghi long doni alam sejarah. Men onan hanaku geri itam palo pejo alam segmen dengah men hawang dale. Nelahu tepat pukul dan telah lebih ai kira itam nasi ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan bi mengkeluh hadau pejo peji alam program PDK alam matuh mempukul dan telah lebih atang pukul 6 na'a. Okay, nunanah ano program ngelarah ngeluan dahin hapan. Alamat toh mempukul 62 beluadau atau ngepukul na telah lebih nganak lim dan panau pahapan nilah udah mauk info men itam lim. Jadi yang panitam pejuah peji alam segmen ngelarah jaki. Tetok lenghi jela gua ala kenana joli jangan ni hati alang kuma Bella Annabella.
4: Hai, nun tengah. Ngelarah jaki, ban aku Widya.
5: Nun hadui kak, aku Viviana.
6: Ini sama aku saya kenal. Amin pak Anuji dan Nenek Dekan.

0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM, Lasang Ngawan Tampaan Kelenghi, Dahu Halam, Halang Paan Hitup Hitambi.
3: Okey, Nana Ji lagu ala kanana Joli Jengan, ni hati Bella, Ana Bella. Jadi, empat hitam, apa Ji, alam segmen ngelara jaki, tina kusang-kusi ke lundau modal hitam Sarawak, dara telok dau ala akala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 22, da bulan 6, ni hati gate dau 1, tina pedajih madi, usan, hak limbang, usan hak kuri-kuri ngavan, hak betong, sarikai sibu muka bintang, tulu dahin hak miri dahin tagan lepah megang hak kucing serian samarahan Sri Aman dahin hak kapit pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu muka kapit bintulu miri dahin hak limbang pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai kapit bintulu miri dahin hak limbang dari pelahu tagak nurepah megang hak sibu dahin hak muka. Kita 20 telok da bulan 6 miha 3 te adau 2 tino pedah jima usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dali hudik pedah lelik hak kuri-kuri ngavan dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dali hudik. T24 adau bulan 6 miha 3 te adau telok tino pedah jima usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dali hudik pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dali hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dali hudik. Jadi hana dau jarun telo dawani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius dan hu engkiok bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dali hudik. Kena nanah kelundau mandali tam Sarawak darah telo dau jadi aku nginah manitam lim wina maklo bake-bake letek kelengi redo kaya mire FM. Mabalu.

0: Satunya ialah dia menjadi perhubungan yang selesa, memakan masa hanya 2 jam daripada Miri ke Mulut. Kalau menggunakan laluan yang ada, dia mengambil masa 9 jam. That means you reduce by 6 hours. Only 7 hours from 9 to 2 hours. Sebagai menteri yang pernah menjaga pelancongan, kita mempunyai masalah untuk para pelancong dunia datang ke Mulu disebabkan window kapal terbang hanya lebih kurang 2 jam. Kalau ia datang pukul 11 boleh, tapi sebelum itu adalah cloud. Lepas itu jam 2 sudah ada cloud. Sebelum lagi burung yang keluar. Jadi maknanya international tourists will go problem of connectivity. Kerana mereka adalah satu package. Kalau dia miss one flight, the whole yang pun perjalanan akan disrupted. Maka perkara ini ia menjadi lebih senang untuk mereka mempunyai package untuk melawat Mulu. Yang keduanya, apabila mereka menggunakan laluan ini, ia akan memberi impak yang besar kepada penduduk. Kerana para penduduk boleh memberikan khidmat sama ada restoran ataupun persembahan budaya yang dapat diberikan kepada para pengunjung. What we do is assuming you got about 2 million tourists coming here. You just imagine how much they spend. Dan ia akan memberikan kurangan kepada para pelancong yang datang ke sini.
1: Nunanda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: Jantan ada dua anaknya.
1: Jan, larah ku dua ni. Lailah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebui nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku rinak tih. Oleh seng ilo hadui. Aku kepika pihak kere. Seng telok du mana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak seng duya kak tih.
1: Alang ikat sendiri. Dok dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Uni kata lah kuko kak. Ika ni, hamba dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natango ariang. Jan payan natango. Duya perliang kusang natango ni.
1: Kumpa seke. Duya hati. Pidoh kuman. Hamba tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekali marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Radio Kayan, Miri FM.
3: Okay, nana je lagu ala kenana Thomas Sanyi. Terus lagu Negeri Itam. Pala 40 minit pukul 62 belu adau. Jadi mana itam lima latih noto jaka ni. Hama keluh adau. Nana keluh kusi. Aju lundau keluh tih mana kuih hak konti ini. Nah, pala hama keluh bakeh-bakeh. Alang hukuman belu adau di. Hama keluh adau. Aku si nunkah tangguh keluh menadilahu ya. Okay, tina kusang kusi. Aju dengah alaneman kucing. Mana itam lima. Tino jelake ada kaya urib. Matai men mutau siken alam nak gerianan melavin alam tusah petung dahina jiluri hak batok 22 jalan kucing serian jihma dah lemdi. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Muhammad Razi Bara dalam terima dah buka ala pukul na pita na 30 minit jihma. Jadi ken hati ni tabit petunganan jilake alun dekat urip menglana matai hak tatah ngavan anan patai dalahu enhagri tepala umaprah jadang pejoh hadui siasat. Jadi kisah ni en siasat ngio section 40G bakah G akta pengangkatan akta pengangkutan jalan pelupitan saya pelutusu. Okey, nana ji dengah alanai mana kucing man itam lim. Okey, dan lahu aku sampai tuk man itam lim makalah hadau metai kata kelok lahu alam segmen dahok tama doa ni ihatih temai nemai dan lahu petmai jasi kudang basak kata keloti alam pukun ji 15 minit ngedau na'am.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: Okay, mak oka sengadau dan lahu senglara mani tamlim kerana telah pajau paji alam segmen dahok tamado ani. Jadi nungka dahok tamado ni tina ku umatai HP syaredo kayan. Tina dahok tam apa kalai do ni hati temai namai dan lahu petmai. Tina dahu natuana prepare ready to start to repair lepas to tidy up ngejeloh program ngelara ngeluan dahin hapan. Jadi yang pernah kui bahasa kata alatai dan lahu kata alatai membake-bake ta matinya aku nama uk sayu lebau mana Petrus Wan bosikah duten sayu ngedau mendobling ke baja dan stiwat ajang lebing ala unai maja usu ngejeloh segmen dahok tamado ani. Okey, tak terlalu nang kata alang una loy hati lubun ji uhnah temai ka ya. Lubun dua im namai sayu sayu kete amin. Dahin alang ketelo pet mai nah te si telo. Okey, nang telo kata lak te ngejelo segmen dahok tamado ni dahin kreni tak terlalu nang kata alang nai mana bakeh tam i hati bosikah duten. Kena tini lalo lalek dara temai ka kurik tiukung inang imnan lebui dalok laknah itu nih senghi geri itu laan kena tini lubun dua imnamai sayukat alam hamin anan payak dad burah tuanan senjelengkah hina madalok uli nyikapnan alang ketelo unah ika petmai kat anum yah duyu geri kahum sugiti jimigu dara kelok taisan anan. Dahin alang kepat, nun temai kak nan lalek do baung. Sentai dahin hi kak nan du bi akui laan kurik di. Ika tutua te nyioh nan pa. Okay nan, pat kata alanai membakih tam abo sikah duten. Dahin nak kata alanai membakih tam abo lovely. Bakeh sedia na hika namai barangka alang serim geri anandia mengim namai barangka nan mengim am namai barangka nan taipan a ujung-ujung timah na ikat te leka uli taipah hika am namai barangka nan ujung-ujung te alang malaklaan dahin akui akai jilagu harin lake kena tini. Okay, sekena manika abo lovely dan lahu bakeh tam abo sikah duten alang matai katah kuak ngejeloh asek mana dahok tamado ani. Jadi mana bake-bake lim dapat lahu mengkelo ala maring ne pejedahik ngejeloh program ngelarang ngeluan dahin apa nawi kengena mate kata kelo tilaan angkelo tanah titua dahin nawi hava ke akbasakah kata alang kelo tay HP syurupa lahu ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Jadi ana segmen dahok tamado ani nungka dahok tam ajima mengkelah dau puja-puji kelihina dau kayan Miri FM mato mampuku 62 beluar dau atang puku 6 lovi putung-putung dau. Okay, dah kerana aku sengkiri tam teh kelenghi ji dahok baraniu nak ring dah himan onan itam teh kelenghi ji lagu ala kenan Daniel Bampai hati lengkuma luseng dahin dung.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Sarah Jaki, miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi enhajuan hapesen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi sipinem teh vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi anilahu deng entam sapun dahin salad. Anyi sipitusu teh esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masep.

0: Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
1: Okey, nana je lagu ala kenan Kerala Malai, hati urip lake bayak ani terlalu lagu negeri itam pula 30 minit pukul nak ji ngedau. Jadi empat itam pejabat ji alam segmen daho petangga nurepah tebara. Dini bakih ta mapidoan sengedau dan sayu pahabung laan ngedau ni DJ akasi velovet na yang nyamoh ini. Akui pano-pano ila basung hak Merdeka Plaza Mall Kusing. Man oan ni ngedap ta ilo es krim gula apong. Meran lasu su alah matan doh ini DJ dahin lahu kena tini hake lagu anak kula DJ sayu kenap ginah lagu pasti anan damu bui usan masa tanak masa tanah daleh mio lebih aneh naa kena tini. Okey, sekena manika pido lantai ha kusing ajakan ni awin ukusi aju lundo mana daleh kusing na. Okey, manita malatih ngawa dan lasu mengkeluh duduk ia tak alang mengkeluh ada duduk ia tak tua alang kahum dan lahu mengkeluh lalek kuman kat alang mihti ya bahi kelotai anjikan. Okey, dahin akhirnya aku sengkeritang pelalu peja-peji alam segmen dah hok petangan dah men onen ai tam tek leng hiji lagu ala kena rosana urai ihati anakui.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama ji, ita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do, teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, ba nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun keminan ha kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nak anak nan tahinang. Hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Ano mata pelajaran lang apan dah lemah. Ano lang apan dah mahiang. Angklo hinang jian aklon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abiniha jan mengambil berat. Abiniha jan metang. Abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan temdang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan temdang nanunan. Ke anak tan. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam metih lembeng ni anak tan ni. Anan lang antak menggunah jima. Tugu tak kumuku. Tugu tak berjaya. Lang kelima na. Menyukurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na, nana masa sekolah. Ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehna. Tiha nyinang wayang, dehna. Tentang pendidikan, dehna. Tiha internet, nah hadui kreatif, dehna. Abis sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam setiap sekolah, kira habin, upad hatu sah alam sekolah, nyeman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nutid hau, jak manha. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: Serep tuk buadian tegang tegung ujung patah.
1: Oh, ling anak-anak kayaan. Asalnya ratang tangan naskulah.

0: Okey dengar hakli ahlang unaloh lana malawas tino pasukan lubak haruk naga kampung Sinampuan alang jadi laja sungai menuh jadi juara alang pelubak bayaloh regata perahu naga lawas edisi kedua alang anhana lebih dalam di. Jadi pasukan anan dan geri uli piala awang Damit Ali Hasan sin 5,000 ligit dan lahup pingat kemenangan. Jadi pasukan Kampung Simampuan dan Pekalah Sri Punang warisan Kuala Lawas Cahaya Nur Awat-Awat pasukan Brunei dan Lahu Sipitang Sabah. Awang Damit Alang Lahu Apenaja Prize Raja Sungai Regata Perahu Naga Lawas Akbara Tino Lim Prize Anan Endaha Seendaha Ju Tepala Puluh Libu Ligit te edisi alang ketelo ihaloh bara tino acara maraton haruk naga su ji kilometer seendah petula te edisi alang senai be menu senabah lorong beluba men lima te pala enam norepa saya lorong. Akan hati dengar alanai man lawas. Dengah klik alang kedua lanaman kota Samarahan tino kuna bangu wina hak Samarahan anakai tengyoh ate kuri-kuri petading alang anhakna petgu dahin Samarahan Food and Culture Festival SFCF 2026 anhakna dara puluh dau mato te 26 da bulan 6 atang 5 da bulan tusu duman 2026 hak Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS. Jadi, te kuri-kuri apa tading ala anda hana ihati SFCF Mobile Legend Tournament petading karom terbuka SFCF 2026 petading kupas nanas dahin hias nanas SFCF 2026 petading street social terbuka SFCF 2026 petading slingshot SFCF 2026 petading silat tari liga SFCF 2026 petading ngala auto show competition SFCF night run 2026. Dahina dengar klik alam bayaloh tino alam naiman Miami tino KP Verdi dan nagol pembukaan tegu minit alam ke 20 G Uruguay lahu kira dana kedudukan alam apia dahin alana dua gol alam babak alam unaloh hati Maximiliano Erojo dahin Augustin Kenobio dahin lahu tino Helio Varela kira dang na gol tegu minit alang ke 60 G. Dahin kreni hawi telanginang tino Spanyol kreni alang teha paun berapa alang teha lubun G. Uruguay alang teha lubun dua dahin Cepi Verdi alang teha lubun telok. Okey nanti dengar alanai men Miami. Okey, menitamli menana kuri-kuri dengan kliah dan kusi menitamli ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lho dengan kliah dan hitam kelenghi te jaka alampia ngedau ajima di kerana aku sendiri hitam te kelenghi aji lagu pengakai bakih tamadi alangkai lagu Harin Lake.
1: Hello.

0: ngelarah ngeluan nain hapan
1: pakai FM di kusung di petusu dan FM di kusung 6.j.
0: Okay, nana je lagu ala kenana John Denver hati take me home country road dan lagu negeri itam pula 50 pita minit pukun aji ngedau dah hin laho hati ni aku sang basa dah hon bakih ta mi hati win si kena tini shalom sengedau DJ Baun ngeli paen kena tini ya dah hin laho kena tini Alivang tak harin alak tak ngering lagu ni DJ lagu hari lakik kena ni mak adi ya. Okay, so kenap manika win si ala unai penjadahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi manitam lim tina kusang kusi je info laan manitam lim ampanitam pojo peji alam segmen alam segmen adat asen ya. Ani jadi manitam alang te bakat alam nyanyian nore palahu haman anyivan nore palahu awi teksi menhangitam alang te awi suara merdu awi seniman piramli mengkelohadau petula bakat kelotih alam uji bakat alam talian program bintang kecil dahin bintang piramli 2026 alang kenan RTM Sarawak. Jadi tino penyertaan ini kira teng up amato te 22 de bulan 6 atau 20 de bulan 7 adu mana 2026. Jadi te kuri-kuri syaratna jadi manita malam bintang kecil han ani mandahatnya mandaleta Malaysia umur na 7 duman atau 22 duman dan lahu nusi pernah jadi juara kemuncak bintang kecil empayan ani. Jadi manita malang angio petading bintang Api Ramli ani mendahak lakit tua mendalita Malaysia umun plus saya aduman atang 60 aduman nusi pernah jadi juara kemuncak bintang Api Ramli empain ani dan lahu mengkeluh hadau rekod video nyanyian keloti secara melintang daripada horizontal dahin mesti suaranya jelas dahin video na mestilah kira rakaman asli dahin pakai format MOV dahin lahu mengkeluh hadau kira muat naik video lagu keloti hak Facebook dahin na tada pagar uji bakat RTM Sarawak section TV RTM Kuching beh menuh attack FB section TV RTM Kuching. Dah lahu makalah hadau maten lagu keloti tepala email rasmi pihak penerbitan hak section TV Kuching @gmail.com dan lahu makalah hadau mate aran klo umun klo lubun telefon dahin alamat klo lahu. Okey nana ji info manita mlim dapat ji kira manita malang te bakat alam lagu ni ya wina manita alang nyam dapat lahu man klo lake. Okey binte dua petading ni ya ihati petading bintang kecil di lahu jelaan betading bintang Pi Ramli ini menadahalake atau bintang Pi Ramli ini ya weh bintang kecil ini kira terbuka menhado di halake. Okey nan aji info menitam lim dan kerana aku sendiri itam pelalu pejuh peji alam segmen adat asen tina aku sendiri itam teklenghi tekna hungai adua ala kena kumpulan ngalang jalai deh mon ohnan item teklen hijidak sapedoh ala kena rolen lihan

你爸妈

sa ngayon ay nakapagtuko. Manila!

Malamore, mi takene barani sayu.

6. Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelok, ngajeloh, program, ngelarang, ngeluan, dahin, papan. Okay, mau salavi dan lahu mau senglarah mani tamli mana naji lagu apa ngakai bakih tamadi hati lagu anak hula ala kena Mikael Milang tau lagu negeri itam pula 22 minit pukul na 2 lavi. Okay, dan lahu tina aku berasa kena mani tamli malam pa na suku redo kayan hino pangavan klo tejaka ni na pelahu maklo bakih alang pa na tengin ang live page Aredo Kaya na pala huma kelop pocket puido ala tek kelenghi pakai frekuensi FMG kusunong penji FMG kusunji pentusu na pala hu ama kelop pakai radio online tan pa RTM click ya. Okay, tina kusang basa dahun na baketa mihati Avenas Jonas kena tini. Saya Lavi ADJ Baun Station Radio Bidayuh Kayan Miri FM. Dahin lahu ihani melorong Jalan Palma Pelupat Miri akai ji lagu Hati Dayang Bintang dan lagu ni na tuju male mabake-bake hak long bemang long laput dan lahu na tuju ma Mr Kerutuk hak bakung barem. Anantua sekenap ADJ kertini ya sekenap manikel Hovenas Jonas alang atek penjerhik ngejeloh program ngelarah ngelu ada dahin hapan. Jadi ampan hitam tek leng hiji lagu hati ala kenan Dennis Ngawan na mudoh kayan tini teji kira ji info aman hitam lim tino Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Abara tino Pelitah Madani sang ngileh legah diesel subsidi mana kuna bangu Malaysia tepla 2 ligit 10 sen ji liter matoh te bulan tusu adu mana 2026. Jadi habara tino haduanan andahna ngejeloh pembaruan penyasaran subsidi diesel piadahin pendekatan ala andah pakai ngejeloh program Budi Madani Ron Pitan 5 dan lahu kirana pengesahan ngejeloh amaikat. Okey nan jituk alang sayulan menitamlim hui nama klo alang pakai diesel ya. Tino legah diesel subsidi hati 2 ligit 10 sen ji liter manakuna bangu Malaysia matoh te bulan tusu aneh.

0: Gini-gini.
1: Tak kenan silo kawit ni. Nun na jam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam mata kopi na kre, mamrana bleh ni.
2: Nun dira tipong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Tak kan ni, uak nah liang liang na tak imbara pa emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran na tak kopi na kenak de a. Tak tena do.
1: Dan nok pitok sang na. Jadi tak ada umale, wi ya tak gula lebak mi liang nanti bahasa tu deh.
2: Tipong u nanti tipong, deng nanti. Masam-masam pika ni, jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan, ngelutong tu.
1: Aku hinang tudak kau ni, sayur kat jam tudak kau ni. Kok biasa kan ni, gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok, gak urok belada ok, tebanit ok. Sayu kena je madu je sayu kena.
2: Ada tipong dap loh ku hinang tudak kena. Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh silo kawit jangan ni ketek deh. Oh silo kawit.
2: Nun deh tipong nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu bara semunang tudak kui. Aduh nun ni susah kena ku.
2: Entam kurang gula kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okay, masa lebih dan lah homa o senglarah mani tamlim dan aji lagu ngapa apa pani tamlim lebih ani dan lah ho ang pani tam apa tek lenghi alung doa ni alam sejarah tina kusang kusi tejo ane do tu madang tepala bahagian miri. Okay, dan ni hati 22 da bulan 6 gak tedau 1 tina pedajih ma ane do tu madang tepala bapurau dah hente 23 da bulan 6 hati gak te adau 2 tina pedajih ma ane do tu madang tepala lung Kawi. Jadi man poke apui doh ama inai alang teh hangavan alang aktu tanidi ama kalau hadau ala havah ni teh plesa age kalau kan repalahu kira tengah tekahi nguyok taban alang suku pelahu ya. Okey dahin nak kerana aku segeritang perlu pejoh peji tek lehilong doa ni alam sejarah dan man onan

au 6:02 setelit ane en adang. Miasa 3A hukah belanja awan nanak hiakna 577.5 juta ringgit. Alang nanak hiakna Serikat Orbital Sciences Corp. Alang teh dollars Amerika Serikat. Pasukan teknikal mana Serikat Anan yang dipeji dahin jurutera Malaysia hal Cyberjaya. Alang sanggup buah lem hadui dahin nun guna setelit alang ngabahat 2,477 kilogram anan. Halong setelit ini anuhang u anak ala nak dangapi 24 isyarat dahin dang nyadi pasah dahin setelit komunikasi alang ketelok. M3A nahari dang anapake tek 22 ado bulan tusu duman 2000 pitan. Alang dang na ya jadang nyadui pake urun-urun teknologi ICT alang antok teh malapin hadui penyiaran dahin television nyoh konsep terus ke rumah nurepah DTH. Dahin tak nak hadui pejadi M3A ni udang na dalih Malaysia pasui jitang tudak muak haunan tak lam hadui maju wina tak lam hadui bara dahin hadui pahabung halam tangayat nyelong kelunan Malaysia alang maju.

Agong ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTM Click.

Okay, dengan alam-alam alam-alam mana sini Tinopolis, Australia kira hile 2,200 kilogram kokain alang andahu kaji kubu hidatana jelang Sydney dahin analahu hateji hadu hile dadah alam dakaya alam sejarah daleh anan. Polis Persekutuan Australia AFP bara tino dadahanan belegah Sin Australia saya atu 26 juta nurepa sin Amerika Syarikat 572.3 juta. Andahuk teji plastik alang andah ananam ya. Ha alam telok kontainer. Telok kontainer penghantaran alang te lantai palsu. Jadi hadui le anan anda pesuk tino tukanan anda pesuk te do lima di haji hartana ha barat Sydney. Dua lelaki umur 20 ji dahin 25 duman anda tahan menu iha anda dakwa sentelap men anggavan anan. Jadi hadui siasat marung sedikit ni pejoh anak dahakna. Okey, nanti dengar alanai mana Sydney. Dahina dengar alang beloh alanai man lapas te enam laung alam matai man uji bilun seladu di Bolivia te legak hak ngawan pergunungan wilayah Cochabamba belua Bolivia te dau amigu di. Jadi bilun kesna FAB 407 anda pesuk ha ngawan tres krukes sayari menu kuri-kuri jam dahana hadui pebe. Jadi seladu di hanan lahu menglan nusi tedaha alam selamat alam matuk anan dahi bilun anan kira terlekak melapangan terbang antarabangsa El Alto jelang hinandaleh lapas jadangna jadang pejoh misi dalok dan lahu kirana hadui paso haalan lapas Cochabamba. Lim halamate ihati anggota seladu dan lahu kelunan abangu. Okey, nanti dengar alenai man lapas. Okey, manita melim nana kuri-kuri dengar manhawan dalai dan kusi manita melim lebih ni. Dan lahu dengar manhawan dalai dan hitam kelenghi te jaka alam pia lebih ajima. Dan kerana aku sengkiri tam te kelenghi ji lagu pengakai bakeh tam alang akai lagu Dayang Bintang.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Strok haba deng anyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alamalai gak strok haba, lubun ji apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunuk tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap eksersis, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelibak kahung. Lubun telok, ba itam mele megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan, Miri FM.
3: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
4: Radio Kayan, Miri FM. I like. I like.
5: Okay, masalah vi dan lahu mao kan sengara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ada yang bintang tu lagu negeri itam pula 50 minit pukul 2 lebih dan lahu malak tiap pita minit tolaan apa pukul na telo na apu tino pukul na telo itam sentai payang tai keleng hi anda pa tai peji alam program PDK peji adahin na kelo dan lahu tini aku na barasa kenap manitam lima malak tiap peji dahi ke darat telo jam manitim atau ma pukul na 22 belu adau atau kerai ni. Jadi manita matah kucing serian alunduk bau mengkelo amarang pala radio kelo ti awi hadang tanah kelo pejoh peji kelengi program PDK alamat mau pukul atau lebih atau ngepukul 6 na'a dan lahut ini ampai nakui agri tam tekelenghi lagu oleh kena Florence Bulan hati amai akui kawah tini bakai tampi doan kena tini usan bahui ayak hakusing jakani DJ bau sekena manika pido alang paen nakusi ajulundo mana kusing ajaka ane jadi manita leteh ngavan alang usana jaka ni mangkelo hadau lawat sayu panau ha ujung alang nalun de lau mangkelo timati mah geri kelita ti de lau mangkelo sang naja tupak kata ti ya bahi nudi lap ataya kelita kloti okey dahin kreneh tetrok pejoh palo kelengi lagu oleh kena Florence Bulan hati lakuma amai akui kawah.
6: Miri FM.

0: Ngelarah Jackie, man aku Widya.
1: Nun hai doi ka, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Amin Pak Aan Peji dan Dedekayan.
3: Tegur kalau ala ngenap menceburi bidang halal YouTube ni. Full time atau part time lah na tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau basah syarat na lahu untuk monetize sekarang ini. Kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyenang video tadi ke. 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anang ke maksudnya cukup syarat denan. Kita um monetize na, kita perlu isi orang cukai. Malaikat ke 36 hubungi aku isi tenun. Aku sedang offshore ilmu ni free tau, susah bayan. Kalau dalam PM aku halam Facebook. Jadi aku barah kelok lah. Nurut tu guide na, nurut tu cara na nak. Nurut janggut 40 dan aku percaya kelok lah hudang na lah. Bila telok monetize ni memang kelok lekoh-lekoh lah. Bila telok monetize 5 bulan kelok lak na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telok alang na pendidikan ataupun main jam, music ajak Al-Baraman Adi. Kalau rakam kelok sendiri, ini kan kelok post alam YouTube lah. Bayan lah video kelok hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nona. Itu gua haban fikir bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
4: Radio Kayan Miri FM

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Ya, saya puji, saya pabung menitam dalam kelarah tam lebih 2 Jenny 22 bulan.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Saya lebih ni tamlim lima minit lalu bukan lalu telok lebih yang ini ha dalam dok je ni tama temoh te semangat te tama pulong kelangat alang sang anta makna dalam murip tam ya mina pah dok ji ana ku mak ji do alang tak na itam duya lana sang petrung miku miku mariang ya kita hello bi ani hitam hipun haji do alang saya umut tam dalam miku orang mariang bangkit semangat capai matlamat ya saya lebih aku DJ pejit hena kalau dalam kelarah tam lebih ani maka setelah program tamu lebih ini pukul telah jurang telah madahuna serat dengah wati tamu peji telah mendengah keriah pukul lima lebih hapiah peji ngeriang adahuna dah alangga mayak telah masuk emang narajaki dihina pukul pada puluh minit lebih dona ni tamu dengah peji tak alam dengah hadui tubuh telah lebih ini ya kanunkah lumak lang anak telah na tak alam bulan lang sangateng tak alam madu mana ni lebih ni tambah sangat pihak peji ngeriang dengan hati joh adui lumak pari alang anna dalam datang Sarawak dalam kuri-kuri duman alang u anna perintah pelemana dalam menangayat puboh keselamatan nguyok penguman alang nguyok penguman tamah pante tak arte antam mahipun putung jaga dengah men radio kayaan Miri FM hati pukul pada junang menjam tokalang layuna dan pukul pada 45 minit lebih tama peji tak lama dengah usun tanah menjam tokalang layuna tak lama kelarah peji di kami Radio Kaya nak Mira FM dan pukul 5 lebih tama peji keriang dengah alang anak pamo menepun dengah radio men Kuala Lumpur. Awi tama pihak peji keriang dengah men Kuala Lumpur tama temo pejoh peji dina kami nguak tak lama kelarah tama lewi ani tak lama tu kita makinun kah tu kita lewi ani ini hina pukul 5 junang tak lama dengah keriah umpah yang tak mihat nguak kelarah peji dina kami atang pukul 6 lewi ya mitam lim nunan itam pihak peji tak lama kesut anu program tak lama kelarah tam lebih 2 ji ani hati 22 do bulan nama telah maduman 2020 nama ni temu peji dahiak aku sunukong peji din kelok dahin pihak ngina hitam dang peluang kelangat tam te do ji alang mariang itung do nubak mikuani dahin semangat alang ayah.

0: kan di atas hujung hari kita. Tapi nak kau sini aku itu kita nanti kurang bawa aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan nanti. Sayu, pakai enggak aku dah kau hasil ke? Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika kau bawa nonton ika ke? Dah nyamun nanti ke? Hayu ika dia ataupun.
1: Okay, aku nak dia kunya radio. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: gila. Itu sayu lah, kan?
1: Sayu aku nak dia. Sepeda aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuang ke. Aku boleh hal lain tapi buang aku ke separik kayu ataupun aku dia batu aku hari kan separik lah. Orang kan jamu tak kira kira sedekah lap.
0: Buah hilang aku nak ke nanda.
1: Deh, dah lupa jawab ini.

0: 2026. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa?
1: Ya, manita melima dalam Clara Pejirina Kamera Do Kaya dan Media FM. Dalam Clara Halawi Doji 2226 kita kena tam hani yang lagu alang ana pamo dalam Clara telo anande. Lagu nang kena ana Diana Nini alang ku mak dep dep dalam musuk. Dehin lagu nang kena Rosia Daurai alang ku mak mang melagaku. Manita melima sayung Clara Halawi kami alang teh Miri ta menyenang tejo kyo layando ta menyenang Miri ini ngelidam mak bi talam nak ngelidam nutih tulah la suna ya anu nak mana telok lang te ha umaru hajan hado man telok lang te talam dale ha tubo ya manita malang te talam dale ha telang usan lahu pelahu mana telok lang tak talam daleha belaga nun dengah ha telok talam klarah lebih ani pejidhin kami hari do kaya nak Miria FM adahin manbe anu tama tireh tih lahu teman hang telok lem telok ngelarah kuriak kinah tam apa ani lo apa dalang selamat apa na telok ngelarah kep jaki te balanalan pejidhin kami radio kaya nak Miria FM ani haji lagu klasik telok kayan lagu lagu langkanan Chris Topa Kelly

Anana lagu duet hin lagu ngamdu pangake da hari na telo ani je lagu klasik lagu ma haino ekate ani na lagu alanga kana Christopher Kelly.

Ya, cik dah tengah dalam lagu. Lagu mak hai nak kata. Lagu nak kena anak Christopher Kelly. Apa tak minat nampak yang tamah peji. Tak lama dahun surat dengah. Lebih ni. Tak lama dahun surat dengah. Tengah apa. Apa nanti tamah peji. Tak lama tangkui dihina. Tak lama kelarah tamah lebih ni. Nun hadui. Kelok. Teguh lebih-lebih nun ni. Balik rumah kena hari lain kalau nak kena hadang peji kisok dalam kelarah telok peji di nak kami Amir FM Kayan.

menyenangkan untuk Johan ke layan do lebih ani talam daleta Sarawak bara lebih ani nangi bahi blare ha kuri-kuri awan lang te talam dalen lerin na dahin malam ni usan ha kuri-kuri awan lang te talam dalen lerin na dahin nagahan ke sudo ihana mana 24 atang 34 darjah Celsius. Wana nengok atama peji tejok kyo layan do jima iti 20 telok 2 bulan jima nangi usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dan lirin dahin lebina nangyo bahi belarik ha kuri-kuri awan lewi nangyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dan lirin dahin agahan kesudo yang nama na 24 datang 34 darjah Celsius. Do telok 24 do bulan 6 hanita menyenangkan tu Johor kyo layan do tak alam daleta ma Sarawak tegu jemana ngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tanam dalih lirin dahin lebih na ngi bahwi balare ha kuri-kuri awan alang tek tanam dalih lirin dahin malam na ngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tanam dalih lirin dahin nagahan ke sudo hena men 24 atang 34 darjah Celsius wana nak 25 do bulan anita menyenang tek jo kyo layan do tegu do padane di mana ngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tanam dalih lirin lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madalih lirin dahin malam anengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madalih lirin dahin gahana kesudu hina men 24 datang 34 darjah Celsius. Wana nak do lima yati 26 do bulan 6 jihma anengi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madalih lirin dahin lebih nak anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madalih lirin dahin nak malam nak ngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madalih lirin dahin nagahan ke sudo hina men 24 datang 34 darjah Celsius. Nunai tama peji tek jo hakio lando nari lebih ni dok ji 22 do bulan datang do 5 hiati 26 do bulan kina dang bara menita mlem alang ati reti tala madalih wina menita alang maya hadui alang tamna putong putong do. Mantelok langat dan lebih pejirin dengan kami Facebook Live Radio Kayan Mira FM sayung larah lebih dengan mantelok nunan pelahu menekelok langat dan lebih hawas Radio Kayan sebuah anda payah awin apa pejirin dengan kami dalam kelarah dahin hadui alang anda kelok hipun.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Iyalah ku nak kelangkunan lu taimat langgeri tamat temu tak lama dahun surat dengar hal lebih aneh. Ya, tak lama dahun surat dengar hal lebih aneh hati puluh halimak saman anusang dalam ops motorcycle alang ana hak miri. Dalam hadui alang ana hati lingah haji ma adu miku aneh dem. Dengan aman miring wak jilak ke menanam madalai aneh ana tahan awin anyelamak tahwin tak lama hadui. Ihatih deribah tegu ihat mabok dalam operasi khas op mabok alang ana tegu cihma do 6 ujung minggu anide. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Hatik Bara bagi haman hadir dah tinahan laki lo ngumur 40 sayak dumanan ya negeri pelalu balai polis.

0: sala lang inyo ra atura na traffic. Nga talang madengah halang ni mana bintulu tak johar tu sa halanya palang tubuh. Jalan Sibiu putong jaga unyad hina tugu jaga usana babah gag an api bahad. Abena alang te pasang ano urip kuna leba alang te talang madalahanan huina tugu tubuh tu sahunya nunan palau tugu tubuh usan babah gag. Nana daun pengurusi Parti Tindakan Demokratik DAP Bintulu Tony Chiu. Nguak talam daun surat dengah nguak leweni dokumen dehena rekod dehena atak gunaklan huina dokumen dehen rekod alang ayak gunahna tejoh dalam Sarawak keperlu anak pahara dahin at lo limkah talam sistem digital alam matame hadui alang terusan sayo. Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Dato' Srifah Hasidah Said Rahman Ghazali Bara ani alat lima tira-tira tejoh sejarah dehen hari pentadbiran negeri Sarawak deng natabin nyamak bayani hinang dahin nadhalahu nek jam. Pengurusan rekod hin arkaib palang temi terusan sayu deng lawat tejo hatira-tira alang deng ana pesaya winak malawin tejo sejarah. Nguak talam dahun surat dengah lebih ani hatinya sekolah alang upah sekolah. Wina menadah alang ni te men kuasa na batang ngai lubuk antu anake ala matal pengake tolong te da tabung pendidikan batang ngai. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh te bara tabung pendidikan anan hekna alat dengan tolong nyam sekolah apa nama jo sekolah dah institusi ha institusi pengajian tinggi tabunganan u anak putula jarun ji dekat alang ulalu ya duanunan tugu hak pejadi majlis ngiling tikai kawai daya daerah Lubuk Antu hak rumah Joel Ginda Nangasan. Yang minta melim dunai tamah peji tak alam dahun surat tengah. Lebih anih dahun surat tengah ana pemongrak tek jaga alangnya piah wak jima. Saya lebih dina saya kena menaik tamlim.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Iya, hudo apa kayang lagu halang kenal awan jiu alang kereta mah temu tanam mah kerah tam aduna pelahuman kalau alang ni lebo puji dah na kami hari do kaya na Miria FM ha live Facebook radio kaya na Miria FM selebih men Martin Ding hello sana paan hungi asap ni kan dah hari ni telok alang teh hungi asap ya so kena men kalau alang teh hungi asap belaga alang teh pakatang barat dengah men kalau lem jan hadu men kalau alang maju su dalam kelarah tamu ta mendapat kedua tam lebih ni deh nak jan hadu main sau kena men ada harinta malang teh hak mempawah Kalimantan Barat Indonesia harin telah afia nama yus selebih di jesu na ceria kena men lem bage rido kaya bir FM nak tua apa na kalau teh kena ceria deh nah melupa nah sa kena bijo sun sayunya duit lebih ni kan hari ni telah Asfian Awan Mahyus Asfian Mahyus dalam kelarah biji di Radio Kayan Miria FM yang minta beli mata lama kelarah tam nombor WhatsApp pelanggan kami pun apa nak telah perkataan deh nah bara dengah mandalah apa nak kalau antek dengah tema dengah apa ada kosong jiji telah jisak kosong jiji pada tusu anak nombor WhatsApp Radio Kayan Miria FM alang dang anak kalau pakai apa nak kalau perkataan deh apa nak kalau bara aduna perlu WhatsApp bara dengah mana dalih apa nak kalau teh
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
0: Dewan 22-26 dalam Duman 2000 Pitan. Mieset 3A. Satelit telekomunikasi alang keempat anun Mieset Satellite System Syndrome Berhad. Anam perong hadi pake nak ha Baikonur Cosmodrome Kazakhstan. Satelit ini loong sayu dan mutam kelawah langit. U 6 jam 25 minit satelit ini an adang. Mieset 3A hukah belanja awan nana hiakna 577.5 juta ringgit. Alang nana hiakna Serikat Orbital Sciences Corp. Alang teh Dallas Amerika Serikat. Pasukan teknikal mana Serikat Anan yang dipeji dahin Jurutera Malaysia Cyberjaya. Alang sang pubuh lem hadui dahin nun guna satelit alang bahad 2,477 kilogram anan. Halong satelit ini anuhang u anak ala nak dangapi 24 isyarat dahin dang nyadi pasah dahin satelit komunikasi alang ketelok. M3A nahari dang ana pake te 22 ado bulan tusu duman 2000 pitan. Alang dang na ya jadang nyadui pake urun-urun teknologi ICT alang antok te ya malapin hadui penyiaran dahin television ngioh konsep terus ke rumah nurepah DTH. Dahin tak nak hadui pejadi M3A ni udang na dalih Malaysia pasui jitang tudak muak haunan taklam hadui maju wina taklam hadui bara dahin hadui pahabung halam tangayat nyelong kelunan Malaysia alang maju

0: Ayan, salita talang malaku halam alang nga tapa alang kanan Florena Bulan lang ritama tamo hapajo talang maklarah pajid hina kami hari do kaya na Mira FM talang maklarah tam alawiani. Ok, jarun tam pulong na hari talo alawiani tam lang ni lubo pajid hina kami nyalapat tehang jaka talo so kena paya man klok lang majusu talang maklarah pajid hina kami alawiani selebi man Loren Mike hai DJ Sun kena sayu lebih DJ kena salam sama mamor kena ya so kena menika tapi dia nak men kelolim kena temu pejirin kami radio kaya nak Miri FM kalau dan pakatan dengar men kami inok tua apa nak telok tek dah nak pedong lebih-lebih nunik nun hadui lang antam dah ya pedong malo bangungop jenjam ke nun hadui lang antam dah hui nak men telok lang haja umale male nya kita nak hadui melok ji jam 2 jam katek noh tam ya padong tek sabak-sabak hadui lang tamna nawe mapa nawe pa mapa min ka padong higam uyang higam malat ka hati medap-medap uro be kuasa numa yang mana telok alang teh haladong renat nurepah tegan awa uma kenuna dengah telok lebih ani teh manhang telok alang lebih-lebih nuni dui-dui kupi ngetempai jinun gula kupi alang sehat sayu ah
1: radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan radio kayan nyepji itah.

Iyan lah ku halangnya kena na baby yang cah mana telok mabuk ke cinta kena kena ha telok ngarah sayu lah biar ni tak mana hangat telok alang amna nak sayu hendak amna nak sayu lah yang telok kena ha temuh hani tak lama kelarah di ngejelah hati ulang anak kalau na kita menyenang tugu ano menteri atas Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim ni tak lama dalai tam Sarawak tugu ha napa ubui dalam ihat rame gawai dalam ujung minggu ini deh. Tak kurin anak tu kalang anak bara ya dalam dahun nak dua anak teguanan. Ya temu apa jadi nak kami dalam kelarah tam. Ino tapan tam te wanita mapeji ngeriang dahun nak dalam ngelarah jaki.

0: Itam alang pe habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio taam. Narajaki Radio Kayan Miri FM.
1: Dan kini saya syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah, satu daripada petanda keyakinan kita dan persahabatan dan perpaduan kita ialah menyerahkan pengurusan pelabuhan Bintulu itu kepada negeri Sarawak. Dan menariknya pula, sepanjang saya Menteri Kewangan dulu dengan sekarang, belum pernah saya ke negeri dan dapat dana. Semua mohon, letih saya mendengar. Tapi hari ini di Bintulu saya terima cek 1.8 bilion ringgit. Saya tanya Douglas, saya nak tengok cek itu. Saya Menteri Kewangan, saya tak mahu ini pelekat-pelekat. Dan memang ada pada simpanan dia sekarang. Jadi saudara-saudara, ini untuk rakan-rakan juga yang pengkritik-pengkritik di Semenanjung. Dia punya kebakaran sendiri. Tetapi yang saya tahu, ini sudah bukan hal yang boleh dipertikaikan. Tetapi kesan sampingan, ya, kerana ikut aset, ya. Ini kali pertama saya rasa dah mimpi gawai kan, mimpi apa ini dapat 1.8 bilion. Selalunya bukan selalu, tak pernah lagi. Ini kali pertama, jadi saya ada excitement luar biasa. Sudah tahu, if you manage the country well, you understand the rule of governance, and you put up responsible, competent leaders, I salute you, Abang Joe, your team, you are able to deliver.
0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Ya, minta melim hadunai tama pejing ngariang aduna Menteri Ayak Tamnesia Teguh Anona. Ne peji dalam pelong malam gawai ujung minggu ani dari dalam dari dalam Sarawak hati hak Kuching tino hati menjum hadir dah leng ayah hati halang mayak dari Sarawak halang hati dah higam Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping dihina pasukan nak alang udang puboh Patmai aset strategik dari Sarawak dahin tenang dahin marong dente integriti. Ya, minta melim hanunai tama peji ta'alam ngelarah jaki lebih ani. Ya, telah minat lalu pukul 4 lebih ta'alam segmen PDK peji dahin kelom.

0: kirin. Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
1: Kenno na nando?
0: Na, tedha et ko alam di group. Tadha ni ho kuy, masuaran kuy. Kuri umun kuy lah hunat tay lubun akan.
1: Ne, mang ima sama-sam scammer si anandu kami nang kom landang na scammer kray ni.
0: Nu si, lana ni imi nang kera. Inang lubun akan kuy ni nang imrete. Sin masuk ke na, dalang matu masin masuk kan ni.
1: Kuri daw, oh anan. Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tua jam nado.
0: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di nepa dalo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanan di pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dahanyo ayah kui. Ak telepon, nusi dahanyo ayah kui.
1: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai ka di skema nan. Nanu pekan pesan dahuk do. Tena tu habli polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usaha kanya silang imbuk mendalok nan, kahum janan.
0: Hai, nunan aku rindah hadi, pekulik konap, nusina teh gunah na.
1: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jamlaan, nok kurim nanan.

0: 2026.
1: Ia nama peji dina kami tak lama kelarah tam lebih ni tam peji tak lama dengar hati jo hadi lumak. Aneh tu kan tak jauh hadui dah ala ngayak tak lama jaleh wina dah ala pemimpin tak lama dari tam tak lama tangat lama ada ngoyok pengumuman jaleh. Ya tak lama dari tam Sarawak ni kira 45,000 hektar tanah ala hipun awang dan na pake awan na luma ayak. Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Martin Ben Tek Bara atang kerani Tek 6,000 jatuh 76 hektar tanah. Awan ngakun Tek Ida pasukan petugas padi dan beras Sarawak awan dah nubu pare. Ya manukah nana 2,356. Poin telok 2 hektar tanah tak lama dari Sarawak ni awan rana. Jadi lasan aban nubu pare. Dalam kelangat dalam Sarawak, alah yang ada hipun nguyo bahan adap atang 60% sibang lebo dumana 2030. Dengan maju industri pare, nunana pelahu bahan, adang na peluang tak datang tengah hadui. Alang kenana perintah menadah klun alang tawin dalam hadui nubu pari talam adalah hane. Dalam tengah ya dengan maju ubung alang adahi pun menjam tok na pari taban anta nilor teha taka pari pakai beni pari alang sayu dahin pakai ubung teknologi alang sayu menhadui lumak pari. Adahin nahadui putulah bara pakai teknologi digital alang tek kerani man hasil-hasil adui lumak pare. Dalam manuti Menteri Pertanian dahin keterjaminan makanan Malaysia Datuk Sri Haji Muhammad bin Sabu lim kehaduan tek joh tengayat dahin pelamana alang uan perintah ayak na tek joh hadui nubu pare tak lama dari tam Sarawak. Dalam bulan 90 Duman alang u aride te 223 juta ringgit UNI aban mejoh pitan projek nubu pare talam dalam Sarawak talam Duman ni abina nani tam peji ngeriang dah nak jake
2: ini kita buat sekarang ini secara intensif bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain. Kita gabungkan tenaga dan dua-dua timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security makanan ini. Baik itulah kita buat tumpuan yang begitu tinggi sekali.
1: Ya, nona tama pejeng yang ada hona menteri Pertadian dahin keterjemanan makanan Malaysia Datuk Sri Haji Muhammad bin Sabu Tejo dengan hadui awan peluang di lawat keselamatan ngoyok pengumana talama dale. Nyabung ngoyok talama tengah hadui alang na talama dale Sarawak di sendiri. Ngajelah tengah hadui alang kenan perintah darawak Sarawak sendiri Tejo lawat ngoyok pengumuman alang na hipun. Nah, tama peji dalam dengah hadi rumah mana itam melabai ni dengah di rumah anak pemu tak jaga alang apiah Miku Mariang.
3: Sayu ateng ha Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panjing Kualing Sinyal Jisiang.
9: Ametungek Sarawak. Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.

Nesri tak talang melaku lenu lakana Nesra Misi kalang kerita amat temu pejidin hari ini telah langgan ni lebu ngak pejidin ni telah hal live Facebook Radio Kaya na Miria FM ya selebih man hari ini telah Azwana David ya selamat lebih menikah DJ Sun kena nuna tuk do kalau hak miri nan lebih aneh kena usan do kami hak platform F6 apaan kami nyadui kena ngapana kami kerani hak kata tabik lebang kui mana tamak dah kui dah nana kui alang teh hak long miri kerani dia jusun kena tenau ya ke lagu lebang ya saya kena mana hari nak telo Azwan David dalam mengarah peji dah nerido kayaan miri FM hendak tua kena hani ngeri yang lagu ni dahin lagu lagi nana dia dan ini oni hab dalam dengah lebih lagu lebang kui

0: Sri Amayan te depat lalu. Datuk Sri Anwar Ateng te pukul 5.45 minit lebih dahin ala jaka halam 20 minit peji dahin dah amin alenggak tusah. Ne te peng jaka tusah Ana Limka, Menteri Ha Jabatan Perdana Menteri Sabah dahin Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud dahin Nemun 2 Permil Sarawak, Datuk Amar Douglas Unggah Embas. Urip Datuk Kamil umun 65 duman selamat an aten ha Tanabila Perkuburan Islam Semariang te 25 lalu u patena Anggeri Uli man Kuala Lumpur. Polis tahan ji lake halam dalehani umun puluh pitan duman u iha anhabung ala video jido halam jaban haji restoran ha pasen bekenu Miri dot nam lalu. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara lake anan antahan keo halam pukun pulu ji jiunang jihima do alang piah u dohanan tetna reput polis. Hasil siasatan nyup tusahanan an mengelan jadi tek pukun pulu jihma tenok laki anan pake telefon na avan na ala video doh anan halam jaban jinun tek kebenaran. Bariak hadui laki anan an hinang mendohanan dahini hak tek na reput ha balai polis bekenu. Polis u anan tahan laki ani dahin hilek telefon alang anak pake ngawan ala video doh anan. Kes anasiasat ngio seksen telok tusu-tusu di kanun keseksaan. Empayan aku pau dengah bahasa batang dengah jihangun nguak. Sarawak peju jadi ji dalih ayak halam industri maju pejauh petagang dalih ane. Perjanjian Petronas dahin Petros an keo ala dahu utet jan dara laan. Hadui nyerah pelabuhan Bintulu petagang dalih Sarawak halam ano MA63. Nunana dengah lebih alang an Sarifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usang men ambil dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ia saya kenap menunjang rong alang salin adina bahasa dengah. Dengah anda pemutik jaka alang pihak Nguak Jima.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Saya Wateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
6: Wanying Kualing Sinyal Jisiang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat ikut ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
1: Yang saya kena pahamin dan temu pejirin kami hari dua kaya Namir FM ada pukul pada 45 minit lebih habitan peji telah mendengar usun tanah. Ya, saya kena mendeklok lang maju usu dalam mengklarah telok. Perdahan no tamat usun lanayak lebih.

0: Ya saya tak tahu melaku anak kula alang kena nama kail milang ngelang gerita ama temuh peji tak lama dengar usun tanah tak lama kelarah tama lebih ane tak lama dengar usun tanah kita mempeji tak lama dengar halang unak loh mana dalai doha alang ngatek bara bahkan nak 54 longklonan an bara awak dahina puluh saya nguak japayan dah dang pebe tak lama jitu sahkat ngetui alang ana bara tepano bandar perindustrian Ras Laffan hak Qatar tegu domigu ujung migu anide Ras Laffan henah awan terminal ekspor ayak menhadui dah ekspor gas asli Qatar. Dahin awananan henah pernah te an Iran mereng. Dahin hari maninan awananan ankep talama kuri-kuri migu matohna an Iran mereng. Dahin hadeng yo hadeh na dah alang kuasa te tak lama dah nana te bara tusah hangetuanan ana bara jadi teguh dah alang nyadui sang nahari nahari dah ha loji barzan ona nengo eta mapeji tala mendengah mana daleh Manila pahkanya nak telolong kelunan nyam sekolah ana bara mate dehin lima laan ana bara awak tak lama tusah kelunan lemka temak bareng di sekolah menengah haulaya lete habulua dale Filipina jihma doji ngia dok bara tusahanan anabara jadi tegu pukul lepitan jihma tegu da guru dari katok da nyam sekolah dalam tusah halang anabara jadi sekolah tinggi kebangsaan Sanchos bandar Texloban. Dahin haneng yo hadona dah alang kuasa talama dalanan te sai along kelunan ana barak gak timak talama tusanan. Polis te bara dua lelaki anyelma lemka timak parang mutama kuasa sekolah pakai pistol. Dengah men Sydney alang te bara polis Australia adang helek 2000 tu suatu kilogram kokain alang an hokai tak lem ji kubu alang an na te da tanah hak ji kuasa na jelang dahin Sydney. Jetok hadu helek alang aya ana bara jadi tak lama dalehanan nunana kurina dahun nada alang kuasa. Polis Persekutuan Australia tak lama dengar tak bara dadahanan legahna nangio 26 juta dolar Australia berapa dua tusu lima tu tusu 22 pen telok juta ringgit sangan pembeli tak lama market berapa pasaran gelap. Wanah nunggu ayat puji dalam mendengar halang baik Allah dalam mendengar usun tanah lebih aneh dengar men inkirwood alang te bara Iran te mai ji meses daripada hauk bara amin awan dah ngalui dawan hak stadium Sophie dan mai sakana men Los Angeles abin dah ute pubah sayu pasukan anan jaruna dah te pete dalam melawan membol pala dunia hangunan ni. Dahin hanunai tama peji talam dengah usun tanah talam maklarah tama lebih ani dengah usun tanah an pemong ruak te jaga alang apiah nguak jiman so kena mana kelok lim dahin sayu ngelarah lebih.
1: Sayu ateng hak Sarawak.
2: Sayu ateng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
8: Ametungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Elah ku nak kena nami kerana turut kelang kereta mapeci tak lama dengar. Hati teka telok hipun anak-anak anapa. Telok alang hipun dah anak-anak ok kalang tuge. Hui nak tak lama dah masuk sekolah rendah kerana tak menyenang tak jo. Tak kena hipun bakat, tak kena tuge nyanyi. Jadi asan hadu mai awang madhat ngioh bagi dalam tina uji bakat dalam materian program bintang kerja dan bintang Piramli 2026 alangkenan RTM Sarawak tino menaklok lagi kami sangioh petadianganan un hari dua ni ana buka hari 22 ada bulan 6 matang 20 de bulan 7 2026 ni. Jadi nunak to gaya kelok ngioh syarat nak hai anak kalau api video anak kalau daripada kalau lagu pakai hati Facebook kalau pakai tanda pagar hashtag kunci bakat RTM Sarawak wanan hashtag section TV RTM Kuching wanan anak kalau tag FB section TV RTM Kuching. Mana kalau alang hipun bakat dalam pertandingan lagu ni mentrok alang umur tau ayah urip hati bintang Premier dengan telok ngio mendah anak-anak telok dalam umur derjah nunan pemirin nunan dah dang ngio halam pertandingan program bintang kecil. Alang umur tu sudu mana tang 22 aduman mana telok kelunan ayah laki tua tadi yang bintang Piramli ni umur hati matoh mana puluh saya duman atau enggak 60 duman. Man besarat nang wah nah tu bang telok ngio tadi yang ni dahin jinun pernah juara api jinun pernah api juara dalam kemuncak bintang Piramli empat yang ni deh. Jadi ani naji tubak telok ngio hajaan ko dalam meja ka alang telok kalah jan api nombor aku ngio ana dah ko lak telok suma alang jandang henah menata malang api nombor dalam pertandingan ni dalam meja ka alang hina mena telok lake alang umur perlu saya duman atau 60 duman nang ikam api bagi tak alam pertandingan bintang Piramli ni. Jadi tek ke hadah bara te jona te anda kami pemo Facebook Radio Kayan Mir FM atau dalam jaka alang u arede. Ada hina te manhang telo alang ngio petadiang ani rakaman kelo laguanan an kelo atal pala email resmi penerbit Section TV Kuching at gmail.com. Dahin anak bara hiaran nak kelok ngioh tak lam tinggi kelok kuri umur kelok nombor telefon dan alamat kelok. Jadi kena kelok asal nak membuat awangan ni hui nak men telok kelunan anak-anak Sarawak alang tuge dalam lagu. Hui nak men kelok nyama ke alang tuge dalam lagu kelok dan ngioh dalam pertandingan bintang Piramlianan. Manita melangi pun anak alang umur tu suduman atang 22 duman dah dang ngioh petadi yang bintang kejalanan. Dahina teh manhang terolni ke jama dahina dalam teh johan saratna senado teh Facebook Radio Kayana Miri FM ala kelok jam dahina dalam teh joh lim aturan teh joh petadi yang bintang kecil dahina bintang Piramli ni. Tino o ana bukaan hari yang kedua ni 22 ada bulan 6 atang 20 do bulan 7 2026 ni. Jangan nak ana bara umur manita malangyo program petadiang bintang kecil hatek dah anak telok alang tuge nyanyi umur 7 duman atang 22 duman. Man telok laki tua alang ikam ngio petadiang bintang Piramli menumur puluh saya duman atang 60 duman. Tuan Tama Peji tak lama dengar Tek Joh Dahok Bara petadi yang bintang kecil dahin bintang Piramli 2026 alang kenan RTM Sarawak. Okey, minta melima pukul 5 lebih ngap dengar anda pemu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur wati tamat temuh Peji Nguak dalam Kelarah Peji dengan kami men RTM Miri.

0: satu memorandum persefahaman MOU serta dua pertukaran nota EON Malaysia dan Bangladesh di Meterai dalam memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. MOU berkenaan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatan dari Bangladesh, Tariq Rahman. Antara kerjasama yang dijalin melibatkan bidang kebudayaan, penyelidikan anti keganasan serta promosi dan fasilitasi pelaburan. Sementara itu, Kuala Lumpur, Dhaka bersetuju meneruskan rundingan ke arah memuktamadkan Perjanjian Perdagangan Bebas FTA. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman berkata langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh hubungan perdagangan serta merancakkan lagi kerjasama ekonomi antara kedua-dua negara. Tambahnya, Malaysia mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pelaburan ke Bangladesh, khususnya sektor teknologi maklumat dan komunikasi, tenaga, infrastruktur, industri halal, ekonomi digital serta industri semikonduktor. Pelantikan pendakwa raya oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan SPKP tanpa melibatkan Perdana Menteri atau Jemaah Menteri antara syur penambahbaikan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan No. 2 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata cadangan berkenaan dikemukakan jawatankuasa pilihan khas JKP Dewan Rakyat bertujuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Secara keseluruhan, syosyo yang dikemukakan bertujuan mewujudkan satu institusi pendakwa raya yang bebas, profesional, bertanggungjawab dan diyakini oleh rakyat selaras dengan prinsip kedaulatan undang serta amalan terbaik terbangsa. Penyata yang dibentangkan hari ini akan menjadi asas kepada pertimbangan dan perbahasan Dewan Rakyat dalam langkah seterusnya. Jawatankuasa berharap semua ahli parlimen dapat meneliti syosyo yang dikemukakan secara objektif dan konstruktif demi untuk memastikan reformasi yang bakal dilaksanakan benar-benar dapat memperkukuh sistem keadilan negara.
0: Sementara itu, Datuk Seri Azalina yang juga pengerusi jawatankuasa pilihan khas turut memberitahu sepanjang perbincangan jawatankuasa berkenaan menerima pelbagai pandangan serta taklimat daripada Jabatan Peguam Negara mengenai aspek perlembagaan, perundangan, pentadbiran dan pelaksanaan reformasi itu. Pendekatan ini membolehkan jawatankuasa meneliti cadangan daripada pelbagai sudut, antaranya implikasi perlembagaan dan kewangan serta pengalaman negara-negara yang telah melaksanakan model serupa. Beralih ke perkembangan Dewan Rakyat, cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah tahun hadapan sedang diteliti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, syur tersebut melibatkan jemaah B40 bagi memastikan mereka terus berpeluang menunaikan ibadah haji meski terdapat peningkatan dari segi kos.
2: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebab itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Tambahnya, bagi musim haji tahun ini, tabung haji terus menyediakan bantuan kewangan haji secara bersasar walaupun kos haji meningkat. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, antara langkah segera yang diambil termasuk pengecualian sementara cukai jualan dan perkhidmatan SST bagi beberapa jenis baja pertanian hingga penghujung tahun depan.
3: Untuk langkah jangka panjang, merangka perundangan khusus seperti Akta Keterjaminan Makanan Negara untuk memastikan jaminan bekalan makanan berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sihat dan berkhasiat, cadangan untuk mewujudkan sistem stok berlimpah baja negara yang lebih mampat dan sistematik bagi menghadapi krisis masa depan, mengisytiharkan zon pengeluaran makanan negara dan tanah gazet melalui kolaborasi strategik bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menerusi perancangan guna dana kawasan sumber makanan negara.
0: Datuk Chan Fung Hin. Dalam perkembangan lain, penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai bulan depan bukti reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan setelah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pengumuman berkenaan, khususnya bagi golongan peniaga kecil dan pengguna kenderaan diesel yang selama ini terkesan dengan peningkatan kos operasi. Ikuti reaksi Amri Ramli, Zairi Nawi dan Hamdi Soleh.
4: Memang kita sebagai rakyat memang sukalah masalah harga turun kan. Masalah dia sekarang ni harga naik sikit, barang-barang naik banyak. Kita merasa berat lah nak belanja, nak beli apa barang kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada kontrol balik lah.
5: Agak lega kerajaan umumkan untuk warga dapatan untuk guna IC. Boleh bermaranggung lah beban saya selama ni.
6: Saya rasa kerajaan buat macam tu bagus lah kalau boleh. Saya faham juga kerajaan buat naikkan harga sebelum ni pun dia untuk banyakkan orang luar pakai kan. Kalau dia buat turun harga macam tu, okeylah, kita sebagai rakyat ni bersyukurlah, alhamdulillah lah.
0: Satu kertas siasatan dibuka berhubung isu pemindahan 3 ekor gajah iaitu Dara, Amoy dan Kelat dari Zoo Taiping ke Zoo Tanoji di Osaka, Jepun. Perkara tersebut disahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, susulan dakwaan berlaku ketirisan dan penyelewengan dalam urusan berkenaan. Siasatan juga turut membabitkan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, perhilitan serta ejen yang terlibat dalam urusan pemindahan gajah berkenaan. Turut disiasat berkaitan sama ada wujud unsur rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran meraih pujian selepas menzahirkan penghargaan kepada tuan rumah Piala Dunia 2026 di Los Angeles atas layanan dan kemudahan yang diberikan sepanjang kejohanan. Penghargaan itu disampaikan menerusi nota yang ditinggalkan di bilik persalinan Stadium SoFi selepas aksi menentang Belgium yang berakhir tanpa jaringan. Dalam nota berkenaan, Iran turut mengucapkan terima kasih kepada penyokong mereka atas sokongan padu sepanjang kempen Piala Dunia. Iran kini berada di tangga kedua kumpulan G dengan 2 mata. Dalam pada itu, Mesir meraih kemenangan pertama selepas menewaskan New Zealand 3-1. Skuad The Pharaohs bangkit daripada ketinggalan menerusi jaringan Mustafa Zico, Muhammad Salah dan Trezeguet. New Zealand terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Finn Turman. Kemenangan itu meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan G dengan 4 mata dan semakin hampir untuk mara ke pusingan kalah mati.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebanyak 2.7 tan kokain bernilai lebih $800 juta dirampas sekaligus, merupakan rampasan terbesar dalam sejarah negara itu. Komander Polis Persekutuan Australia Stephen Jay mendedahkan dadah berkenaan dipercayai dipunggah di utara Queensland sebelum dibawa ke Sydney untuk diedarkan. Dua lelaki turut diberkas selepas dipercayai memiliki dadah import dalam kuantiti komersial. China melarang pembelian produk keluaran 46 syarikat Amerika Syarikat yang disenaraikan dalam urusan perolehan kerajaan, termasuk syarikat pertahanan Lockheed Martin dan Raytheon Missiles and Defence. Kementerian Kewangan China memaklumkan langkah itu dilaksanakan mengikut undang-undang serta peraturan berkaitan yang berkuat kuasa serta-merta dan ia tidak melibatkan syarikat milik pelabur Amerika yang beroperasi di China. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuala Lumpur, Dhaka meterai kerjasama pelbagai bidang. Penurunan harga diesel elak ketirisan. Sekian berita yang disenting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: The demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Yes, okay na po bin at mga pagjirin kami Radio Kayana, Miria FM, talam klarahtam, love yani. Okay, may tamlima, talam klarahtam, talam tukitam, love yani. Ita mahapi hap. Ete jo hakino na kahapatua alang adang ana telok pake ahwina tegu itama patrunga adhin do usan teman hanga telok alang pedung tehado jadi tambah pihak peji mi ada pengjama tambah jaki anak tu gaya itam hipun tip keselamatan nadriba tegu usan
1: ngelarah jaki mi ad pengjam tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
0: Iya, teman hangat telah lagi kami jam menguat dalam batu kita menguat alang kedua lebih ni pain tam temu hani dalam kelara hangiran lagu lagi nana Suzy Sania lagu ma ame ini. Ya dah wanita malang hipun dawan lang tam hatan haja lebak dawan alang an telok hatan koreak dah ini tam jadi kem hati lo repalah dawan tam tisang tebulah. Ah, teman hang telah jadi kem dawan tam tebulah. Eh, tak ji tip ni na japak jam nak kan ni men kat kalang akbasa aku tak habung ji kat alang antama pi jelang tak beh kuasan umatam tak men hang telo alang novu tubu macam tok na bua belembeng bua miah ni hati pakai itu na bua miah depa bua belembeng itu nak antama pi hawita majenika madawan tam sangte bulah sangte lume kala nak kita madang pakai itu na buah miah ni antam api tu na antam maru jan pada habara kuri hukah dang antam api hatlo dang api lebak ati pesai kuri antlo maru wanan itun ata alang ne manitun buah miah ani deh halang anta mapi abanta ma mayo daban tam hina keluma batiak tam ate menang tok lang hipun daban daban lang kajo nge sayang tok ngejawa na bihi nak sang telu main di tua ana sak tam pake petua ni hati pake hati ata itun buah miah alang u antlok maru antama pi awan antlok mepu derpa mesup keluma batiak ke telok ni ana japak jam lim kan ni te jo petua nok to gaya tam na dawan telok bihi dawan warna nak te lume nunan jadi kena hati pani nesak ke telok nana sayu dengan telok pakai kenyok jan telok rugi awin buah miah ni tek tek beh kuasa rumah tam tek anak telok tubuh.

ini kan Susi Senia dalam lagu na alang kita mata mau pecing lagu lagu na di dalam mira alang kemana na jadi tu debaya waktu tam tu mau pecing dalam dengah kali ya.

0: Iya, imang nangan hadhin sayu kan dari Amira dalam lagu na nuna jadi tu dobaya kena tangga dalam lagu alang gerita 32 minit lalu pukul 5 lebih tak lama dengan hak kuliah tam lebih ani. Okey, tambah puji tak lama dengan hak kuliah tam lebih do jadi 22 ado bulan 6. Dalam mendengar kelihatan lebih ini. Tama peji dalam mendengar halangan teh Johor dengar Piala Dunia 2026. Argentina halangan petai dahin Austria dalam maksi kumpulan J. Halangan sang hidang dalam madua ni Argentina. Nari kempen menang 3-0 lawan Algeria dehin hipun awang dan mihat lahu anak tak lem kumpulan J. Dalam kumpulan I, Perancis pahabung dehin Iraq dehin Norway sang petek dehin pasukan Senegal. Perancis empayan ini deh pekala Senegal telok G dalam pelawan pembukaan. Wanana Jordan dehin Algeria sang petek tak lem J ngwak pelawan tak lem kumpulan J. Dalam utat pelawan 22 ada bulan 6 2026 Spanyol pekalah Arab Saudi 4-0 dalam pelawan Alang Adna dahin Bagium 3-0 dahin Iran dalam kumpulan G. Tidak G pelawan Alang Atak ayaklan pampit tak hang dua pasukan. Dahin Jepun pekalah Tunisia 4-0. Alang mihat lahu luna dalam pusingan kalah mate. Kenun fakta alang kajo dalam kejohanan Piala Dunia hangunan ini. Piala Dunia 2026 dalam pelawan-pelawan alang una. Lima pasukan alang ute na gol ya na ute jatuh gol tak lama telok perlu telok pelawan alang anna. Tidak hanya nang man best sejarah Piala Dunia hari man edisi alang hati dalam duman perpita 50 saya dalam duman 2026 ini na alang tak lebak lah nama tek gol tak lama telok perlu telok pelawan alang u anna. Dahi natang 22 ada bulan 6 hati dua ni Dennis Undaf man German alang busut loh tak lama carta Erwin Hiakna alang lebak lan mati gol. Hana Petiah dahin Messi men pasukan Argentina. Dahin Jonathan David men Kanada minapa uhipun telok gol. Ya nunai tama peji tak lama dengar keliah mana telok lebih ni tak jauh dengar keliah main bola Piala Dunia.
1: Gemam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini.

0: Iya, ada wanita Nestif Malang dan kita bertemu pagi dalam dengan habis on air Radio Kayan.
1: Radio Malaysia Kayan, pagi dahin kelo. Radio Malaysia Kayan, pagi dahin kelo.
0: Selamat menikah, Pauline.
2: Selamat menikah, Sun.
0: Iya, dengar Kak Kerani.
2: Saya juga dengar.
0: Iya. Jadi mana telah lima tak tahu mengarah peji dengan kami Pauline orang ini hari nah nak nah hari usu dia niam ke teh pun kede kerah falan teh ha miri ini. Jadi nunak menbe dah hok tangan ka mana dah nyam alaikum seng angin sayu ekonomi dah dalam cabaran urip pekerani teh dah hok tangan ka mana.
2: Nanti dah hok lah kan usu nabi keren tak jam urip keren itu salang. Sentam tentang sang enak teman hinan tentang sang ilo urip metam lah, ilo urip metam so, dok tangan ku teh dah kalau nyaman keren keren, ataupun hilang ku dah kayak dah kayak umum lah, kalau teh hadi ku teh mesak nak kalau hadi na inuan lah, barang kerapin arah ku yo rasa aku na inuan ne, saya ku kena, dan kena bentam le gula barang mulai nyaman minta tak min betul keren so, asun kalau senduya nah hadi inuan bin, jadi hadi ini bahat, suku ni kan rajin tak minat ke ikan pekali sumsang give up suatu sumber khusus asa ikan sana te nah berdah minta pulang nah duit ne teket dua tam ligak teket dua tam nemun so sabali tak lah bantan nah duit ne so kalau nyaman kali nanti aku tangan kita kalau alahan peluang ni nah duit nuan ne lah telok tak kira jaga kumcemi tam tak masak ayam alahan dapat tam ne hadui su tam ne bagat temapu tentang bayat ne. Tapi dapat lagi tam sedang kekunan mana luar negara luar negeri pun jam hadui tam ne apa perlu nak lim. So patut ne tam ne mesti tangan tam jagaan tangan tam semnau nak lim ke mana mesti ta aruh nak tenah hadui ta. Jangan tentang nan tenak okah lak kau aku nadi lah. Bila nak sah ulah, jangan tu sahun pun kena panam. So mesti ta aruh nak tenah hadui ta ne.
0: Iya, mai segena men boleh nurai. Kalau ngah program mah telok lebih ani.
2: Okey, aku nak.
0: Iya, satu nak men kalau lem pergi dia nak kami te jaga alang piah mua. Iya, nuna tama pergi dalam program bis on air Radio Kayan lebih ani. Ya, peci sayu pihak pepcu kerana Bobby Laing dalam lagu nak langgerita sama berdua minit empayan datang pukul 6 lebih.

Ya, pergi saya habiah berpju hadi hadah tak lama lagu alang kena nabo bilaing alang kereta tak lama dengar tak lama kelarah pergi di Radio Kayan Meri FM lebih ini mantrok lang tak usunan naya pedah saya telah mano kinah telah asal ngudo dengan mantrok lang tak kucing serian semarahan nunduk bau jangan ada mari tambalang teh utara dari Sarawak kena dengar mari tambalang teh utara dari Sarawak kamiri limbang jangan ada mantrok lang teh ha adalah Sibu, Betong, Sri Aman. Sarawak kan ngayat alai hat temu jadi di dalih alang naje dalam sukan dalam dalih hane. Anu nalang an dah ngat nakran hat dah alai dah temu dang api nemu ji dalam sukan dan Malaysia Sukma 2026 alang sengana hat Selangor jan daralaan. Jadi tamannya dah ngaman beh dahun ketua pegawai eksekutif perbadanan sukan Sarawak SSC Mo Azamir Jili Tekbara kerani alam dah pahli ngwa teme-teme hadui alang anna ampayan dah sangat tipete tak alam ke johananan SSC taklim kah teme hadu labat namanya up ampayan Sarawak jadi lasan apa nasukan si 2020 tusu. Jadi ini nah kita menyenang kita dalam sukan si kasi sukan sukma dalam Selangor ini alasan apa sangna sukan hangun ini tino sukan sukma ini sangana hari mana 25 do bulan atau 24 do bulan saya dalam do mana ini kena atlet dari Sarawak pelahu alang api bagi dalam sukan Sukma lang sangat sangat pejo dahin sayu. Dahin aku ngiyo telok pelahu atlet-atlet mana pasukan dalam Sarawak pelahu. Na temi alang nyaup mana kerani. Okay, so kena mana kelak lang perjadian kami RT Emiri we nak membahkayan mejoh dah mana pukul 12 belah dua tangga pukul 6 lebih ni dinasan hadu temu perjadian kami te jaka lang piah ngwa jima dahina lagu halang kenan kumpulan shows langku mak kejoran ni itu program men RT Emiri membah telok kayan maka program ampayan bidang meja program men RTM Kucing hati kejora pabong wak jima

Semangat semuti pun-pun abar. Perintah Persekutuan Pemitia dak perhati bau insentif pelaburan beramah duah perubah ekonomi. Masyarakat du unik di Sarawak pikiran pibah kuang ratus de togap. Dokumen sejarah Sarawak mesti awak jaga saan mung bau Seramak Gumi bersama Dokul Leni Jemondang Abang Gumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Perintah Persekutuan Pemitia dak perhati bau insentif pelaburan nganyaan norik robih bogok pelaburan dang sektor ekonomi bau beramah dua perubah ekonomi dua tenaga negara. Premier Sarawak dan tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang lakah ino biguna nganyaa kakat industri ayu kodak hidrogen dua semikonduktor sampi masang sektor pembuatan negara. Pimujur industri ino ido sijak yak namah daya saing Malaysia pak negara tong yak soon Robi Bogo Suke Sunis Ondu yo subordinati dang di Majlis di Kuching. Yo nang Sarawak yak kitubuk kakat sumber tenaga bau dang masa disamah kakat Malaysia jadi rakan strategik daya sidia tenaga nuduk negara-negara ASEAN. Sementara ini, Premier Dato' Patinggi Tan Sri, Abang Johari, Sobat Nang, Sarawak adin ogi masyarakat the unique sobab kawin dua kaum de Bokon. Ino yoh leh tanah pinggidamai dua pibakuang de makin togap de pikiran ratus terima dua geroti nyaa de Bokon doik kira kaum dua agama. Yonang ratus de kawin sapur nguat pibakuang rakyat Sarawak dua mau jadi ni Rawang Dayu. Yo nama nang ratus mesti hormat do terima kaum de Bokon saan generasi do pimasang negeri. Dokumen dua rekod de berguna bikait Sarawak mesti oboh jaga do oboh nyikon secara digital dengan pagu. Gapik Menteri do Opis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasida Said Aman Ghazali sobat nang inoh nganyaan notu pinerang sejarah dua pentadbiran negeri dapat obo pakai dak mung bau. Rekod dua arkib mesti obo jaga secara profesional nganyaan notu pinerang demuno dapat nyabi saya. Iyoh nang sekira rekod dua arkib bonar nyadoi yak mudah bisaya dua tuntutan. Yo sebeliti takat tajoh program Minggu Arkib Antarabangsa 2026 di Pustaka Negeri Kuching. Kira 150 peserta murid bayar onak sekolah tempatan desua de belajar pasal bigunanya jaga arkib dua rekod sejarah. Perintah yang pakai dua gayangan angirese hal salah pakai teknologi kecerdasan buatan AI pakai undang-undang desigah ogi donai rang undang-undang RUU tabi urus AI. Menteri Digital Gobin Singh Dio sobat nang lakah ino nganya anguat kawalan dua saknya pakai AI dengan robi bitanggungjawab. Lakah ino biguna nganya anak risiko AI kodak kapah kandungan doi bonar, kandungan sintetik, doh nukar, identiti, sibayu perkara ino jadi hal, derobih ayu. Yonang laka ino yano tu undang-undang desigah ogi duah RUU, tabi urus AI, oboh nguat, nganya gorak inovasi, dodang masa desama, ngawar risiko AI. Yo sebaliti, dan udung Dewan Rakyat. Kitubu dua abar. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ngin terima kasih nuduk sijakak perintah negeri piluas peluang sekolah bigatung nuduk onak Sarawak amote bidang perubatan.
Dang pinera media danu iti sukong peritah dang bogok masam pinurung kodak biasiswa khas program perubatan Yayasan Sarawak pikiran sejaka peritah yak peluah robi bogok profesional kesihatan tempatan. Yurimas yonoh institusi sekolah bigatung peritah de melatih tenaga profesional negara yak ngin pendidikan perubatan de pagu punua integriti duh nuna standard akademik do obuh notab. Ruban inoh, Unimas yak ketubu nyaran tanggungjawab eh jadi rakan strategik peritah negeri. Itih amote dang pembangunan modal insan, kroja pikarik bikai kesihatan, dua peluah tenaga profesional dang sektor kesihatan. Onak sekolah demo obuak belajar amoteh di kawasan Batang Aik, lubo antu gorak dak mitiak pendurung sok tabung pendidikan Batang AI. Batang Aik,

Yo lagu Abah Lambat Mari, lagu desok Ika Saiful ya. Yo mak lambat pari, pari suam kebori ya sebab mak ngomit ya. Ngomiti dengan bersama dua DJ ini dan segmen ngancang petak sepukur nuam ngomi nak pukul pri'i ngarom iti tiak ya. Sampai kepandangan iti saran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni kosong nuam poin ni megasuk Kuching dua ni kosong ni poin cu megasuk Serian. Ngomiti mo ngomi onun ni mo 22 on bulan nuam soak 2026 ya. Mau 22 onu tiak atau dang bulan nuam. Harap nang para pengajit YFM Radio sihat do pagu-pagu sijak. Ya sebab itu beribur atau ingat dia susun program seanda ngumi iti. Aku dah biasa dalam pukul nuam setengah ngumi ogi abar pakai sina biata. Pukul cuk ngaram abar pakai sina bukan sadong. Lepas ino ogi hiburan do info. Muka ino lebih kurang dalam pukul cuk setengah ngaram. Okey, aku si report gak ngandu di Mitso Email Jabatan Meteorologi Sarawak. Muka ino sambung lagi hiburan do info dan pukul mo ingarom. Otok ya ngojit dundan. Bisa mah dua perbit program Jason. Jason 3 ya. Muka ino sambung lagi hiburan do info. Selepas ino ingat ya terus bisa mah pengarun terdepokon dan segmen ngarom pawan.

Yo sama gumi ini dulu balik ngan dogi ngocok radio gumi iti. Duduk balingan darok dang orang Nadin depono pakai pimono kereta motosikal ataupun ono ni sijak pemondingan arap nang nakit-nakitnya pono dang orangnya sebab ogi hujan jaya orang bijuruat ju disah jora laju pono ya pono nakit-nakitnya yang penting ingan selamat nong topat tinuju ingan. Yang ada boleh ngada poya ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayuh ya sok dapat bahasa info duo salam ingat not ya. Asalgi info di berguna di aningan bagus ya bersama doko e ingat dapat ke tulis di ruangan komen Facebook YFM Bidayuh. Sama-sama tau berkusi info ya. Sama-sama tau gerak bisama. Yo jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngajit abar pukul 9:30 ngumi. Dia pakai dialek biasa untuk beribu dia dua lagu dusuk Lin Se Ye Si lagu Sobak Ngumi.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook.

0: Mari kerja,
1: nirayah pikir,
0: samah dengan Ami. The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
0: gerak bisa.
2: Pukul 6:30 sengumi andu. Berita Persekutuan Dok Mitik Pratipari insentif peleboran pengubah ekonomi. Masyarakat unik di Sarawak kiren atur nikaman rakyat adi tegap. Dokumen bersejarah Sarawak berguna dok jaga yen tubak bauh sunis andu. Selamat sekumi andu bersama ngaku Marceline Gansi termagah so YFM Bidaya. Madin Tengnegah. Perintah Persekutuan Dok Mitik yang perhati pari insentif peleboran yang terik rebis bega peleboran dalam pita ekonomi bauh beramah dengan pengupah ekonomi dengan tenaga rais. Primi Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang rakah anak skup guna yang kakat mengembang industri baga nimun hidrogen dengan semikonduktor adi dapat kakat pita pembuatan di Risati. Pengembang industri anak dekat sepeda Malaysia Stama pak menegah dapat teban penyedapat suke adi rebis baga di Sunis Andu. Ayah keadaan sakti tipuh di Rami di Kuching. Setelah nana Sarawak arik pejuu kena penera dera menyekembang sumber tenaga arik dapat dok bebau ke bedak Malaysia dapat peruah tenaga yang reis-reis ASEAN. Sederhana nak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Kedaat Nang Sarawak Madinati biar masyarakat adi unik asir soa atur bedingan nga benan soan di asah berak masam kaum. Ati jadi tanda penyebamai nga atur nikaban adi dedek tegap dari isati kau menegah kiret merati paham adi terup depan rakyat nga deh kira kaum nga penyabah. Enang biar komuniti adi kawin campur negap atur nikaban rakyat Sarawak nega udip terup di Rawak adi baga. Enang mahnang stabi berada tupan berak masam kaum so dawa i berguna pejuu dok jaga yang tu babau nga pengembang reis. Dokumen ngerekod adi berguna berkait Sarawak berguna dok jaga saman dok nyikin pakai gaya digital. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali kedaat nang ati ini tu pinarang berkait sejarah nga pentadbiran reis dapat dok akses pada tubak bauh di Sunni Sandu. Pengurusan rekod nga arkib adi profesional skup berguna ini tu pinarang adi betul saman jadi rujukan adi dapat dok Sabah. Enang kan penting rekod nga arkib adi betul kedak sok penerang udah dok nyekar. Ayiran sakti dipokuka Minggu Arkib Antarabangsa 2026 di Pustaka Negeri Kuching. Perungun 156 adi saman anak skura Suak Ramiana yang nambah penyepuan berkait jaga arkib ngarikot sejarah. Perintah temit rakah nurak susah guna teknologi kecerdasan buatan AI so kerja kuat kuasa undang-undang setia agi samun penetap perang undang-undang RUU tak berurus AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio Kedatnang ati ian pederas rakah negah nga accountability teknologi ana. Rakah ana skop guna yang nurak risiko teknologi bergantung nimun kandungan adi dah betul kandungan sintetik nga manipulasi identiti supaya ibian penebat adi rabis baga. Enang strategi anak rintu rakah undang-undang setia agi ka RUU tak berurus AI jadi pimonos derem bedak senimbang inovasi nga kawalan risiko. Ikan sati tipu sesi sidang Dewan Rakyat. Piju ringi ngagah. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ngangen komitmen perintah hari is derem pibaya akses pendidikan sekura takap gatung anak Sarawak rebis i derem pita perubatan. Derem pinerang media i Anwati penyokong sobrang masam inisiatif saman biasiswa khas program perubatan Yayasan Sarawak kiren perintah tetet derem turung rebis pega profesional perubatan derem reis. Jadi institusi pendidikan sekura takap gatung awam adi dongget penanggong in peruah tenaga profesional reis, UNIMAS tetap nyedia pendidikan perubatan adi bian kualiti bergantung saman tunak biawayan akademik adi dok natap. Ngana UNIMAS tetap ian kenu penerai jadi dengan strategik perintah reis. Ati rebis i terempih kembang modal insan, kerja prati penyihat saman peruah tenaga profesional pimahir bergantung pita penyihat. Anak sekurang adinya bang belajar bisi di kawasan Batang Air Lubo Antu dok ngatat beda mitik penerung so tabung pendidikan Batang Air. Gapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Nga Pelabuhan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh kita adnang, tabung pendidikan ane yang turung anak sekurang adinya bang belajar ke institusi sekurang takah bergatung. Baik dan saat di pokoka rami ngiling tikai gawai daya gedung Lubo Antu di rumah Joel Ginda Nangasan, Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air anak menegaraan pengatur rami ngiling tikai adi tanda ripuat i rami gawai daya berguna berju'u dog ngatur. Acara ane ini tu adat dengan tradisi kaum daya berju'u dog jaga. Rakyat adik babu besengan di sungi yen pengaku tok mitik bedak jaga atau seramat berangandu. Gapit Menteri Pengatur Bandar Tanah Nga Abang Tarun Sarawak, Dato' Len Talif Saleh kita adnang atau seramat di sungi dekat sepikait nga penyeguna jaket keselamatan pak menegar da di risiko adik dapat teban bahaya. Ati saman bikait nga gaya andu tak piit nga dang siga. Ikan sakti dipukuka program atau seramat nga penyebisik sungi Kampung Selalang 2026 adi dok ngatur beda lembaga sungi-sungi Sarawak. Tipu ramiana jaket keselamatan menegak dok serah ke Dayak Kampung Masjid Selalang, Kampung Hile Selalang nga Kampung Bunga Tanjung in katuh atur seramat ngera. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP berguna negara penerai jadi penguru derem netap negara bangsa. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Datuk Dr. Anwar Ridwan Kida Adnang, pinetun dokngen DBP mansang Plan Strategik DBP 2026-2030. Plan strategik ana dogerak so rimah perkara, nimun negap ekosistem bahasa Melayu ka pibayah jaringan global. Egan saati tipu rami juk perut soa DBP di.

Muhammad Sanusi. Aku ngemasagah, aku beri basah pun-pun ni. Berita Persekutuan Dok Mitik Prati Pari Insentif Pelaburan Pengubah Ekonomi. Masyarakat unik di Sarawak kiren atur nikaban rakyat adi tegap. Dokumen bersejarah Sarawak berguna dok jaga yang tubak bau sundi sandu. Ina-ana tiregah adi medok nyusun beda Monica Gary kadunukar ka pemimpin biata beda Vigma Lawrence seseksyen berita Ehos Masar TM Kuching. Selamat sekumi andu ka salam Malaysia Madani.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Imi Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Yung lagu natong o lagu The Soul Sliders bisama do Asi dan Nadia mau menghibur to ngumiti yo anak na ingat terhibur ngam rahambi ngujit lagu ino tia. Yo di kawasan Kuching adin masih hujan yo masih posi-posi hujan arap nang ingan nakin-nakinnya ponu dang oran simo ingan masih arwa dang oran adin dia pariki bori ataupun dia di ki kede ataupun daki-daki setepat ingan yo di arap nengan selamat nog topat di nuju ingan yo. Ini di mana sino de masih masak berapoi adin? Arab nang sambil ingat masak no sambil ingat ngocit radio ngocit info do ngocit salam deso bala geng-geng awa yo. Arab nang ingat ribu rami bersama doku dang segmen ngancang petak no puku prii ngarami titia. Ya terima kasih Rona Dennis temu gip sama doku ngumiti nang selamat bertugas dan selamat kami anu DJ nak semua geng-geng awah dan pekaping YFM lagi harap semua sihat sihat selalu ina. Terima kasih ke sebab mod like dan share live Facebook YFM Bidoyo. Pitikilah nang hi DJ selamat sengumi yo hi genudu ingan selamat sengumi genudu balaingan. Harap nang ingat sihat grinas si ja ya. Yo chat tapi boleh lagi dua lagu seterus eh. Lagu The Soul Wooden Gun. Lagu Bunga Maya. Sebab itu ngajit awal pukul ju ngarom. Dipakai dialek Bukar Sadong. Jom sama-sama tu ngojit jok lagu The Soul Wooden Gun, lagu Bunga Maya.

0: Cari kerja.
1: Nirayah pikir.
0: Sama dengan Abi. The segment Ngancang Pete.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Pisang.
2: Jom dah studio ini pukul Iju Kemenu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, semoga senanti pun Perintah Persekutuan Cadang Kaji Balik Insentif Pelaburan Ngajar Ekonomi Bau. Pengiratur Sarawak, Pertengah Penyini De Tegak. Dokumen sejarah Sarawak perlu simpan dengan betul, Dedeg Balata Bau. Selamat ke menu bersama dengan aku Ibrahim Jangin Agah The Community Masul YFM Bidia. Perintah Persekutuan Era Perhati Balik Insentif Pelaburan Tindanarik Ihong Pelabur Mpuru Modal The Sektor Ekonomi Bau Dengan Tenaga Negara. Premier Sarawak Tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang langkati perancang pemakat industri hidrogen dengan semiconductor nulung sektor pembuatan negara. Industri berkembang pagu dapat pigatu daya saing Malaysia dengan boleh nama hasil pencuan cukai negara-negara di masa-masa dermeneg. Dan berhenti di ini majlis di Kuching. Sarawak bertanggung jawab di sumber tenaga bau mengkudok Malaysia jaji dengan strategik ngada tenaga negara-negara ASEAN. Premier tertinggi Tan Sri Abang Johari menang Sarawak itina ada ahi macam kaum hasil tarik bidingan terapat dengan kawin campur ahi kaum. Di tengah damai dengan penyini rakyat makin tegap di negeri ti. Menang kawin campur negap penyini anca rakyat dapat mudip ini jaji ini memak bahas. Menang rakyat hormat ahi adat dengan tan asal ahi kaum patut peselung dedek belata bau dengan pemancang negeri ti. Dokumen dengan rekod penting Sarawak perlu duk jaga dengan simpan secara digital. Gapit Menteri dan Opis Premier Sarawak, Dato' Seri Pahasidah Syed Aman Ghazali menang titinan jamin penerang sejarah dengan pentadbiran negeri dapat akses belata bau. Pengurusan rekod dengan akib secara profesional titinan jamin penerang betul dengan dukuh titinan rujukan. Wangannya rekod dengan arkib perkara da tuntut era dog soal. Nebda anti masa ne muka sambutan Minggu Arkib Anjabangsa 2026 da Pustaka Negeri Sarawak de Kuching. 150 orang sewa ngupan majlis kiberut bala pelajar dapat pemanai penting nyimpan arkib dengan rekod sejarah. Perintah Minan 2 langkah cegah salah guna teknologi AI seninceh minan undang-undang da ada itina dengan ngunah peramu undang-undang tarbir urus AI. Menteri Digital Govind Singh Dio menang langkati dengan lawan salah guna teknologi dengan tiap pihak patut tanggungjawab minan teknologi dan sekamu timpuh minan teknologi. Langkati dengan awal risiko teknologi berkeupayaan tinggi mengkandungan palsu tulen, kandungan sintetik serta manipulasi in the identity sebayung ngeban penyusah dibahas. Memenang strategi ti yang dijamin tindak undang-undang dah ada dengan RUU tadbir urus AI tindak ngancak seimbang dengan inovasi dengan ngawal risiko. Peselung lagi agah the community. Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, muji langkah perintah Sarawak nulung ihong anak sekolah negeri ti dapat peluang belajar dan universiti lebih lagi bidang perubatan. Dan penerang media nuti ahi inisiatif perintah mengbiasiswa khas program perubatan Yayasan Sarawak dan tengah perintah nulung kada ihong profesional penyihat. Institusi pendidikan tinggi awam juga mandat kada tenaga profesional negara UNIMAS committed sedia pendidikan perubatan berkualiti integriti dengan ngajar standard akademik. UNIMAS silung menjawab jaji dengan strategik perintah negeri dengan lagi memancang model insan penyelidikan penyihat dengan peluah tenaga profesional dan sektor penyihat. Balana sekolah dan mengemas sekolah lebih lagi di kawasan Batang Air Lubuk Antu boleh minta penolong masuk tabung pendidikan Batang Air. Gapit Menteri Perdagangan Bangsa, Industri dengan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Hussein Blamo menang tabung pendidikan tinan nulung pelajar nyambung sekolah negeri universiti. Tabung pendidikan tunah de mesek semengsewa de merimpas mengeban penguntung neg 1,000 orang anaknya mesu batang air. Nanti de masa ngiling tikai kawai daya daerah Lubuk Antu de rumah Joel Ginda Nangasan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batang IT menang ngiling tikai tanda ubo sambutan gawai pak adat dengan petan asal perlu dog silung. Inya ratus daminan pengangkut sungi de sungkanya nyaga penglamat de timpuh muhang sungi. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentabaran Tanah dan Hong Tarun Dato Len Talib Saleh menang penglamat de sungi kai setakat minan jaket penyelamat pak perlu paham risiko de boleh ngeban bahaya. Tiki berut gaya anu arus sungi dengan binatang-binatang sengka. Lebih nanti wang muka program penyelamat dengan pengerasi sungi de kampung Selalang 2026 natur beda lembaga sungi-sungi Sarawak. Dan majlis di jaket keselamatan tu juga nak inya kampung Masjid Selalang, kampung Hilir Selalang dan kampung Bunga Tanjung dengan bergatuh tahap penyelamat inya ratus daminan sungi. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP perlu kekal jaji institusi ngkat bahasa dan asal dengan identiti kebangsaan. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP Dato' Dr. Anwar Ridwan menang pinumpu senincih rancangan strategik DBP 2026-2030. Plan strategik bergerak rimah pikara senincih ngakat ekosistem bahasa Melayu dengan peluas jaringan global. Dibedanti dan majlis nyambut ulang sewa DBP dan Juk Purusua de Kuching. Tema majlis Restu Jiwa Pahlawan dan dibuka pada yang di Pertuan Negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujapar. Adu sumanek senincih topuan dan tinggi pausia Muhammad Sanusi. Ketinan mengenaga tipu anda bina jalan. Perintah Persekutuan cadang kaji balik insentif pelaburan ngajah ekonomi baru. Datuk Sarawak petengah penyini de tegak. Dokumen sejarah Sarawak perlu dok simpan dengan betul dedek belata bau. Ketiagah kemenu dan dok susun benda Monica Gary masuk session berita semasa RTM Kuching dengan senalin benda Maureen Anja. Salam Malaysia Merdeka.

Ya, terima kasih Mr. Sam dia mau bersama aku dalam segmen ngancang betul. Jurung kebaik senang selamat sungguh bianu. Selamat bertugas untuk DJ Reni di Konti. Ingin salam di Rachel Marikan, Mami Cikgu Esther, Sino R, Jikin, Kenny Menek, Sumukjang, Nur Atikah, Puan Nimoy, Ayut. Ayanang salam ngancang petak. Salam damai. Terima kasih lagi sebab mau like dan share live Facebook YFM. Bidayo sama-sama to gerak bersama. Jackson Smart Top boleh lagi dua lagu seterusnya, lagu The Soul Jackson Boson Magnificent Five Band, lagu Bintangku.

0: no sak dia beli inyua. Tolu setengah orang ti ya, inyua obuak. Lepas tu tato lep turak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakai pek bolas mengkilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Muh lep PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do lihat ke lep turak untuk aja ne. Muh lep motor kati oma, bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya mondam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pripro limo ku. Aduh, muh obuak tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar be kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum minum.

lagu Dasyawi masa biraya janji cinta mak menghibur tu ngarami tu yo arep dengan tribu rami ngocit lagu ino ti ino tu balengan de gitu ngan ngocit radio ngarami ti ngan bersama do DJ Lenny dan segmen ngancang pete no puku pri e ngarami ti tiak arep na ingat tribu rami bersama do ku. Ini dua balingan Deju Rahman dengan Miti. Aku juga selamat menjamu serera dua balingan. Aman busa-busa ya. Sampai dengan man, sampai dengan ngocit lagu, ngocit info. Aduh ngocit salam, desok bala geng-geng awah. Bila saya menang geng-geng awah, oni menu ingan dengan Miti. Menekuk menu ku sukup, sup kaca ayo gaul lobak pide simple ini. Ayo, sengaloman simple-simple pun okey. Yang penting lepas man, selepas man, itu tips ya untuk mengelak perut buncit. Selepas dengan man, disah jura dia nak piin. Kajon dia setengah jam ataupun 45 minit selepas ini baru ingat nak piin ya. Kalau dapat ingat nak piin suam, ini terlebih paguh. Apakah lebih bagus supaya ingat boos, ingat amalkan nuk piin lemon ya. Nuk piin lemon panas. Disah jolak gan gulai. Ino lagi paguh lah. Mokat sepagi ingat dapat rasa gunan ingat jangan sejak. Rasa sihat ya mokat sepagi. Rasanya selalu ama nokpin lemon.

peluang ketaruh ina. Lagu pemita ingat nanti yang memokok kemain jais aningannya Arab na ingat teribu rami do terus bisa madoku nopuku prii ngaromi titia. Ini dah boleh ingat dia rasa install aplikasi RTM Click di handphone ingat. Ingat dapat install di handphone ingat. Saya ingat dapat ngojit lagu, ngojit radio ataupun ingat TV so handphone ingat ya. Yang penting handphone ingat ogi line internet lah. So dah kita tempat ingat odi, ingat motak toya ke, ingat odi ke pasar ke, ingat odi mamuh ke daki ke tempat handphone, ingat dapat ngojit radio bila-bila masa ya. Yo jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu. Demok gidi aku seandainya lagu desok di ladalik lagu sama-sama suka.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi zaman dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

lagu Muki Yo Menih, lagu The Slow and the Poor. Mak Mungi Borto Angan Rami Tio Arab Ningan Terhibur Rami Sampai Ingan Naik Pengenai Kerajaan Ingan Sampai Ingan Man Doh Naik Onisi Ja Pengenai Kerajaan Ingan Arab Na Ingan Sentiasa Bisa Madu Koi Dang Station Radio YFM Bidayo Sama-sama To Gerak Bisama Ya, terima kasih Kawi Kurus Temogib sama doku ngarami tidang segmen ngancang petak. Ayo nang selamat singarom selamat berseran buat DJ kesayanganku ina YFM Dayo Gerak Bisama bertemankan DJ Lenny ina. Ida mutia main lagu cinta di bumi kenyalang ataupun lagu Living Next Door to Alice Smoky kesan hiburan geng-geng awah pikaping YFM Berdaya pemenat setia rakan pendengar rakan Facebook dudu anya di kenal Kawi Kurus tegak-tegak si cai nah. Paul korek nang selamat kami andu dengan selamat ngancang peta DJ dengan semua pikaping YFM Reda kami andu Tina harap kita semua sihat dengan terasan pagu andu ami di kawasan Tebede lambat andu Tina di Kuching kami titia gi ujan ya doh wat kiwat topat dibukon subah ingat bikusi info duaku bikusi info do DJ ya ingat dapat tulis durangan komen Facebook YFM bidai saku dapat bahasa saya dapat bikusi info ingat nanti ya Nicholas Teres senang selamat ngarom selamat bertugas DJ Nurul Atika nang selamat kami ada DJ Pikaping YFM Raya ngarap kita semua sihat terasan selalu ina salam ceria salam manis mesu JB ina request lagu joget bujang nami the so di Vipers ina ngibor kita semua thank you DJ na Aci Chun Fo yang selamat nampak anu juru hebah dengan bala dingan kaping YFM Bidayo Rachel Merikan nang selamat kami ada DJ tim DPB dengan geng-geng PP SMBK salam manis sok siburan ya nang Ini mun gaya anu di siburan Nadine apa lagi hujan ataupun anu paguh di siburan sama-sama habikusi info ya Elizabeth Joan nang selamat lama andu DJ Mesu Tudan Miri ira request lagu Mesu PBNM Remang Debehis atau Joget Naju Ikan lagu nak bala grup fan club bala inya ada TikTok ada Facebook ada WhatsApp thank you DJ na James Pengiran nang good evening DJ na

Semangat karong nang selamat sungguh mianu DJ geng-geng awah Facebook ngan sepeda peminat setia Radio YFM Bidayu dengan Diki-Diki Barak Ik Aki Ena. Salam damai dan ceria selalu.

Ya semak tau prati gaya onu adin ogi onu bilas pagi putiak doras bilas sungumi hujan doras. Jadi duduk balik ingat de odi kroja ataupun motak ketoya ataupun odi ki pasar mak komut teban payung ya. Teban payung ataupun teban baju hujan ingat duduk balik ingat de pakai pimono motosikal ataupun de pakai bisikal. Mak komut toban boju hujan. Sagi dipakainya bila masa ono hujan ya.

Jackson Ritanang, selamat anu karam ka salam damai ngan mesra selaru di para pendengar WFM Bidayah ana geng-geng awah, salam sok kampung mambong penrisen. Yo chat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya sebab itu ngocit program Dunan. Pukul moy ngarwiti. Jat sama-sama tu beribu dua lagu dosa Chris Wooden kan, bersama do Ellen Kayan lagu Ngunci Cinta.

0: Dog utesok, ankah dog layat musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jakit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesong, ankah dog layat busing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik ankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.
1: Yo jamadin mo pukul mo hingarom jatuh sama-sama ngojit program Dunan Pasar Boris Brayar.
2: Selamat nyanom, bisa mah lagi untuk dalam program Boris. Boris ngarom iti yole Boris Brayar di obat-oban oda sumuk dose, dua sinok dose, so kupak semua bak. Jak sama-sama ngojit.

Botik bodoh. Siapu apa buaknya?

0: Mari kerja.
1: Nirayah pikir.
0: Samah dengan Ami. The Segment Ngancang Pete.
1: YFM Bidaya.
0: Gerak Pisang. You know, kita mau sama-sama ngejit program Dunan pasal Boris Brayar. Dia mau buah ngidia doh, mau buah nyusun oda prebik program Jason Tree ya. You know, dia boleh ingat. Dia ngejit program itu, ingat dapat ngejit program itu. Dia bilang ngarom onni pukur moy ngarom ya.

Ya, terima kasih Samuel Lahang. Dan bagi bersama aku ngaram itu ya, nang selamat ngaram DJ yang nang baru moko ijan di Matang Serapi Valley ya, yang nang selamat beristirahat nok semua geng-geng awah. Apitikila nang yo benar. Yang nang sambil masak sambil goyang ngojit lagu ina oha ina. Terima kasih gerudu Jenny Lelon demo ogi bersama doku dan segmen ngancang peta anit-anit nang selamat ngancang peta bala geng-geng awak. Jiho Metoy nang selamat ngarom DJ, selamat bertugas, aku dah ingat main lagu Otin Ku Jobong. Sanya adro o sadik-sadik ena. Asa kemain lagu nanti makin dengan Jobong Wat Kim eh.

nasib seput break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto paus tenah di lorong.

Ya, lagu ni John Asong Bicinta, lagu The Soul RDM di band amok menghibur to ngaram itu ya. Arab naingan terhibur rami do terus bisa mah do ke edang station radio YFM bidayu sama-sama to gerak bisa mah. Jadi nak buku si pasar kempen dermado ya. Terpagi 20 taruh ondu bulan nuam obon dua yogi obon ngatur kempen derma doya di pusat tabung darah hospital umum Sarawak masa sepuku mai pagi no pukul 4:30 ngumi dan ondu disama ke tiap pagi ondu dua yogi ge abang ngatur kempen derma doya di student pavilion Unimas. Sepukul prii pagi no pukul ni ngumi. Adang 24 on the bulan abang nu taruh iti yogi ge abang ngatur kempen derma doya di pusat tabung darah hospital umum Sarawak. Masa sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi. Dan onu disama 24 tahun bulan ini no, buah onu taruh ogi geh obong ngatur studi student pavilion Unimas sepukul pri pagi no pukul ni ngumi. Ya duduk balaingan depo ya. Aduh, duduk balaingan de berminat ya drama doya. Ingat depo no kita patopat mo magah ko duduk ingat te yo. Ni back doya iti dapat ngeramat nyawanya depo kon.

Ya, terima kasih Nidu Samuel Lahang dan bagi bersama aku Angan Miti. Mida Sam nang DJ ku request lagu Napa Napa. Terima kasih nang lagu peminta ingat roti lagu Napa Napa memukul kemana jaya saat dengannya. Harap nak ingat terhibur rami. Dan terus gerak bersama hadu kau ya. Johnny Oni nang selamat lambat anu dan selamat bertugas DJ nang miti lagu Joget Najib Ikan Termang Lebihis. Mesu Fabian M tujuh nak komuniti kampung Tesu Kurak dengan Tesu Mawang. Nak Fabian M dengan mamba nak dekapung Baki Tajong dengan nak semua pikaping YFM Bidaya. Kak ikan lagi nak member GBS Grumpung. Bukar sadong dengan nak semua Alifan Club Fabian M Group. Ngarap semua nak terhibur nak. Rohaya Jack, terima kasih ya sebab mau give semata ke edang segmen ngancang betul. Charlie Chung Tizen Lime yang hello, dua selamat ngarom DJ. Tuduh suat-suat geng awal. Yang salam suat semuanya Selangor. Harap nang suat ingat enjoy. Ngojit Radio YFM Bidaya. Yang DJ request lagu Jobang, lagu The So Eliza Suzina. Tuduh suat geng-geng awah duo fan club YFM Bidaya. Yang DJ sama-sama tu berhibur lagi dua lagu seterusnya, lagu The So Eliza Suzina, lagu Jobang, lagu pemitik The So Charlie Chung Tizen Lime.

0: Sina! Sina, ni aku dia Sina. Lihat arti dia. Aku lihat Nitris dari bawah batu itu. Wow. Kat Nitris dia. Ni, dua tahun.
1: Mak ni urak mu, nakit je. Ya, mu drift terus mau rekam wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah

0: Waktu ku yang mana?
1: Oh ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngasih ti pak dia mau nampain ni dah susah.
2: No no. Aku lihat subah sih dah. Jangan abang ketama tak di subah dah.
3: Eh Manya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh bodoh. Mu itu tetep ni nang dak sisik sampai tumu taruh kiping rumah mudanya goge.
3: Deh, aku orang kira ani barangan, aku macet barangan tija. Deget i, pelik.
2: Hey, anti bodong, anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuningan.
3: Seduh i.
2: Nah, ni pak suatu tempat ikim pun wadah kiamnya. Bitu kedat dah, dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab, dah tipin nak kasih kini. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
0: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas. In, aku benci.
3: Kita bohong Tija. Blup. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyelgah murahku. Cukup raju. Biuuu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat sungai brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungai. Sungai brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dan sungai tu.
0: Aku suka sungai di brosi. Pakai. Sekia bogok nyar odati. Aku yang nak yoga di dasan sungai tu pun di dapur. Nyar pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah so otak. Sungai brosi mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikir, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

Ya, lagu Rindu Rindu Sayang, lagu diso Division Osen memanghibur to ngaram iti harap na ingan terhibur rami do terus bisa mahduk inok pukur pri ngaram ti terus sambung lagi do segmen ngaram pawan ya. Agustin Mawah Agustin nyenang selamat ngaram DJ na. Rosin kunyau nang selamat, ngarom selamat ngancang peta DJ geng-geng awah dengan pikaping-pikaping YFM bidaya. Ya nang harap semua siap-siap selalu. Ya nang mitiak DJ main lagu Jobang Lesok. Eliza Suzina, terima kasih. Salam damai masuk Serian Pagu ena. Binet Thomas nang selamat ngarom DJ okut sok kupuak Sega Sinyawan ngin salam dudu sua peminat YFM dayo di daki-daki sejak di Ogi Ngojit Radio. Ngarom ti na dua salam damai dudu sua ingan salam ni bidayo ina. Nazri NJ Jueng yang selamat ngarom DJ mitiak DJ main lagu Ambakai Sebarang. So Nazri ni pakai ngibur suap peminat dengan penyokong Ambakai Sebarang lagu khas an Amba Amba disopakkan ni na. Aku Reza Nang, hai DJ, selamat lambat dulu. Aku ira request lagu Cinta Adi Takyan Mesu Niko Rodney. Thank you DJ na. Apa korek nang, thank you DJ. Mau baca pesan aku dekat mi adutina.

Dia duduk balik dengan dia mula shift kerja pukul 9.02 terap dengan Amitit ya. Harap nang ingat apa dan nakit-nakitnya pondomun kerja ya. Disah jalan laju. Yang penting ingat selamat nak di tempat nuju ingat. Ini duduk balik dengan dia buat shift dengan Amitit. Mak komut barang-barang dia berguna ingat. Kau tak dengan telefon, kau tak dengan kursi ingat. Kau tak dengan krepe ingat kan mak komut ya. Dua ingan simbol ingan pun udang orang dia masa ingan balik kerja disah jurak roh udang orang simbol ogi dinahan ingan di orangnya sebab udah menjadi dah pilu nyaino sama ada nyaino paguh ataupun idoh ponu sejak terus. Melainkan yang ingatnya ino memang roo di orang sebab yo mungkin ogi masalah kereta ataupun yo ogi accident ke no dapat nyemun turun eh. Tapi bila ogi nyaa sadik dua idoh nyek biru tiba-tiba ayo nah ingat ada ingat roo disah jora roo yo. Apa nu sih jalan?

Desus Panas nang selamat ngaram DJ dan geng kek awak PPSMBK sihat-sihat seperak kena. Christopher Muni nang selamat ngaram DJ dan petugas selamat gawai daya derimpas ya kena. Andy the boss Andy laku ya nang selamat ondo ngaram DJ. Yo selamat ngaram kanudu balai ingan yo. Adap nang ngaram iti ingan dapat boos lolo. Dua te pagi ingan mokat dengan badan ingan de sihat cergas. Robert Jawas nang salam anu anu ti salam anu ni yo bukan salam anu minggu kami kurus yang mungkin pesan nang mandu berhati-hati masa balik kerja hati ya. Ya, terima kasih ya sebab mau ingin pesan dua nasihat. Jatuh bibo lagi dua lagu seterusnya lagu desa Nazri NJ Amba Kai si barang sama-sama tok berhibur.

Yo, Camarin Supiah 25 minit lagi nya pukul peri ngarom atau menog penemuan segmen ngancang peta lepas ititia atau ya ngojit abal pukul peri ngarom 20 radius nasional FM do terus bisa mah pikirun terdebu kondang segmen ngarom pawan. Okul ini jemangin terima kasih. Selamat ngarom. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berdiri.

Raga Pramana di Dog Taban beda Jackson Boson nga Magnificent Five Band nga ragu di dan bintang ku Praman Sobra ga lebih singa na dikip sama ke nga ramati DY FMBD RTM Kuching Drum Segment nga rumpa wanta ya na nga ramati ya terima kasih tu Sobra ga lebih singa na di mbah bisama ke so drum segment ngancang peta madin na tak bisama dengan drum segment nga rumpa wanta anu Senin anu wati ya 22 anu bulan Jun 2026 nga na dengan terima kasih setu sopra ngan sama ngarep sama praman harbisi ngan adi murat nabi sama ke di YFM Bidia lepas ini tiap cuo praman adap tak ngan ragu-ragu praman sesuai tidak dapat sama-sama ke dengan gas ngarep pukul simbang sing ngarep lepas segah tiap cuo dinge di YFM Bidia ngata sama-sama praman ngan di dengan program ina program rock ngarep mati berang ngarep andu Senin rupuah di YFM Bidia lepas program rock tiap cuo dinge di YFM Bidia nak pukul semua dosrup ngarep ngan tidak dapat sama-sama ke dengan automasi YFM Bidia pukul 9.2 nekat pukul 6 isan-isan sepagi ini lah susun program tapi tutur jam tapi sama yang dengan mati terima kasih untuk sopra keberangan selamat ngarum ia dengan adik nurak kerja pengenaingan selamat nurak kerja pengenaingan ya selamat ngarum terus sopra keberangan dengan nak jauh tapi cuy praman ada petak ngeragu praman dari Dr. Ban pada Patrick Debang go-go yang senuh di YFM Media RTM Kuching.

Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi doh kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, dikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumus mengmain nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat dosi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Hari ini jangan ragu bermain dari Dr. Bahan dan Sudin C. Itu asal bergaya teman atas Madin beringan ya. Terus bermain menerima pasbuk kura pri singarum. Selamat ngarum di berangan Adimura demi station YFM Bidia RTM Kuching. Rewisi perangan sabah kunang madinati kedai

Nga kamana kayan penyepuan sopra gaya. Nga tebet na Minggu Wati 26 nag 20 Mai ano beranjut lebih siya na nga nakadai ready ka Sarawak Cultural Village puan ka ready ke damai ya mai ada ngatur Rainforest World Music Festival api rusuh 26 nag 27 dengan rumah yang beranjun dengan Sarawak Cultural Village Red Doctor Pia Nadaya Ratus Brahma program Rainforest World Music Festival program adi berang suwa dok ngatur di Sarawak ya dengan kedai barangan adi agi merancang ready ke Sarawak Cultural Village hati kedai mengenai tempahan sen kering nang ya adi ka Sarawak Cultural Village hati apun ka ready ka kawasan-kawasan di Sindak banyak kebet nga 26 dan aku teja 26 nak 20 main beranjun Red Doctor Pian Daya Ratus Brahma nga Rainforest World Music Festival 2020 40 minar pas pukul peris dengan mesra mangan untuk sopra kebarangan adi babas dia mian station wifi media dengan berdingan jadinya tap jubraman adap tangan ragu Brahma selizili sengaragu di dan dari temi.

Raga rasa lizi li sengar raga di dandari tami patrona menar pas pokor pri singar kunenga ya na barang revisi peminata suka main board ya andu dua apun ka ngapukur ni sesat dengan dua tarun beranju nanti ya pukur ni sesat na redoga berata sama-sama ninga Argentina rep dapat dengan Austria pukur ni sanisan kalipasan France rep dapat dengan Iraq ngapukur rima i sanisan Norway rep dapat dengan Senegal ngapukur mai sesat dengan Jordan rep dapat dengan Algeria pukul 4:30 seminggu dengan dua pertarungan bulan Jun 2026 tidak ya cuma untuk sopraga lebih singan adi minat sukan main bola main mati nanti ya dapat tenang demam bola ya hakim barangan adi debus dengan sama-sama hingga main bola ti ngana ringan lepas hati pukul semang sengara mentari dapat sama-sama hakim ringan agak sengara medo pro di wifi video sebenarnya jadi ngetap cuba permainan itu berangan ragu sepi sebein timbangan mudahin kemang kasih di wifi video RTM Kuching.

Angan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat hati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pangka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemer, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosa

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu nai tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: sama derep ngarep pewen sepukor piis ngarep nepukos mengdua strep ngarep masuk ucut kamu ya pandunganmu as di pramen bersama that's right on time
1: dang segmen ngarep pewen.

Pukul 5 singarem. Selamat ngarem bisa mengaku jurnal abadi dermaga singarem so YFM Media. Bimujur pingatur rami gawai Dayak Takah Sarawak Sawati ina asir kerjasama berang masam pihak. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang, rami diteban tema segala sejalayana mujur nguruk berang masam kaum derem suasana adipawun. Derem Facebook ayah Kidanang, rami ana kirian semangat atur nikaban penyebamai ka penyini adi jadi penyederas rakyat Sarawak. Ayah menegah juga terima kasih di yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaid di Tuanku Jafar Ngasawan I samun Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Joritun Openg adi nyukong rami ana. Pimana ke Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kak rami beruman senarem gawai Dayak Takah Sarawak menegah di isu stabi tunuh berang masa betan asar Sarawak. Tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas kukak pimite ian program latihan Unreal Engine for Games 2026 dari dongatur sok simeng next 4 Ogos ati di Tegas Digital Village Kuching. Pengurusi Tegas di menegah gapit Menteri Pengatur Bandar Tanah Kabung Terun Dato' Len Talif Saleh Kidanang program mana tumpu di mekanik asas sebagai kebang pemain prototipe ka reka bentuk interaktif. Program mana dekaus kukak peluang ian bakat Derem Rais Katuh Pimahir Teknikal Pak Menegah Kuka Peluang Yet Ngera Kuka Studio. Derem Penerang Media Iayenang Pimitek Madinati Dok Kuka Kapnisua Ina Terhad. Kaes 20 naan Adi Dok Mien So Sarawak Resua Training Ana Ina Menegah Mengajar Bikait Praktikal So Penyekembang Projek Permainan 3D. Program Intensif Rimah Anduan Redok Ngatur Nga Kerjasama EFXCO Academy. Perungan 7,500 junak kayuh mujur dok purun so kerjasama desa Opis Tuan Sarawak Ngacahaya Mata Sarawak CMS biput program purun kayuh di hutan simpan Sabal Sewati. Tunak so penerang media Anwati program sebab ditaruhana dok ngatur isan-isan cecah ngeperungan 2,500 junak kayuh nilai begatung dok purun nimun meranti kapur ke engkabang jantung. Perungan 175 an peserta seberang masa majensi samun komuniti kawasan suak program mana. Program mana ini inisiatif yang jaga tuan ke biodiversity. Hati menengah jadi terun yang katup penyerada abang terun samun ngetat kerjasama dalam netap agenda kelestarian ke bedak barem Sarawak. Ni buah remin di kampung Sungai Tapang Kuching Pugong dalam haras uri jadi isan-isan jejah. Penerang seopis bomba ke penyelamat Malaysia Sarawak Kidanang, pihak I terima penyebegan bigaut pukul 5.27 minit isan-isan. Perungun riman an anggota sebalai bomba ke penyelamat kota Sentosa dok gerak ke tempat har jadi. Haras uri dok Sabah nang pikruk sok dapur remin ni tikatana di dok naik pakai konkrit kak kayu. Sungguhmena meting operasi murah apui dok kenu amai apui mujur dok murah pada daerah tu sebayu pihak bomba mendeg. Metinghar Beragan do report ke Setegar Harjadi kibaba dok nyasat. Nga anak ati adagar dok nyusun beda Monica Gary ke dok nukar ke Apiminyo Biata beda Vic Mo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Sama sengarem ke Salam Malaysia Madani.

Raga Rama nani Dr. Mamada Krishna Ben Santo tak bahagia ripas hati berdingan tarik dapat sama-sama kini dengan program rock ngeromati bersama dengan penerbit Marceline Gansi Swena jadi tapi juga Brahman ada tangan Raga Rama nani Dr. Mamada Moni Cie sorry sayang

Ibarat Adiso Los Angeles aktif sesuas mempunyai my perju bad English ngeragu when I see you smile. Ngeramati aku gini dia bergeragu rock klasik jadi mempunyai aku nang bergeragu minat rock klasik. Agi praman nga atak kejamih atak praman ngeragu adida loving you too long. So jagged age UK.

Ragu Didn't Run to Me So There tibaran so Oldham, England. Jadi ripasa tite atau repraman gangga tibaran rock so Malaysia, so Indonesia giga. Jadi maya di nuka siaran ngan amaya kupuat nangga kidingi ngan adi kibabu bayu munos. Ragu ani dingi rekku pruah ripasa tite.

Ibarat adik-adik ada pengaraji tinggal ragu pertama dan terakhir. Kas bayu nanti cahaya ragu. So, finalist adik-adik lahar cinta. Namun adik lagi kunyubu teja, aku lagi ke nyidia ragu. So, tibarat Indonesia. Adik ina dua tengah ragu. So, Ika Christie, nyanyian suara hati. Nga iyang kunanti.

Yang so Indonesia ita pernah masari ngaragu biarkan. Jadi so Inka Kristima ita pernah masari mahaga. Jadi asih dengan penyanyi rock dayung so Indonesia adirek pramanata aripas ati kajet ya.

Dingin Praman dengan penyanyi rock dayung so Indonesia di Red Praman Nata Ati Ina dua tengah ragu so Poppy Mercury Badai Asmara Saman Bukan Aku Yang Kau Cinta.

Menda Emeh atau Medi Penebun program ta ngaramati harap so pergan mau praman ngaragu meen ku di minggu hati. Dek kembut berapa dingi? Nga andu sama jam arisama minggu bau. Selamat ngarup. Bye-bye.

0: Atu lagu itu. Kaningan dia ngojit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarmuun. Sepukau pisarem, nepukau semenggu selat ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang sobak.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Raga Brahman dari Dr. Bahan daripada Michelle Matthew Dusa Nege Hepraman Sopra Gerbi Singa Nadi Bestiap sama ke di WFM Bidia RTM Kucing Serama Ngaram Terus Sopra Ngan Gerbi Singa Nadi Nati Adi Mua Dia Mok Ya Kali Dan Dapat Ngeribat Serama Pak Sura Isa Esen Prima Adi Kena Kena Ya Dan Ngeram Hati Ya Terima Kasih Ke Adi Barangan Adi Mua Bisa Mange Ke Awar Segmen Ngaram Pawenta Sopukur Pri Singa Rumah Nga Aku Nak Ke Yan Barangan Sama Aku Nama Dinati Ya Kali Na Drempi menungan di riba mutongan menyara curacu ya nah kita nak tu seramat di gedung tapi saya menungan seramat na ke tempat dari dog ketuju Madinah tempat Bruno benar pas aku kurs mang di ngaram dem de tu kita nak apa benar segmen ngaram pawentang anak jadi ngeta bercuba mana dapat tang ragu so Elvi Elvis ngaragu di dan kalau sukunya yang di WFM dia RTM kucing.

Ana di jarak gebraman dari Dr. Manuda Grace ngeragu di deserah teban ta amadin rima prima menar pas pukul semangat di singar ngana berdinga anak ke snek tidak wait bersama terima kasih tu so perangan adi sentiasa gi bersama ke di sentiasa mian station YFM Media RTM Kuching ngana ragu diskus dan wan so praga ragu se Eliza Suzina ngaragu dan jobang khas tuju so perangan adi bestia bersama ke di YFM Media RTM Kuching ngana aku cuba bertugas di jelalang sama ngaram ka so praga dapat ingat tak nak buka nak bertugas. Bye-bye.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut nek semendu sewak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Terd rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dopuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosi enso Facebook.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Asih-asih kanya rekai panai bipikir mungti. Tentu perintah mesidia tong uras puli da sungi na matat nuras.
1: Ani dekuan mungan, puli da daruh.
0: Tebak muda si Joseph na. Mani nguna kerja da mung si Eden. Mungani di tira nyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Eden. Bekun main bahas tong uras sedia. Perintah da simpang ngai. Polis sungi ti dapat tanuras. Mene-mene mana mati kini kabi pikir, kabi guna na mati ya.
0: Parikan ni kena mata nuras dotong. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentek neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi akam puli mata nuras de sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat keraja kam tibeha.
2: Eh, adep lagi anak inya ba nyalah keraja nama. Parih mata nuras de sungi ka. Beken adanya beus da sungi. Ngan sungamin ninya mata nuras da sungi. Asat ka?
1: Kai cemu si Ed beha. Kan semeng orang mau ngakem ti ya. Mata nuras da sungi. Bera sungi kita mau puno, mau badek sungi kita ti ya.
2: Nyana amu yu nyara kai nyana. Sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang. Beken nuras ti da madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir
0: menemenasat kerja kam tibeha

Tuberculosis pengkah TB ina enang berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal ralum guna ngenetu enang mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dog 6 GB. Temi terkah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

0: Dah. Lagi bayu ada maan na. Mapuno ni ngurut na. Nyejek kayo naan na mong saet na. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Nga na kayo merati. Kayo poan kayo naan niya.
1: Kanyan ni. Kada binaji amu damu. Pari jenya daru-daru da jawi kayo naan. Ira adip mudip lenge. Mudip siasi. Bin ihang sungko nyumpa adip poan.
0: Gati mo tubang, tubak mati jay. Lagi bayu hadap maan na. Maruut na, majijek na kenaan hadap. Bekan na doon nyuci kajaan na. Masu api-api ka na manag mati na.
1: Asi, di nga na nyuci kayo naan na mudamu. Iya, aku si dia kayo naan sa mati po. Pulihan mo tak manang aku nyuci kayo naan na mudamu. Pari, di nga nga kayo naan na hadap.
0: Anyap ko manangam. Manang subi ako mati. Pulih puno ngiruun pingat. Ngira maan. Si Edma mu. Pari raya nyapu. Ngumo pramin ka. Gulatia nebadamu. Ngan puri dari mangi nyuti ka.
1: Mudamu aku udah sedia kenaan. Aku udah cikait. Semua kayu deraminti. Semua aku udah ngurusin. Pulih amu tak menang kuri mangeh ya. Panai-panai nyana amu. Subiti kayu dengan atia kan amu gantubek kan. Pagu memudip derangita desing kepak ramang subiti beket nampu anak pihamin misia.
0: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, saya namu.
1: Kayo adip na si Ed, hindi ada salah. Adip mo dip tatuno tana. Mana, subi kay murid daramin adip. Masopi, bunay ra jalan lagi. Ira, bunche na nyirot, durungan sa men. Amu damu nga.

adi bergantung sok pelaboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

0: Muat. Mengani ra pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Puli diri temegak mudip. Dekani katri babe si. Ah, bagus kunyikin.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu uet.
1: Oh, beh. Beh.
2: Manice, ati aku ah. Kia buang itik dia. Itik pi adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuakap.
2: Ayo, ayo. Ngenai endamu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik ke.
0: Aku nak kerap pinjam diri musuakap. Adakah? En mah, puli diri ladep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan diri laku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudipna tambah lagi diril banca murah kudu ringit nak rega nengemin
0: kan mengsi ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak pijaji kerja ku si ed ku mani kerja ku si ed pun lagi bante
2: boleh ku nyugon na gamu kasal diril si ed ku anjaran tinan mari ba menggergaji rataya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia en mada-mada adep kutimun mahun badak nemu luang suramin bin bigalo garang kai pandai Bali.
0: Aduh, Raja Bina kesenakan pibe. Aba dengan nyinir aku mu'en be.
2: Senak pitayen saja. Bindiril ti kai puan jaran nemari negara mintia.
3: Si Edma, mengadep minyak barang inya panai-panai lamparin ni

0: Alat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh ketan di pantun.
2: Maka cum pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mixer ya, singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Duka dutun, padang rasyuk tumrak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

Jak mai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Bidoyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 2 5 mai 0 4 peri ataupun 2 5 mai 0 3.

0: masak dia beli inyua tolu setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia turak motor tinut pedawan dedek muno pakat pek boras mungki rotong idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau turak untuk kata ni moh le motor kata oma bat lagi no dah pokok cukupnya monap meh
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obuak tia dapat ku nyam IC mode yo
1: ah kejap lah kejap deh dah ki sebek duit ketih titih okey
0: wah tobal mana bek duit mu noh be patut suar IC je suar be ki piang de bilih-bilih noh muak ge ogi nya de bayar tambang mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi ron 25 saja MyCard dingan-dingan MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serun berterang kader dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag Uji Bakat RTM Sarawak pon ke hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji Bakat dalam talian dokuka neg 20 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat dosi enso Facebook

Ayat transport adi saman support seat sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kenais abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahan bertumbuh moto jadi. Beken sok kenais ge den kena reis. Denyah transport plastik penguman. Kurit buat-buat kayu, gendok, ruko, plastik gura batu puan kas sepok beken sok pinjat moto. Urah transport sok moto dapat dok hukum puan kas dok jer kemudian dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 95 Perujuk ngak Akta Ndi-Juk-Ndi Akta Kerajaan Tempatan 96. Denyah transport sok pinjat moto tak. Abang terun sok perutak depu.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiboringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan dengan surga dengan tanah. O tanpa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengan harapnya. Amin juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap himasi dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asiasi inya dan dapur kami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir aseng ami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam dan tempat ami kerja dua senang susah jara pinggul mah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete o Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami ada bingirindu, penyuka, penyabar, panti, alus awang, taat setia, lemah lembut, dengan ada pemintar, dua kami jalan kerja tugas kami. Nisima kami minan rohkam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapat puasa, pisuhun da bangabada malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bisama. Ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah da tanah mang da dua sorga. Pimaan melanganu juga da kami anoiti. Nampun penyalah kami mengemi ngampunnya ada bersalah dari kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk ananih lebih ek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semayang juga kami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: Jaga Berpagi, segmen Makan Krimi Khas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 7 berpagi. Peluah info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.7 MHz untuk Serian.
1: Pukul 6.30 Isan-Isan. Amat kena cadangan penetap BCC kakat ekonomi di Borneo. Sarawak Raan Kuka Opis Dagang Kerjanami di Pontianak nega pinjawit ekonomi. Rakyat Tok Mitik Bedak Ngusa Tanah NCR ia nambah penyedapet. Selamat Isan-Isan bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM Bedaya. Madin Tengenegah. Cadangan penetap Borneo Chamber of Commerce BCC menjaga jadi penyegerak bau dalam kakat menjawit ekonomi di wilayah Borneo. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang penetap ana dapat kuka rebis bega peluang kerjasama dagang di Asah Rais samun pibayah menjawit pelaburan. Cadangan ana ina aser kerja merawat IKA Jakarta bau-bau hati. Ainang kerjasama strategik ana dah kaes dapat kakat menyekemak ekonomi pak menegak negara pengembang infrastruktur sama kuka peluang pengembang terempita tenaga ngangurus sumber. Airan Sati ripas kuka Bedaya Cultural Center Bau ke Serah Warta Rizab Kriminal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak sama surat tanah Seksyen Semangmai Dun Tasik Biru di Bau. Pusat ana adi berga perij dan ringgit nyedia terunian masyarakat jaga badan asar ngang adat rebis i komuniti Bedaya di Bau. Sedenana dermeramiana Premier Kingat Nang Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR inah aset warisan adi sukup berga. Ngana ayah harap tanah ana deh dog jua yen seen utung tipuh purok. Tanah ana patut tok ngusa yen kerja kimiang moden nga aktiviti ekonomi adi dapat nambah menyedapat rawang. Tipuh ramiana perungun 1,306 lot tanah Seksyen Semangmai dok serah ke 1,142 naan penerima di kawasan APA Tabong, Segong, Tanjung Poting, Grogol, Sibulu, Ngabanan. Kedah soana 700 peripertaruh lot tanah yang kawasan Salkra menegaduk serah ke 655 penerima teban ke kawasan Jagoy OPE, Ngabrata OPE. Derem pikara dibeken Premier Kedah Adnang di buah bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat meledok ngatet injadi opis dagang nga kerjanami Sarawak. Ati negap hubungan ekonomi nga dagang di asah sok dua wilayah. Opis ana redok netap tunda model adi samah nimun opis dagang nga kerjanami Sarawak adi dokuka di Singapura nga Brunei Darussalam. Enang opis ana rejadi hub yin urusan dagang, pelaburan nga kerjasama di asah Sarawak nga Kalimantan. Lembaga Inyuk Sawit Malaysia MPOB netap garis panduan prosedur operasi standard SOP adi bauh. Ketua Pengarah MPOB Datuk Dr. Ahmad Parviz Ghulam Kadir Kida Adnang SOP ana dok netap aser kerja prati nga kerjasama bisama ngera adi ngusaha industri yang jadi rujukkan terapi sistematik yang tukang ngurus taya. Raka ana puankah IPM yang itu kelestarian nga produktiviti industri sawit rais. Ati petunda nga bahaya erud adi dapat beda aser kurang nek 40% teram tipu dua sewa. Piju uringi ngegah. Opis Tenaga Kerja Sarawak JTK nyekar penerang di media sosial berkait gaya opis ana ngatur kes buruh. Derem di penerang JTK Sarawak kita adnang tiap tindakan kerja nyiasat nga pimungan berkait kes buruh dekenu tunda undang-undang saman prosedur adi dok kuat kuasa.

0: Opis anak menegak ingat terdek pihak adi deh menos atid ngah pimongan mahkamah buruh dapat naik rayuan ke mahkamah tinggi tunda ordinan buruh Sarawak bab 76. Deratus menegak dokumente pada stabi proses undang-undang ke deh kagah penerang adi deh betul puankah teban rirog. Bertanding The International InterVarsity Public Speaking Competition 2026 jadi terun jenegah pemahir komunikasi dupat mahasiswa. Ketua Bahagian Opis Menteri Pendidikan Inovasi dan Perkembang Bakat Sarawak MEITD Sharifah Fariah Said Junaidi kita atnang elemen anak skop guna yang jadi penyedia nora ekonomi adib sengan di inovasi repet soa 2020. Sungguh ipita sains, teknologi, kejuruteraan hingga matematik STEM piju dok nak penetan pak pimanai derem peruah buat pikir adib terang ke dapat dok Sabah menegak jadi setegar pimujur inovasi. Ayah keraan saat di depota pertandingan di Tegas Digital Village. Adi suak pertandingan ini saman peserta antarabangsa so Universitas Panca Bakti Pontianak Indonesia. Tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas kuka pemiti yen program latihan Unreal Engine for Games 2026 ati redok ngatur so semang dek semang 4 anugeran Ogos ati di Tegas Digital Village Kuching. Pengerusi tegas adi mena gagabit Menteri Pengatur Bandar Tanah Nga Abang Tarun Dato' Len Talib Saleh kedaat nang program mana nak menetan di mekanik asas penyekembang pemain prototipe nga reka bentuk interaktif. Program mana deka es kuka peluang yen bakat termreis katuh pemahir teknikal pak menaga kuka peluang yen ngera kuka studio. Derang pinarang media ia yenang pemiti madinati de kuka ka penyesua inah terhad. Ka es dua perutnaan adi dokmi ensok Sarawak rek suak training ane adi menaga ngajar bikait praktikal so berkembang projek permainan 3D. Perungun 2,500 ju anak keyuh mujur dok purun so kerjasama di asa Opis Tuan Sarawak nga Cahaya Mata Sarawak CMS bipaut program purun keyuh di hutan simpan Sabal. Tuna so penerang media program seba adi taruhana purun 2,500 ju anak keyuh nilai bergatung nimun meranti kapur nga engkabang jantung. Perungun 175 naan peserta so berang masam agensi saman komuniti kawasan suak program mana. Program mana ina inisiatif yang jaga tuat nga biodiversity. Ati mana gejadi terun yang katuh penyereda abang terun saman ngatat kerjasama dalam menetap agenda kelestarian ka beda barum Sarawak. Ya aku ngemasagah peribahasa pun-pun ni. Berita kamat kena cadangan penetap BCC kakat ekonomi di Borneo. Sarawak raan kuka opis dagang kerjanami di Pontianak negap penjawit ekonomi. Rakyat tukmitik pada ngusa tanah NCR yang nambah penyedapud. Tengah ana ati regah adi medek nyusun pada Monica Gary kadunukar ka pemimpin biata pada Vigma Lawrence. So section berita ehwa semasa ADM Kuching. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.
1: Dari tanah bertua ini, kita lahir.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, recommendation so Tony Peace Band Ragu Adidat nah napa-napa ya. Ka menit mes sama Isa Sanka so prug diki atau berapa bau drum segmen maka krim khas pramen ngaku Marcel ka mena ge dengan ku di Isa Sanati bersama dengan DJ Ibrahim J.
1: Okay, okay ada berbagi ti berbagi
0: andu andu dua
1: andu
0: Duk Taru Anu Branjun. Okay,
1: berpagi Jen dan pagi itu ya.
0: Ramat loading lah. Okay. Jadi menurut saya biasa tak lagi kuka ke topik tak Pak ni contoh topik di bisa aku kutung lah ngangan di Isan Sati diki kede agi dengan tak adi anoti re lapo diri ya Ibrahim. Lapo diri jadi ayo me kede ayo me nervous lah sembrana nang semuki ayah depo bara ngera adi kede sama tempat kerja sama office i rek berdapat dengan ayah di Isan Isanati. Ni ni so contoh lah.
1: Contoh jadi the berbagai ti topik kita sejak pasal
0: yeah.
1: Kudu masa ataupun kudu tempuh de patut tenan kita empuan pewatakan ataupun ulah bahasa tengah-tengahnya ataupun individu lah.
0: Betul.
1: Kangerasi ataupun sama dan bos adepkah ataupun pekerja bau adepkah.
0: Betul.
1: Lebih lagi nambah lagi kita ada kekuatan masyarakat matin kita bau melapor adep. Report terdep dah tempat kerja bala cikgu-cikgu kita bala ada meret ini sektor pendidikan bala cikgu-cikgu bawah kita jadi kudus betul nah masa tina kita kira menyesuaikan adep lah sebetul nah menyesuaikan adep dengan tempat bawah ya tempat kerja bawah adep ataupun bos bawah adep ataupun bala dengan sama kerja adep adep cara adep mengenali bala ti.
0: Ya, okay. Jadi topik ta ina kudu tui tipu ngan tembit ngan puan ka sengkirek nang mengenali ni naan individu ane de ayo topik ta ati ay kira i umum lah.
1: Yeah.
0: Ayo kira ngan depuk pekerja, ngan depuk bos bau, ngan kedek ka pasangan. Pasangan dari kah dayung kah kedek ngan tembit tipu ia ngan puan semuki pewatakan personality daya anu.
1: Pak bagi kedak-kedak daya lah ia pakai

0: pakai anang berana first impression.
1: Yeah.
0: Ia pakai first impression. Semangat sekali ia keris ku ayam puan. Semuki daya hati, semuki nyenu hati, semuki perangai si si anak anak.
1: Yeah.
0: Mana? Pak lagi daya. Ayah mit masa biburan-buran.
1: Yeah.
0: Amai ayah ayah de berani ayah nang oh nyenu hati. Ayo pekerja bau pak ayo bersikap kedak ni mengbos
1: bosi lah
0: kadang-kadang ayo ayo terlalu ani nang daya terlalu cepat menilaikan individu ane ayo ayo daya ambil masa
1: tuh
0: bisa wasawa kaya oh sebetulnya sini nanti ayo deg sambuh.
1: Yeah.
0: De gaya sambo, de gaya te. Pak, ayo memang
1: temu urah ya mentah.
0: Pemalu. Mana? Gaya mana?
1: Ani sembranda nang introvert.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Agi ke ani berana nang don't judge a book
1: by its cover.
0: Betul. Mana meh? Jadi ani kah pendapat Barata? Ani kah pendapat kene pasal perkara ti? Ya boleh komen mati lah.
1: Yeah. Di Facebook dia tak mau aku kak ke live Facebook tadi isan-isan hati puan katik dengan pukul mai bisa ke telefon ke konti di nombor 2546 papri 2546 50.

Yang lagu masuk Nazri NJ, lagu kenaan Amba Kais, Barang Jam. Kita ada terdiri pukul 7 berpagi. Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, semoga nanti pun ada. Perintah nyukung pagu cadang undang BCC tindakan perkembang ekonomi de Borneo. Sarawak rancang muka opis berdagang dengan pandemi de Pontianak tindakan negap ekonomi matas kawasan Ban. Rakyat tersungka muka tanah NCR tindakan kemanyang dapat nama pencuri. Selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jangan Agah dan berpagi di Mesu YFM Bidia. Cadang guna Borneo Chambers of Commerce BCC jangka muka peluang bau jaringan ekonomi di wilayah Borneo. Premier Sarawak Tuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jangkahi peluang kerja dagang atas kawasan Bat sertahi peluang pelaburan. Cadang ti hasil melawat di Jakarta Bayu Tuhaiti. Memandang kerjasama strategik nolong pemakat ekonomi, infrastruktur serta peluang pemancang tenaga dengan pengurusan sumber. Nanti Indek Balap Penulis Aga menemuka Bidaya Cultural Center Bau dengan Mugon Warta Reserve Komunal Bumiputra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak dengan surat hak ngempu tanah Seksyen 9 Mahi Dun Tasik Biru de Bau. Pusati minan ungkos prii juta ringgit sedia ruang negeri ratus petengah dengan nyaga batan asal adat dengan pesaka kaum Bidaya de Bau. Premier Bitayun nyeratus tanah hak adat banca asal atau NCR aset pesaka. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari ngarap tanah kajua dengan pantas dengan mit untung. Tanah boleh buka dengan kemenyang moden serta aktiviti ekonomi namah pencun memak. Keong 1,200 mengenam lot tanah Seksyen Semumahi Duk Jugon dan 1,142 orang masuk kawasan Apar, Tabung, Segong, Tanjung Poting, Grogo, Sebuluh dengan Banan. 200 pre-perutaruh lot tanah bagi kawasan Salkra Jugon dan 655 orang dan kawasan Jago OPE dengan Bratak OPE. Premier menang ini bangunan de Pontianak Kalimantan Barat dengan opis pedagang dengan pandemi Sarawak. Opis di era tunah ngajah model opis pedagang dengan pandemi Sarawak de itina de Singapura dengan Brunei. Namanang opis di jaji pusat penyambung ngancak lebih duko ngurus dagang pelaburan dengan sesama matas kawasan Baat Sarawak dengan Kalimantan Barat. Lembaga Inyo Sawit Malaysia MPOB guna garis panduan prosedur operasi standard SOP BAU. Ketua Pengarah MPOB Dato' Dr. Ahmad Farbis Gulam Kadir menang SOP tunda hasil penyelidikan kerjasama pihak industri dengan rujukan lebih sistematik pengurus ladang serta balai petugas. Langkah perlu dengan sebab pahit ladang sawit di Sarawak dengan kawasan beken peluah buah sawit kurang masuk kadar doksaran. Lebih nanti wang muka program penyelidikan dengan pemancang MPOB 2026 Demiri. Neminta minan sistem pengurusan perosak bersepadu atau IPM dengan kekal peluang hasil sawit jangka masa tuhai. Ulat bungus nyerang sawit ngancak hasil kurang 40% mesu 2 sewa derimpas.

Di Selung lagi agak ada berpagi ti. Ofis Tenaga Kerja Sarawak JTK nyangkal sena dengan cak saru de peluah de media sosial berkait ofis ti de ngurus kerja tenaga buruh atau tenaga kerja. Jadi kes Sarawak menang tiap tindakan nyiasat dengan pemutus berkait kes tenaga kerja ngajah undang-undang dengan prosedur. Opis tiptayin pihak dekai pos asing dengan pemutus mahkamah buruh boleh nguna rayuan neg mahkamah tinggi ngajah ordinan buruh Sarawak bab ju perunem. Ia ratus dog pinta hormat proses undang-undang dengan kes barang peraga penerang dekai betul. The International Interversity Public Speaking Competition 2026 ini ceh peluang ngekat pemintar komunikasi mahasiswa. Ketua Bahagian Office Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemajang Bakat Sharifah Fariah Said Junaidi menang perkarati penting dengan nyedia nora ekonomi asas inovasi sewa 2020. Menepan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik atau STEM dok tumpu sebab asas pemancang inovasi dengan pemaju teknologi pak pemanai komunikasi sama penting. Kaistakat inya ada buah pikir atau ciptaan pagu pak perlu panai narang nak inya beken berkait inovasi dengan ciptaan. Dan nanti di masa nutup bertanding de tuna de tegas digital village. Balap peserta anca bangsa masuk Universitas Panca Bakti Pontianak Indonesia pan ada su bertanding. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak atau tegas muka peminta program latihan Unreal Engine for Game 2026 era tunas semuheng tok semengumpat anu baron mahi da tegas Digital Village da Kuching. Pengurusi tegas da Jaji Gapit, Menteri Perancang Bandar, Pentebaran Tanah dan Hontarun, Dato' Len Talib Saleh menang program numpu mekanik asas game development prototype pantas dengan reka bentuk interaktif. Program tersedia peluang neg bakat tempatan belajar pemanai teknikal bertaraf global dengan muka ruang neg pemuka studio tempatan. 20 orang peserta duk pilih Sarawak yang ngumit latihan depan belajar praktikal minan projek permainan 3D. 2,500 iju tengen anak kayuh banja tempatan puruh datuan simpan sabal da program puruh tengen kayuh uduk natur opis tuan Sarawak dengan cahaya mata Sarawak CMS. JHS menang program sirik taruh nyaksi 2,500 ju anak tengen kayuh banca tempatan berkualiti mengmeranti kapur dengan engkabang jantung. 100 ju puruh 5 orang peserta masuk agensi serta community sue the program ti. Program ti dengan platform dan perancang sesama balanya ratus nyaga Hong Tarun dan negeri ti. Dan mengenakan tipu anda benar-benar lagi. Pemerintah nyukong pagu cadang guna BCC dengan berkembang ekonomi di Borneo. Sarawak rancang muka ofis pedagang dan pandemi di Pontianak dengan negap ekonomi matas kawasan bahan. Rakyat pinta muka tanah NCR dengan kemenyang dengan nap dapat nama pensiun. Sen ketiaga berpagi dan susun bedak muka Gary masuk sesen berita wals masa RTM Kuching dan terus nalin bedak Maureen Anjar. Salam Malaysia Merdeka.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, Raga Brahman tadi Dr. Bang Bedah make case Teddy Amang Kalu. Ha, okey, jadi dengan ke di di tika ati kede aun gedung motor ngan di arah ni saya selamat nega tepat di re ngan tuju ya amai ujian skop nang bangat iso isai sanjejah kede ka di kawasan ngan di ke ujian, jadi saya ingin selamat neglah ke tempat adi ringan tuju. Okey.
1: Harap-harap meting banjir lah. Meting bak.
0: Ya, ya, penting pak mai bijah lah ya nang ngas ngumi andu wana ujian mangat jadi arong hospital arong hospital leti agi uba ya agi napau lah sentanang napau
1: napau de uba napau
0: ya napau gi kada motor de tengah penuh de tengah kada garana ne jadi isa i isa sarati ya dere napau lah. Okey, jadi kada gi ke kedangan adi masuk isan-isan jejah adi memekat beus nguan World Cup
1: kajen bol
0: ya kajen bol
1: kan ujian ke di stadium di
0: Philadelphia
1: ujian ke. Aku rasa Jen so Sarawak
0: adi de dikit France adi beraruh ngah Iraq jadi ngerat delay lah ngerat bu pelawanan nanti amai ujian
1: lagi
0: duduk hijat sa'i jadi dikit kamu tak tengok aga pimungan World Cup atau kerakaran di sini dia pasal World Cup dikit France adi media Nick Gold so Kylian Mbappe dikit sama apaan lah anak-anak kita bintang bola sepak
1: terkemuka dunia.
0: Ya, jadi menurut saya kedegi kedangan ada dikaji-kaji mani borti nang ruah bayu ruah second half i. Ya delay dong nanggo mai anu ujen sanang Ibrahim sebab ujen sok Sarawak tika kemaje. Okey, jadi menurut saya topik tak di isan-isan nanti dah kembet kudutui tipuh ngangan tembit ngangan puat ndi-ndi naan ndi-ndi watak individu wana. Sanang Ibrahim kedekah so first impression?
1: Kadang-kadang okay. Ataupun terpaksa ambil masa bi ni bi sewa-sewa ali sewa dua sewa taru sewa mai gi daya aye de ge sebarang napo mene nang siane si senuh hati muti si senuh hati muti kadang-kadang limit masa jadi aye betul meh kadang-kadang nang sawa nangku daya ti memang muti jadi kudus betul takat masa tak pakai tak repuan individu ni.
0: Okey, jadi ia dengan adi kede temak aren temak handphone madi dengar ke live di Facebook bisa sama-sama dia ngen komen
1: ya.
0: Bisa ke ia dengan adi kede abah ngen komen di Facebook dengan bisa telefon ke konti di nombor 2 bangka 2
1: lepas pukul mai.
0: Ya, lepas pukul mai lah. Jadi dah kembali dengan pukul 7:30 isan-isan titik atau agi agak diskusi ni Pak Sepayuana tak perlu dia dengan ragu so The Vision Awesome rindu-rindu sayang.

7.30 pagi. Semangat temuti pun-pun abar. Perintah terima cadangan Pimokat BCC, kakat ekonomi di Borneo. Sarawak plan buka ofis kerja dagang dua kerja nomi di Pontianak, nguat kerjasama ekonomi osah negara. Rakyat dan pemitiak dah pakai tanah NCR, nama pinggi dapat rawang. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemon apa pagi, YFM Bidoyo. Demuti tangan abar. Cadangan kakat Borneo Chamber of Commerce, BCC, ni cakap yang nguat ada ekonomi di wilayah Borneo. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri, Abang Johari Tun Openg sebut nang, pimok kata yang buka robih bogok peluang kerja dagang, dua pelaburan, osah negara. Cadangan Indo Timur selepas dia melawat Jakarta, bau-bau iti. Yo nang kerjasama Indo Indo Sijak yak kakat ekonomi, bak yak nama adok pimasang infrastruktur, doh buka peluang pimasang dang, sektor tenaga doh ngurus sumber. Yo sebenarnya duduk pinggaran abah selepas tajoh bidayo, kacara center bau, Dosora Warta Rizab Kimuna Bumi Putra Section Nuam Kanun Tanah Sarawak Bayar Surat Hak Kaku Tanah Section Semomoi Dun Tasik Biru di Bau Pusat Ino Deman Belanya Kos Perijuta Ringgit Yole Topat Sok Ratus Pikiran Duh Jaga Batan Asal Adat Duh Warisan Amote Nyaa Bidayo di Bau. Dan Majlis Ino Premier Sebaya Ratus Nang Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR Yohleh Aset Warisan De Sukup Biroga Ruban Ino Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Arab Tanah Ino Doi Obojua Soksaan Utung Dengak Tidak Sijak Ngibalikai Oboh Pakai San Pimurah Modern Kroja Dagang Dua Aktiviti Ekonomi Nganyaan Namah pinggir dapat rawang. Dang Majlis Ino, 1,300, semong nuam lot tanah section semomoi, obos sora, nuduk 1,142 penerima, sok kawasan Apar, Tabong, Segong, Tanjung Poting, Grogua, Sibulu, Duh Banan. Luas ono 200 peripetaluh lot tanah saan kawasan Sakra, obos sora, nuduk 255 penerima di kawasan Jagoi OPE, Dua Beratak OPE. Nyatuak hadapokan Premier Sawat Nang di bangunan di Pontianak, Kalimantan Barat, oboh notap yak jadi opis kroja dagang dua kroja Nomi Sarawak. Inoh nganya anguat kerjasama ekonomi dua kroja dagang, osah sok dua wilayah. Opis ino ya abu kakat nak model disama kepada opis kroja dagang dua kroja nomi Sarawak demonai operasi di Singapura do Brunei Darussalam. Yonang pemudah ino ya jadi pun topat dan hal bikait kroja dagang pelaburan dua kerjasama OSA Sarawak dua Kalimantan Barat. Lembaga Inyo Sawit Malaysia MPOB tajuk garis panduan prosedur operasi standard SOP BAU. Ketua Pengerah MPOB Datuk Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadir Sobatnang SOP Inoh Oboh Nai selepas naik kerja pikarik dua kerjasama duanya adang industri hanya aturung pikroja ditoyak naik kerja dengan robih teratur. Raka ino biguna sebab ogi toyak sawit di Sarawak do kawasan debokon doi bogok buat sawit teh do mongin pasas dudu asil pingluah. Ya sebeniti takat tajuh program tahunan penyelidikan dua pembangunan MPOB 2026 di Miri.
Sementara ino yo gorak ni apakai pengurusan perosa bersepadu atau IPM kanya nama produktiviti industri sawit negara. Iti stiga ogi orot dedah pod perusak pemura sawit doya ngurang hasil sawit nog 4% dan tipo 2 soa. Kita buat dua abar. Opis Tenaga Kerja Sarawak JTK nyakal dakwaan dari Bonar di media sosial berkait gaya ngurus KESPI Kroja Opis Ino. Dan pinorang JTK Sarawak nang so tindakan kerja nyasat dua pemutus berkait kes pi kerja oboh naik nuna undang-undang dua prosedur dua buah notab. Opis Ino sebut genang yang ada doi setuju dua pemutus mahkamah buruh dapat naik rayuan ki mahkamah tinggi nuna ordinan buruh Sarawak bab ju prunuam. Ratus debogok tong oba mitiak geh dak hormat proses undang-undang dua idoh kapah pinorang doi Bonar. Bitaning The International University Public Speaking Competition 2026 biguna dengan yang nama kemahiran komunikasi dupan onak sekolah. Ketua Bahagian Opis Menteri Pendidikan Inovasi Doh Pembangunan Bakat Sarawak MEITD Syarifah Fariah said Junaidi sobat nang kemahiran ino biguna ngan abis dia bidopan ekonomi depakai inovasi Sibayu Sowa 2030. Sungupun bidang sains, teknologi kejuruteraan dua matematik STEM kita bu obongin pinumpu pimane abikusi buat pikir dengan robi torang antara pimujul ni inovasi. Yo sebaliti dang pingusap dang program ino di Tegas Digital Village. Peserta di suap bitaning antara So Universitas Pancabakti Pontianak Indonesia. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas buka pemitiasaan program latihan Unreal Engine for Games 2026 daya obuah ngatur dang smong Nok Smong Pat on Bulama Iti di Tegas Digital Village Kuching. Pengurusi Tegas terjadi geh Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Bang Torun, Datuk Len Talib Saleh Sobenang, program ino ngimpin numpu, duduk pun pimasang pimainan, prototipe dari kas dua tukuah interaktif. Program ino yang ngimpin peluang duduk bakat tempatan belajar teknikal, takah global, dua kakak studio tempatan. Dan pinorang media, yonang pimitia ino Adin obo buka pak penyertaan doi bugo. Jok 20 peserta da obo pilih sok Sarawak, yak suak, doya belajar, praktikal ngirusuk pimasang projek, pimainan 3D. ju onak tongon koyu spesies tempatan demarogai obo puruah di hutan simpan Sabal program penanaman pokok obo ngatur da opis turun Sarawak JHS dua cahaya mata Sarawak CMS. Nunak dang penerang media 2,500 onak tongon koyu spesies tempatan demarogai obo puruah dan program siri Kitaru JHS ino antarae meranti kapur dua engkabang jantung. Ogi 175 peserta sebuah masam agensi 200 desua dan program ino. Program ino namah penyedar 200 berkait abang torun dua gorak kerjasama jaga 20 robi bogok tongan koyu di Sarawak. Ngan ku ngemas sabar ku basa bau pun puna. Perintah terima cadangan pimokat BCC, Kakat Ekonomi di Borneo. Sarawak plan buka ofis kerja dagang dua kerja nomi di Pontianak, nguat kerjasama
ekonomi osah negara. Rakyat dan pemitia dak pakai tanah NCR namah pinggir dapot Rawang. Seperti si Jabar dan Bong Jusun dak menekai kiri dan pun nukar Kang Sinabau jagoi dak pernah sedeni so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: So Dila Dalek sama-sama suka ya. Jadi terima kasih kesop dengan Adi Kebaburingi Setia Pramun bersama KA di Isan Nisarati dalam segmen Mekat Karimahas bersama Nga Pengarutnya di Isan Nisarati Marcel Nga Ibrahim. Okey, jadi tu nak dengan topik tak di Isan Nisarati kudutui tipu dengan tembit dengan puat ni naan individu ne dikira dengan bau pekerja puat ke bos bau di tempat kerja nga.
1: Puan ke dengan dari kah ataupun dengan dayung kah?
0: Betul.
1: Supergi lah. Yeah. Kedua ke takar masa tamit kaita anpuan semuki ke perangai siana.
0: Ya.
1: Semuki ke ani nang daya pewatakan lah kira pewatakan dayana. Amai kami tak nang tak dapat dalam ni minit pun aku dapat puan nasi dari ana. Ana kira bagikulah kadong lah. Amai.

0: Kadang-kadang atak kiris daya anak ayah memang pendiam.
1: Betul.
0: Pendiam deh ge deh i maksud i
1: ayah sambu. Ya.
0: Jadi
1: diam-diam sebab ayah berjaga-jaga.
0: Diam-diam kadang-kadang ayah bauh ba jadi ayah mesti an dia semuki tempat bauh ana. Jadi kadang-kadang kata sebagai pekerja di mana kadang-kadang kata nang ayah senuh ana.
1: Perdepi.
0: Mana meh?
1: Sama bergaul dengan ayah. Yeah.
0: Jadi mungkin agi di berlaku di tempat tak lah di tempat kita kerja kah ataupun di lebih-lebih lagi di sekura kah ataupun di asrama kah.
1: Betul.
0: Dikiriki de.
1: Ya.
0: Kemerigi sama-sama tak komen lah. Semuki mai beken daya beken ke.
1: Ya, beken daya beken pengalaman lah. Kira ke agi edinang sanang Ibrahim teja so first impression dari tingkat daya ati.
0: Yeah.
1: Oh steady daya ati mesti ia murid pi nanti bisa yang jadi geng. mana contoh.
0: Deh kadang-kadang agi ke ataupun nakit ke mai kadang-kadang agi daya pasang perangkap. Gigi dari apa seperangkap?
1: Duri dalam daging.
0: Kadang-kadang ayah sengaja ayah bait ngah si A ti contoh A. Mungkin nak ayah bait ke ni ngah si B nak. Mungkin nak mau agi si.
1: Yeah.
0: Jadi agi ini dua taruh. Jadi di A ayah nanti, di B ayah nanti. Ti mau di C ayah nang.
1: Ya bukan. Ayah nang sedui.
0: Ayah nang AB. Arab. Gigi.
1: Paham. Okey, jadi ya tak tinggal. Oh, gila ya telefon tu cakap. Dah har bisa dengar parit telefon 2 Mei 6 Februari 2 Mei 6 Mei 0. Tak tinggal dia lah Ibrahim masih dengan Tati ya. Okey. Hello.
2: Hello bro.
0: Yeah.
2: Oh, selamat Isan. Oh, selamat Isan DJ Maxo.
1: Ya, terima kasih selamat Isan dengan. Okey. Lagi dengar topik tak di Nuti?
2: Topik dengan sebetulnya kurang jelas sebab aku bau mekat guriknya. Sebetulnya ramat mekat ramat mekat.
0: De bro, mesti ada. Mesti ada. Biasa dengan an-puan daya ane biasa dengan pakai kudu kangki masa ni sewa ataupun ni bulan ataupun ni minggu mai bege daya kadang-kadang ayo mo first time ye kiris daya ane ayo nang puan ku daya ti puan ku si bayati puan ku si nungati ayo samu ayo muti jadi bagi ngan lah pakai tak puan perangai ataupun sikap si anak lah, daya anak individu anak. Kudu masa di paling paling sesuai lah, paling kena lah.
1: Iya.
2: Biasa, muna daya ada pendiam. Ayah ha, ati itu ni derap me simbang. Contoh lah simbang. Ayah tu ni sabuk ati berdua dua. Dan ini saya ini natural karakter pendiam. Jadi maya tu kami pendiam, kena nang pendiam. Tapi kami nak menyongga, bisa pangpong. Kami nak bertepat nggak, bisa pangpong. Pak masa bara meningerati introvert, sedek. Biasa introvert, saya renggang nggak manusia, renggang. Ayah dah mana extroverts hati ayah friendly dengan manusia. Jadi rekas tak puat nampangai pak mun introvert ayah hati anta observe antui na observe agi masa ngan observe sama ada ayah ani biot natural attitude ataupun tetna ayo mengah ke aneka ataupun malu-malu kucing kan mana ya jadi ya biasa ati introvert hati ayo tu ni begede ngerti ini dia na personal ini attitude monana begede begede ya jadi ya atak ri nang ngerti sambuh dah berlain sabu. Kami tak menyungga dari sabu pakai impression ngeratik tu munan. Karakter ngeratik munan natural character. Begede dia natural character munati. Ngeratik begede emotional ni. Begede emotional. So muni extrovert hati ayah di andu dua handu spirider di office di andu dua handu ayah malu kucing waktu itu ayah memelatu mana ayah biasa extrovert ayah friendly ayah ngerti friendly bergaul dengan senang gerhana kita pakai muni introvert hati susah tak ada bergaul dengan sebab ngerati begede renggak dengan manusia dengan begede ya kami bergaul ya ni naan dua naan ada mana ada ya
0: ya tapi yang sebetul masa atau anpuan daya ana niburan ataupun ni sawak ataupun dua sawak atau sawak
1: ya.
0: Pakai tak menilai pakai tak menilai daya di mana?
2: Ya, ayah tambah ya tak di dalam di tempat de segera sama kolik dalam di office. De hendak betul kau kira de. Ni burang dang de.
0: Ni burang.
2: Observation. Ayah ni takes always observation. Ni burang dang ke. Dia rendi sawah, andi sawah anak apa mutoi gini. Ni burang dang ke. Tak observe ya. Either ayah ni tu ni sawah biar natural attitude ataupun natural mana ya. Jadi ya, ati tak nilai ngerati menana ya, menana.
0: Tapi bro, kadang-kadang agi daya di zaman Madin meh ayah miu memang lemut ayah miu mana mah di perangai pun kena ke tapi kamu ayah miu ngadaya nyama pun daya nang kuu
2: Madin ayah tak ada rek bisa dah tak rek bisa tak rek nyarah jemaah Madin sebab apa vernacular tak Madin very poor. Vernacular tak Madin very poor. Sebab tu di poor jadi mana minyo di jah minyo nyamba tak jah berbagai banyak. Berbagai banyak. Jadi kami bisa vernacular yang lagi di Sepura kah ataupun di rawang-rawang tak. Kadang-kadang dengar aku ni point out mistake di dalam di family deh. Dalam di family walaupun di sini sama pior budaya tak bisa gemenyu kira semua kira puan semua kira gemenyu ni budaya adi ni anak adi tu ni original jadi ya bro ni tolong repeat ni anak di nangan saja aku
0: membayar amai amai abai muti di zaman Madin meh kami kita Chris bege ke spele
2: membuat
0: uta ye nang ye nang nyama ye miu ngan nyama ye nang kuu de nang ngan ataupun kaap mene
2: ye ye ye betul kata kami madi kami ada nang nyamba kaap atau kami bayana di mara atau nang nga pak Madin ayah ane anak kandek ayo nang
0: kuud
2: kuud ayo so pergi kuud ayo pakai ane unga masale
0: yu
2: sama
0: yu
2: ayo kira sinde sama ya tau baba ayo nang kuud bener ayo tak kata dene rem sak nyarah lah jemaah madi dene sak nyarah ati cara sinde sama ada mana ya?
0: Ana meng ana di nangkutaja sebetul the first impression kadang-kadang kata anang Arab anak kati ayo pakai titi miu titi pak sebetul sebetul ayo deh dilatih sebetul
2: Iya,
0: kemei dia sepa ayo nang Arab betul si anak kata ya bukan sinde ku bukan sama ku pak sebetul sebetul deh ayah deh puan sebetul
2: ni betul. Mano di di kapok ngadep ku. Ah bagu ani ani anak kandes ka. Obai makiku.